Pendengar masih dalam perjalanan Jember pagi ini bersama saya Haryo Kukuh. Dan telah Anda ikuti Buletin Berita Pro 3 bersama Pro 3 Jakarta. Kita kembali lagi ke Studio Pro 1 dan sesaat lagi kami akan sambungkan Anda bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda ikuti perakiraan cuaca hari ini. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Perkembangan teknologi turut mengubah wajah sepak bola saat Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia menjadi edisi pertama yang menggunakan video assistant referee atau VAR. Teknologi yang diperkenalkan oleh FIFA ini membantu wasit dalam mengambil keputusan krusial seperti gol, penalti, kartu merah, dan kesalahan identitas pemain. Kehadiran VAR terbukti memberikan akurasi keputusan yang lebih tinggi, meski sempat menuai pro dan kontra dari pemain hingga supporter. Namun sejak saat itu, VAR menjadi bagian penting dalam pertandingan sepak bola modern untuk meningkatkan keadilan di lapangan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Semangat beraktivitas pendengar Pro1, karena untuk pagi hari ini kita juga disambut dengan cuaca yang cerah. Dan ini mengingat kita sedang ada di momen weekend atau akhir pekan, tentunya banyak sekali aktivitas yang ingin Anda lakukan. Semoga cuaca akan bertahan fine atau baik-baik saja sampai malam hari nanti. Namun karena mengingat dinamika cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini, oleh karena itu kita coba untuk gali informasi lebih dalam terkait dengan bagaimana perkiraan cuaca untuk edisi hari Minggu 10 Mei 2026, yang mana kami telah tersambung melalui Zoom bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi. Selamat pagi, Pak. Oke, baik. Mohon izin untuk mikrofonnya. Iya, baik. Kabar baik pagi hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, baik, Mas.
0: Baik, terima kasih. Silakan, bagaimana kondisi perakiraan cuaca untuk area tapal kuda pagi hari ini? Silakan, Pak.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum pendengar Pro1 RRI Jember. Kami BMKG menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah tapal kuda. Pada umumnya, kita awali dengan wilayah Kabupaten Banyuwangi. Bahwasanya pada Kabupaten Banyuwangi hari ini angin dominan dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan 6 hingga 25 km per jam dengan suhu udara minimum 23 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 70% hingga 96%. Untuk cuaca sendiri, untuk Kabupaten Banyuwangi pada pagi hari ini hingga siang cerah berawan. Namun beberapa wilayah seperti wilayah Bangurjo, Banyuwangi Kota, Celuring, Gambiran, Genteng, Giri, Glaga, Kalipuro, Licin, Poharjo, Sempu, Ciliragung, Songgo, serta Tegalsari itu potensi hujan pada siang hari, Mas. Untuk penyeberangan ke Tapang Gilimanu untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tinggi gelombang 0,2 hingga 0,8 meter. Dengan cuaca pada pagi hari cerah berawan, potensi hujan intensitas ringan pada siang hari. Untuk selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Jember, angin dominan dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan 6 hingga 30 km per jam dengan suhu udara minimum 21 derajat Celcius, maksimum 31 derajat Celcius dengan kelembapan 64% hingga 96%. Untuk cuaca pada pagi hari untuk wilayah Jember itu dominan cerah. Namun beberapa wilayah seperti Arjasa, Bangsalsari, Jebluk, Jombang, Kaliwates, Ledoombo, Panti, Patrang, Rambi Puji, Semboro, dan Sukorambi serta Sumber Jambe, Tanggul itu potensi hujan intensitas ringan pada siang hari, gitu kan. Selanjutnya untuk wilayah Bondowoso, angin dominan dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan 7 hingga 25 km per jam dengan suhu udara minimum 18 derajat Celcius, maksimum 31 derajat Celcius pada pagi hari, cuaca cerah. Pada siang hari potensi hujan di wilayah Kecamatan Binakal, Bondowoso, Curadami, Grujukan, Kelabang, Pakem, Prajekan, Sempol, Sumber Wuringin, Taman Krocok, Tegalampel, Tenggarang, Trogosari, dan Wuringin. Itu potensi hujan pada siang hari. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Situbondo, angin dominan dari arah tenggara hingga arah barat dengan kecepatan 8 hingga 26 km per jam dengan suhu udara minimum 19 derajat Celcius, maksimum 32 derajat Celcius dengan cuaca pada pagi hari ini cerah. Potensi hujan pada siang hari terjadi di Kecamatan Jati Banteng, Kendit, Pelandingan, dan Sumber Malang. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Lumajang, angin dominan dari arah selatan hingga arah barat daya dengan kecepatan 7 hingga 30 km per jam dengan suhu udara minimum 17 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66% hingga 98%. Pada pagi hari, cuaca cerah, potensi hujan siang hari di Kecamatan Candipuro, Guci Alit, Lumajang, Padang, Pasru Jambe, Pronojiwo, Rowokangkung, Senduro, Sukodono, Sumber Sukol, dan Tekung. Itu potensi hujan intensitas ringan pada siang hari. Sedangkan untuk perairan selatan wilayah Jawa Timur perlu diwaspadai. Kita sudah mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi masyarakat yang melakukan aktivitas menggunakan perahu kecil atau mancing menggunakan perahu kecil di perairan selatan mewaspadai dengan tinggi gelombang tersebut. Itu Mas, informasi kami.
0: Baik, sangat detail Pak. Terima kasih atas informasi perakhiran cuaca untuk edisi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum, semoga bermanfaat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro1, telah Anda ikuti bagaimana untuk kondisi perakiraan cuaca edisi 10 Mei 2026 untuk kawasan Tapal Kuda khususnya. Dan memang seperti yang diinformasikan rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi, ada beberapa titik atau kawasan di Tapal Kuda yang ini kondisinya masih aman atau cerah, namun juga ada yang berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan. Tetap waspada terhadap dinamika cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini, dan Anda bisa pantau terus siaran bersama kami di menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat atau di laman resmi www.bmkg.go.id Jawa Timur. Tetap bersama kami.

Pendengar Pro 1, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda akan ikuti ibadah Minggu pagi bersama GKJW Jemaah Jember edisi 10 Mei 2026. Selamat mengikuti.

itu mari kita bersama-sama masuk di dalam ibadah ini dengan rasa syukur. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 282, bait yang 1 sampai dengan yang ketiga. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal.

Shalom, selamat pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita hayati kebaikan Tuhan melalui tekad kita untuk kita datang beribadah dalam panggilannya pada saat ini. Bersama-sama kita hayati dan mari kita tanggapi panggilannya. Mari kita berdoa. Mari kita berkumpul di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta, Sang Pemelihara Bumi, dan Pemelihara semua makhluk. Segala puji bagi Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kiranya memberkati, menyinari setiap kita, dan kiranya kasih karunia, keselamatan dari Allah Bapa kita, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kiranya selalu mendamaikan kehidupan setiap umatnya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengacu tema liturgi, tema khotbah, kalau memang kesepakatan ataupun yang telah ditata, temanya adalah cinta Allah melahirkan kelimpahan syukur. Jadi panjenengan kalau melihat GKJW yang lain pada saat ini mereka sedang merayakan hari raya persembahan nggih undo-undo. Tapi kita sudah mendahului. Tapi tema ini tetap kita bawa karena memang bersyukur itu bukan hanya pada saat undo-undo, tapi bersyukur itu berlangsung setiap hari, betul. Tiap saat, saat kita merasakan kasih Tuhan, kita diajak untuk senantiasa bersyukur. Dan melalui tema ini, kita senantiasa diingatkan kiranya cinta dari Allah kita ini senantiasa selalu menumbuhkan semangat kita untuk mampu bersyukur, untuk mampu tetap mau melanjutkan kehidupan dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Inilah yang diharapkan Tuhan untuk bisa kita jalani bersama. Mari bersama-sama kita muji namanya dari Kidung Jemaat nomor 292 bait 1 dan 2.

Umat yang terkasih, di dalam masa-masa ini pun kita senantiasa diajak untuk melihat betapa rapuhnya kehidupan kita, betapa cepatnya kita seakan-akan langsung bisa menilai banyak hal dari sudut pandang kita secara pribadi, tentang bagaimana cara kita merespon situasi pun, ya mungkin banyak kekurangan di dalam kehidupan kita. Dan masa-masa di mana kita diajak dalam masa-masa Minggu Prapaskah, kita diajak untuk bisa menghayati Jumat Agung ataupun didahului dengan Rabu Abu, sampai detik ini pun Tuhan tetap ingin kita kembali untuk pulang. Tuhan tetap ingin kita selalu masuk dalam area pertobatan. Karena setiap manusia yang tidak didasari dengan pertobatan, hidupnya tidak akan pernah mawas diri. Hidupnya tidak akan pernah mau diingatkan oleh Tuhan melalui orang-orang di sekitar, yang pada akhirnya membuat manusia itu merasa benar dan paling benar. Dan inilah yang paling membahayakan kehidupan yang lain, jika manusia itu selalu merasa paling benar. Dan melalui ibadah yang kita bangun bersama-sama ini, kita diajak untuk menghayati bahwa kehidupan kita bukan hanya berbicara tentang kebenaran yang kita pikirkan secara manusiawi, tapi kebenaran dan hikmat yang dinyatakan Tuhan melalui Yesus Kristus, yang sejatinya juga harus kita teladani. Bersama-sama kita hayati dengan memuji nama Tuhan, memakai pelengkap kidung jemaat nomor 37, bait 1 dan 2. Mari kita pujikan.

Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih sayang-Mu yang senantiasa berlimpah, yang senantiasa dapat kami rasakan dalam kehidupan setiap kami. Dan pada saat ini adalah waktunya bagi kami untuk menanggapi panggilan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan sempurnakan tekad kami. Tuhan terima kesungguhan hati kami. Saat kami tetap mau mengikuti kehendak Tuhan dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kerapuhan kami, Tuhan lihatlah kami. Bagaimana kami berupaya untuk tetap mau melibat dan terlibat dalam karya dan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Dan ampunilah, ampunilah kami jika pada saat ini pun kami tetap bisa diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan. Kami tahu bahwa kami harusnya sangat bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kami untuk bangun dari tidur kami, walaupun kami tahu, ataupun Tuhan juga lebih tahu, mungkin pada hari ini kami pasti menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap berikan kesempatan pada kami untuk bisa bangun dan berkarya. Bapa, tetap ingatkan kepada kami bahwa kehidupan yang sebentar ini haruslah kami isi dengan puji-pujian, kami isi dengan penyembahan. Tentu ingatkanlah setiap kami dan layakkan setiap kami, sehingga ibadah kami bangun bersama pada saat ini tentunya bisa membawa sukacita, membawa damai di hati setiap kami, setiap umat-Mu yang mungkin pada saat kami berangkat dari rumah kami masing-masing, kami diliputi dengan kegundahan, dengan keresahan. Tetapi kiranya melalui penghayatan kami di tempat ini, kegundahan, keresahan yang kami rasakan, Tuhan gantikan dengan ketenangan, dengan kedamaian. Kiranya kasih Kristus membersamai tekad kami, kesungguhan hati kami melalui panggilan ibadah yang kami laksanakan bersama pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Demikian besarnya cinta Tuhan kepada setiap kita. Maka dari itu persiaplah kita menerima berita anugerahnya. Dari Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-13 ayat 38 dan 39 yang demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diperintahkan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Itulah berita anugerah bagi setiap kita. Damai sejahteralah bagi kita sekalian. Amin. Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2, mari kita pujikan bersama-sama.

0: umat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama untuk menghayati kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan dan pendarasan Mazmur. Untuk petugas yang memandu, dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Dipersilakan.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca setelah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Adapun bacaan kita pada pagi hari ini ada 3 bacaan. Yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-22 sampai dengan 31, dan dilanjutkan dengan pendarasan Mazmur yang terambil dari Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan 20. Lalu bacaan kedua terambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 22. Dan bacaan yang ketiga terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Namun sebelum kita akan membaca, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, sehingga kami pada saat ini bisa kembali berkumpul di gerejamu ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang hadir Bapa di dalam pembacaan ini, sehingga apa yang kami dengarkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa bagi Guru Injil Resa Martaria yang akan menjabarkan kebenaran firman-Mu. Bila Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu, kiranya apa yang keluar adalah sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Bapa, hanya kami serahkan di dalam tangan kasih setiamu. Kami siap mendengarkan firmanmu. Haleluya, amin. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-22 sampai dengan 31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu.' Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan nafas hidup, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati." Amin. Demikianlah firman Tuhan.
0: Syukur kepada Allah.
2: Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menggunakan Mazmur 66 ayat 8-20 yang akan kita nyanyikan secara responsorial.

0: Bacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, oleh kebangkitan Yesus Kristus. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkannya kepadanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Bacaan yang ketiga diambil dari Injil Yohanes pada pasal yang 14 ayat 15 sampai 21. Untuk itu jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Haleluya.

Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang.

mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.

Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini itu saya seringkali mendengar percakapan-percakapan, baik dari kalangan anak-anak, baik dari kalangan dewasa muda, dan kalangan adiyuswa. Seringkali saya mendengarkan tentang film Dracin, drama Cina. Siapa yang peminat di sini? Yang menghabiskan waktunya melihat CEO dari Laguna yang ditemukan kembali, yang hilang, kemudian bagaimana panjenengan paling sudah tahu ya bagaimana perjalanan ceritanya, yang mungkin ceritanya hampir sama tapi orang-orangnya berbeda-beda begitu. Dan panjenengan tahu ceritanya sama tapi panjenengan tetap mengikuti sampai habis. Kenapa? Padahal kadang-kadang ceritanya masuk akal, bukan Bapak Ibu? Ya ada kala kita merasa ini bisa terjadi sih, tetapi ya tidak seperti ini sih begitu. Tetapi kita mengikutinya. Kenapa? Apa karena itu menyenangkan begitu? Apakah itu juga merupakan hiburan begitu? Nah, hal seperti inilah yang kadang-kadang membuat saya itu juga melihat, seperti kalau zaman saya belum Dracin, tapi zaman saya itu film Tersanjung. Bapak Ibu masih ingat film Tersanjung sampai episode berapa ribu? Yang ceritanya dari mati bangkit lagi, kemudian dengan wajahnya operasi, lalu kemudian amnesia, kemudian ingat lagi jadi suaminya, mati lagi. Seperti itu panjenengan mengikuti? Nggih. Ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saat kita melihat ini, saya pernah tanya, kok senang dengan film ini gitu nggih, dalam arti film yang berseri begitu. Jawabannya nggih, ini hiburan maneh. Yo iku tok hiburane ning TV, yo itu saja yang pada akhirnya apa yang kita konsumsi di situ akhirnya bisa saja menjadi sebuah kebenaran, karena kita yang melihatnya ya itu merupakan hal yang wajar karena di tayangan itu pun lulus gitu loh, lulus sensor begitu. Panjenengan bayangkan saja bahwa proses itu kalau dijalani dalam kehidupan real kita, apakah bisa seperti itu? Ya pasti juga tidak akan seperti itu. Dari mati kemudian bangkit lagi, yang bisa hanya Tuhan Yesus. Kalau kita yang mati kemudian bangkit lagi, apa yang kita lihat? Ya takut gitu ya, kok bisa, apa ini, punya aji-aji pengasihan apa ini gitu kan, Rawa Rontek atau Pancasona gitu kan. Kita pasti udah mikirnya kayak gitu. Tapi di film-film yang kita lihat ya rasa-rasanya itu sah-sah saja. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sehingga sekarang ini sedang muncul protes, kenapa tayangan-tayangan di televisi ini menuai pro dan kontra, bahwasanya tayangan itu tidak mendidik, tayangan itu sangat propaganda, tayangan itu tidak bisa memberikan hal yang baik, sehingga banyaknya konten-konten kreator yang akhirnya ya mengupload sebuah karya itu bukan hanya di televisi lagi, pada akhirnya uploadnya juga melalui media-media sosial yang lain untuk menyadarkan setiap kita gitu Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang sedang diperbaharui, banyak hal yang sedang juga kita lakukan sebagai orang yang senantiasa berkembang jalan pemikiran kita, yang tidak hanya diatur dengan media massa, tapi kita juga berproses untuk bisa menalar segala sesuatunya. Nah, sehingga di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul, di situ dikenal bahwasanya konteks pada masa itu Paulus itu berada di Athena, dan Athena itu adalah kota yang maju dari sisi akademis, yang dimana mungkin kalau pada zaman sekarang dikategorikan sebagai kota pelajar. Kalau di Indonesia kota pelajarnya di mana? Jogja begitu ya. Dan dengan kondisi kota yang seperti itu, diasumsikan bahwa mayoritas adalah orang-orang dari kalangan terpelajar yang mengedepankan akal dan nalar. Nah itu pikirannya Paulus itu, sehingga

kata ini menjadi konteks Paulus mengabarkan berita sukacita juga dengan metode yang berbeda dengan kota-kota yang lain begitu. Sehingga di dalam bacaan yang telah kita baca bersama Bapak Ibu Saudara, di situ pada ayat yang ke-23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Begitu. Secara logika, kamu tidak mengenal Allahmu, lalu untuk apa gitu loh? Kamu menyembahnya begitu. Kalau logika secara sederhana pada saat ini mungkin kepada pasangan panjenengan, kamu tidak mencintainya, tapi kenapa kamu ingin bersamanya? Gitu loh, bahasanya seperti itu. Jadi ada sebuah ajakan, ayolah kalau kamu sedang hidup, ayolah berpikir secara kritis begitu. Apalagi ini menyangkut dengan masalah iman kamu, masalah cara kamu menghayati kehidupanmu dengan keimananmu. Masa kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal dan kamu berharap penyelamatan, kamu berharap berkat dari Allah yang tidak pernah kamu kenal dan mungkin Allah itu juga tidak mengenal kamu begitu. Dan sehingga jika kita hayati, jika mereka menyembah Allah yang tidak mereka kenal, maka untuk apa mereka menyembah? Sementara Paulus mengenalkan Allah yang dapat dikenal dan dekat dengan manusia. Itu. Dan kemudian Paulus juga menyampaikan kepada orang-orang Athena bahwa Allah yang ia kenal bukan Allah yang berharap dilayani, seolah-olah Allah itu hanya ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, tapi Allah yang ditawarkan oleh Paulus adalah Allah yang benar-benar menjadikan dirinya sama dengan manusia, berupaya dekat dengan manusia, sehingga manusia juga mendapatkan keselamatan daripada kasih Allah itu sendiri. Ini loh, sudah ada tawaran yang lebih bagus, bahasanya begitu. Tapi kenapa engkau memilih Allah yang tidak pernah kamu kenal? Dan bisa jadi Allah yang tidak kamu kenal itu juga tidak mengenalmu dan tidak peduli padamu. Untuk apa kamu menghabiskan ini gitu loh, kehidupan ini dengan Allah yang tidak kamu kenal. Nah, di sini penghayatannya Bapak Ibu bahwa cara penyampaian Paulus ini memang sangat memperhatikan konteks. Konteks pembacanya, sehingga harapannya orang-orang di Athena ini bisa berpikir secara kritis. Oh iya ya, karena mereka dinilai sebagai orang yang terpelajar. Tetapi ya begitulah. Tadi cerita yang di awal tadi, Bapak Ibu sudah tahu bahwa cerita-cerita atau film-film kayak seperti Tersanjung, saya dulu ingatnya, saya ingat-ingat Kehormatan begitu nggih. Itu kan ceritanya sudah tidak bisa dinalar lagi. Awal-awal baiklah, episode 1 sampai 30 itu masih bisa dinalar. Tetapi lama-lama, apalagi Cipta Fitri season 1 2 3 begitu nggih. Dari suaminya itu tiba-tiba suaminya sudah berganti, gitu, berpasangan begitu. Rasanya itu, tapi kita menikmati itu gitu loh. Kenapa gitu loh? Dan itulah yang sedang diingatkan, bahwasanya kita seringkali terlena karena tidak ada yang lain. Karena tidak ada hiburan yang lain, ini aja lah, gak apa-apalah, memanjakan kita. Tetapi secara tidak sadar, apa yang kita lihat itu juga menjadi hal yang menggerakkan cara berpikir kita tentang menanggapi kehidupan, walaupun itu sebuah hiburan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya, kalau panjenengan ikut kebaktian keluarga, nggih, kalau saya, kenapa saya selalu berbicara ini, karena saya adalah saksi hidup di mana nenek saya itu kalau datang ke ibadah-ibadah, kebaktian-baktian begitu, yang diceritakan itu bukan Yesus dulu. Ngapunten nggih, Mbah. Kalau Mbah lihat ini nggih. Tapi langsung satu tokoh gitu nggih. Satu tokoh siapa? Yang ada di film itu. Saya sudah lupa namanya, tapi dulu jadi orang-orang ngerti gak wingi episode niku mati loh. Gitu. Saya ingat, mati. Hilang di sungai, tapi orang-orang itu ya menanggapi, kok iso yo bu yo, kok mati yo, padahal ya gitu loh, gini-gini lah itu loh, jadi akhirnya berkesinambungan begitu. Tapi itulah yang terjadi, sebuah kenyamanan, sebuah aksi yang tidak mau keluar dari zona nyaman, yang pada akhirnya membuat kita stuck gitu.
Ya sudah. Ya sudah gini saja. Sehingga di dalam pembacaan kita yang kedua, kita diingatkan kembali Bapak Ibu, bahwa ini hanya bukan sekedar kehidupan, tetapi kita diajak bahwa kehidupan kita akan benar-benar akan memiliki banyak tantangan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jikalau kamu rajin berbuat baik? Ini kan sebuah pertanyaan yang dimana, mbak, saya itu sudah berupaya baik tapi saya tetap dijahati. Iya, memang itu yang akan terjadi. Karena seperti yang selalu saya bilang, saat panjenengan mengakui Yesus sebagai juru selamat, masalahnya itu tidak semakin hilang tapi semakin banyak. Bukan karena masalahnya semakin banyak juga, tetapi kepekaan panjenengan semakin baik, kepedulian panjenengan semakin baik, hati nurani panjenengan semakin diusik dengan banyak hal. Karena orang yang mengikut Kristus, otomatis hatinya itu selalu mendapatkan hikmat. Sehingga kalau melihat ketidakbenaran, rasanya enggak damai di hati. Sehingga di dalam penghayatan bacaan yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara, kita juga diajak bahwa ada Yesus yang sangat mencintai kita. Dan memang iman Kristen itu sering terasa seperti bertentangan dengan logika. Seperti yang dosen saya pernah bilang, bahwa iman itu mempunyai logikanya sendiri, bukan secara logika manusia. Sehingga kalau kita mau memahami iman itu, ya kita pakai logika kita secara iman dari kacamata keimanan kita. Dan kita bisa melihat bahwa di dalam masa-masa kita hidup, manusia itu jatuh lewat kehendak manusia itu sendiri. Manusia itu juga perlu dipulihkan lewat ketaatan manusia itu sendiri. Saya dulu sering sekali diingatkan oleh para dosen saya, Bapak Ibu. Bukan hanya dosen saya, tapi orang-orang yang membimbing saya. Apakah semua kejahatan ini berasal dari Tuhan? Begitu katanya. Apakah itu bukan berasal dari pilihan manusia yang salah? Saat manusia berjalan dalam kesalahan itu, akhirnya dia mencari kambing hitam. Sehingga dia tidak merasa bersalah sepenuhnya. Dan akhirnya dia menyalahkan sang penciptanya. Begitu. Itu yang akhirnya membuat saya belajar banyak hal. Bahwa, iya ya, seperti kalau kita tahu proses ceritanya, di mana Adam dan Hawa, begitu Bapak Ibu. Di situ kalau panjenengan lihat bahwa di situ ada banyak pohon, dan di tengah-tengah itu ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi apa yang dipilih oleh Hawa adalah pohon pengetahuan baik dan jahat, bukan pohon kehidupan. Sehingga di dalam pembacaan di awal saja kita sebenarnya sudah diperlihatkan bahwa manusia akan menemui jalan yang salah atau pilihan yang salah, tapi Tuhan tetap mencintai dan menyertai. Itu penghayatan yang senantiasa harus kita ingat, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar kehidupan yang seringkali kalau saya salah, kalau saya menderita, itu karena Tuhan begini-begini, karena Tuhan begini-begini. Mboten. Tapi karena keterbatasan ini loh Bapak Ibu. Raga yang semakin merapuh, pikiran yang semakin ruwet. Tetapi ada Allah yang berjanji menjadikan dirinya sebagai penghibur, sebagai roh kebenaran, sebagai radar kita saat kita mungkin berada dalam situasi yang tidak enak. Tuhan itu mengupayakan untuk menenteramkan kita, dan itu Tuhan kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat Yesus Kristus yang datang itu bukan hanya sebagai sosok Tuhan yang datang, tetapi juga gambaran manusia yang sejati, yang menunjukkan bahwa kemanusiaan juga perlu dipulihkan melalui pengorbanannya. Kalau Tuhan hanya memberikan aturan dari langit, mungkin manusia tahu apa yang benar, apa yang salah, tetapi manusia tidak akan pernah merasa dicintai dan dipahami. Maka dari itu Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan hadir sebagai manusia, manusia bisa melihat karakter Tuhan secara konkret dalam Yesus Kristus. Kasih menjadi bisa disentuh, pengampunan bisa terlihat, dan teladan hidup jadi nyata. Dan Tuhan ingin benar-benar masuk
ke dalam penderitaan manusia, itu Tuhan kita. Yang dimana mungkin sampai detik ini kita masih berada dalam level yang masih menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak berpikir situ. Dia datang kepada kita, menjadikan dirinya sama seperti kita, agar dia bisa menjadi penghibur bagi kita. Jadi Tuhan itu bukan hanya sekedar melihat dari jauh, tapi Tuhan juga dalam diri Yesus Kristus mengalami lapar, mengalami sedih, mengalami ditolak, mengalami dikhianati, disiksa, bahkan mati. Dan juga kita rasakan dalam kehidupan kita. Manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, Imago Dei, tetapi relasi manusia rusak karena dosa. Bukan hanya dosa yang telah ditebus, tapi juga setelah itu, setelah kita ditebus, kita ternyata masih melakukan hal-hal yang lain. Sehingga saat saya menyampaikan tadi dalam doa saya, Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk bangun dari tidur kita, walaupun Tuhan tahu kita akan menyakitinya hari ini, gitu. Itulah cinta yang tulus, Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu juga merasakan bahwa Bapak Ibu tetap menyayangi keluarga Bapak Ibu, bahwa mungkin di masa depan ataupun hari ini, keluarga yang Panjenengan sayangi mungkin akan menyakiti Panjenengan, tapi Panjenengan tetap mencintai. Dan itu yang juga perasaan yang Tuhan rasakan. Karena cintanya begitu besar, itu menutupi banyak kesakitan yang dirasakan oleh Tuhan. Dan itu pun juga mungkin menutupi rasa kecewa yang Bapak Ibu punya. Tetap ingin mencintai keluarga, walaupun banyak kekurangannya, walaupun tidak dihargai, tetap ingin memberikan yang terbaik, walaupun mungkin rasa lelah itu tidak pernah dihargai, tapi karena Panjenengan memiliki cinta yang besar itu, yang menggerakkan semangat untuk tetap mencintai itu ada. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita hayati bahwa kasih itu akan tetap mendekat dalam kehidupan kita. Kasih Yesus itu akan menyentuh dalam kehidupan kita. Dia akan hadir sebagai seseorang yang senantiasa dengan sigap menolong kita. Yesus mengambil konsekuensi dosa, kekerasan, keterpisahan manusia ke dalam dirinya sendiri dan mengalahkannya melalui kebangkitan. Tuhan Yesus tidak mau mengikuti cara-cara yang telah ditetapkan oleh tradisi Yahudi pada saat itu, melawan kekerasan Romawi dengan kekerasan, tapi Yesus memilih jalan lain, yang jalan yang dimana itu lebih menyelamatkan, lebih memerdekakan, yang pada akhirnya Tuhan menyelamatkan manusia tidak dengan kekerasan, tapi kasih yang rela berkorban. Itulah kasih Yesus kepada setiap kita. Pada hari Kamis esok kita akan bersama-sama menghayati hari kenaikan Yesus Kristus. Monggo keaturan datang di dalam ibadah yang akan dilaksanakan pada ibadah Karimata 1 jam 7 dan ibadah Karimata 3 jam 6 sore dan juga ibadah di gereja Mawar jam 4 sore. Mari kita hayati bersama bahwa Yesus pergi bukan hanya untuk pergi dan meninggalkan kita. Dia sedang menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita. Dia sedang menenangkan kita bahwa Allah yang Panjenengan cintai, Allah yang Panjenengan sembah itu adalah Allah yang nyata, Allah yang diakui, dan itulah Allah yang menggenapi kehidupan setiap kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang tetap selalu mau mengaku setia, karena itu tidak mudah, tapi Panjenengan tetap berupaya sampai detik ini melibatkan Tuhan di dalam kehidupan Panjenengan. Matur nuwun, Panjenengan tidak pernah sendiri berjuang. Lihat Panjenengan kanan, kiri, depan, belakang, itu juga berjuang bersama dengan Panjenengan untuk selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Saat teduh bagi kita. Kami berupaya untuk mencintai Tuhan di dalam kerapuhan kami. Kami berupaya untuk tetap mau mengandalkan Tuhan di dalam keterbatasan kami. Pimpinlah hati dan kehidupan kami, Tuhan. Naungi dan pegang tangan kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah dikala kami
kehilangan arah. Amin. Kidung jemaat 396. Mari kita pujikan pada bait yang ke-1.

0: Pertama, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang dipandu oleh salah satu anggota majelis jemaat. Untuk itu, dipersilahkan.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Anak Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
2: Dipersilahkan duduk kembali.
0: Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat yang nanti kita akan akhiri dengan lagu doa Bapa Kami. Maka dari itu mari kita berdoa. Kasih Allah Bapa yang senantiasa terlihat dan bisa kami rasakan, kiranya juga menyemangati kami dalam kami berkarya di dalam tugas dan tanggung jawab kami, pribadi lepas pribadi. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan-kehidupan yang sedang kami perjuangkan melalui pekerjaan, melalui usaha-usaha kami, melalui tekad kami untuk mencari pekerjaan, ataupun setiap kami yang pada saat ini telah memasuki masa pensiun kami. Kami menyerahkan segala upaya kami, Bapa, untuk kami tetap ikut terlibat, untuk kami tetap juga bisa memberikan kehidupan yang layak pada keluarga kami. Kiranya Tuhan selalu mencintai dan membersamai segala usaha-usaha kami. Dan kami pun juga berdoa untuk anak-anak kami ataupun cucu-cucu kami ataupun diri kami yang masih berjuang di dalam pendidikan kami. Kiranya kasih Kristus tetap bisa benar-benar menyelimuti kami di dalam kami berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik dengan kami meningkatkan ilmu pengetahuan kami, meningkatkan skill dan kemampuan kami. Kiranya apa yang kami pelajari tentunya bisa membawa dampak yang baik dalam kehidupan kami, bukan hanya kehidupan kami saja, tapi kehidupan yang lain, dan pada akhirnya kehidupan kami selalu menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan selalu memberkati kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami yang serba terbatas. Tuhan berkati setiap kami yang pada saat ini sedang sakit. Tuhan berkati pada saat ini yang kami berada dalam masa pemulihan. Ataupun setiap kami, Bapa, yang sedang berupaya untuk tetap memiliki kesehatan. Kiranya kasih Kristus tetap membersamai daya juang kami di dalam pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya makanan, minuman, obat-obatan serta tekad kami dan semangat kami untuk menjagai kesehatan ini, Tuhan yang senantiasa membersamai tekad ini. Dan kami pun juga berdoa ya Bapa untuk kehidupan kami di dalam rumah tangga kami masing-masing, baik di mana kami bisa bersama dengan keluarga kami ataupun kami harus memiliki jarak yang jauh. Tantangan itu kiranya Tuhan tetap memberkati dan tetap melingkupi kami, sehingga ketenangan, kedamaian pun juga tetap menjadi milik kami. Jikalau ada perbedaan, jikalau ada perpecahan, kiranya kami sebagai manusia yang telah dicintai Tuhan ini, kami bisa menghadirkan kasih, kami bisa menghadirkan suasana yang penuh dengan kedamaian, sehingga kami bisa merespon perpecahan itu bukan sebagai rangka kami berpisah, tapi sebagai rangka kami lebih mengenal satu dengan yang lain dan tetap memperkenalkan Tuhan, bagaimana Tuhan memiliki posisi di dalam kehidupan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa atas cintamu, atas penyertaanmu, sehingga kami yang berada di dalam lingkupan kasihmu, kami tetap mengupayakan yang terbaik Dan Bapa, pada saat ini pun kami juga berdoa untuk segenap pelayanan kami yang ada di lingkup GKJW Jemaat Jember. Tuhan berkati setiap orang-orang terkasih yang Tuhan pilih untuk menjadi pelayan-Mu dengan talenta, dengan potensi, dengan tempat masing-masing di mana karya ini tetap indah di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, karena setiap kami pun juga memiliki bagian masing-masing untuk melayani Tuhan. Kiranya kasih Kristus memberkati setiap kami. Tuhan tetap melihat bagaimana kami memiliki hati yang ingin melayani. Kiranya kami diberikan kesehatan, kami diberikan kesabaran, kami diberikan ketelatenan untuk melayani Tuhan.

0: Pendengar Pro 1, telah Anda ikuti ibadah Minggu pagi bersama GKJW Jemaah Jember edisi 10 Mei 2026. Dan Anda akan segera ikuti Cek Fakta, tetap bersama kami.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Namun faktanya klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax. Isi video ini berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik Laut Cina Selatan demi menghindari konflik.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Selamat berakhir pekan pendengar Pro 1. Di tengah padatnya aktivitas dan tekanan sehari-hari, meluangkan waktu untuk self healing dan self reward jadi hal yang penting untuk jaga kesehatan mental maupun emosional. Self healing ini bisa dilakukan dengan cara yang sederhana seperti beristirahat cukup, menikmati hobi atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Sementara self reward jadi bentuk apresiasi atas usaha dan pencapaian diri sendiri agar tetap termotivasi. Karena menurut World Health Organization atau WHO, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu pemulihan mental juga sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup serta produktivitas seseorang. Dan tentunya untuk Anda, selamat menikmati waktu luang Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan pagi Anda sampai jam 10 pagi nanti dengan komposisi menarik yang sudah kami siapkan masih dalam perjalanan Jember pagi ini.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Es krim.
3: Wah,
2: es krim.
3: Enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hai, es krim.
3: Enak banget.
4: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu. Dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Pendengar, untuk Anda yang sering bepergian menggunakan kereta api, memahami aturan bagasi menjadi hal yang penting agar perjalanan tetap nyaman dan lancar. PT Kereta Api Indonesia menetapkan setiap penumpang kereta jarak jauh hanya diperbolehkan membawa bagasi maksimum 20 kg dengan dimensi tertentu. Sementara barang berbahaya seperti bahan mudah terbakar, senjata tajam tanpa izin, sampai barang berbau menyengat dilarang dibawa ke dalam kereta. Penumpang juga dianjurkan untuk menghindari membawa barang berlebihan yang dapat mengganggu kenyamanan penumpang lain, serta tetap menjaga barang pribadi selama perjalanan. Anda bisa cek terus informasi lengkapnya mengenai aturan bagasi dan barang terlarang. Ini Anda bisa lihat melalui KAI Akses dan aturan resmi KAI.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Woi, punya mata gak lo?
2: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok.
2: Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya, nggak akan bisa lah. Tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh, Mas.

0: Peter.
1: Bagi warga Jember, akses perjalanan udara kini semakin terbuka dan praktis karena Bandara Noto Hadi Negoro kembali menghadirkan penerbangan reguler yang memungkinkan masyarakat Jember terhubung lebih mudah ke berbagai kota hingga rute internasional seperti Kuala Lumpur dan Jeddah melalui Transit Surabaya. Karena mulai 1 Juni 2026, penerbangan Wings Air rute Surabaya-Jember dijadwalkan beroperasi 4 kali seminggu dan diharapkan mampu mendukung kebutuhan perjalanan warga, mulai urusan pekerjaan, pendidikan, wisata, sampai ibadah umroh. Program bertajuk Ke Jember Semakin Mudah ini juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jember.

0: cream.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
3: joget depan ambulans.
2: Iya.
3: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
3: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
3: Ya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
3: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat, tuntas sudah saya Haryo Kukuh temani perjalanan pagi Anda. Dan selepas ini masih ada rekan Retno Palupi yang akan temani perjalanan Jember siang ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat mendatang. Tetap bersama kami.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Minta apa?
1: Cibung lagi.
2: Jember siang ini tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi menjelang siang. Karena untuk kali ini kita sudah ada 13 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hai hai, apa kabar? Perjalanan kita di Jember siang ini, pendengar, akan kita awali dengan menghadirkan sebuah program khusus untuk Anda, adik-adik, dimanapun Anda berada. Ya, untuk kali ini kita bersama-sama dalam Idola Anak. Nah, kali ini informasi-informasi aja yang akan coba kami bagikan untuk Anda, adik-adik, yang saat ini sedang bersama dengan kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kira-kira hari Minggunya dimanfaatkan untuk apa nih? Untuk bersantai di rumah, untuk apa ya? Untuk menyampaikan hal-hal yang membahagiakan boleh. Tapi untuk kali ini mudah-mudahan saja kita akan bisa membagikan banyak kebahagiaan untuk adik-adik semuanya dalam Idola Anak. Tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan pendengar dan adik-adik dimanapun adik-adik berada, pagi hari ini kita akan hadirkan idola anak dari rekan-rekan JFC Singer. Untuk kali ini, untuk Anda yang suka menyanyi, adik-adik yang suka menyanyi, jangan lupa untuk simak bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oh iya, apa kabar Feli?
2: Halo Kesha, kabarku baik-baik aja nih. Gimana kalau kamu?
1: Alhamdulillah baik, Fel.
2: Oke, oh iya Kesha, hari ini aku seneng banget karena aku bisa menjadi bagian dari pagi yang penuh bakat dalam ajang Idola RRI bersama JFC Singers. Pagi ini kita akan menyaksikan penampilan yang luar biasa dari adik-adik yang siap memukau kita semuanya.
1: Wah, tentunya gak sabar banget ya, Fel. Tapi sebelum itu, di sini aku akan menjelaskan secara singkat apa sih itu JFC. JFC adalah karnaval busana atau fashion yang internasional tahunan yang diselenggarakan di Kabupaten Jember sejak tahun 2003 loh, Fel.
2: Oh my goodness.
1: Dan gak hanya itu, Fel. JFC juga menampilkan parade dengan fashion yang menarik dengan tema yang berbeda tiap tahunnya, dan itu menjadikannya sebuah ikonik yang mendunia.
2: Dan gak hanya itu, JFC juga menampilkan banyak sekali hiburan yang asik tentunya. Yang pertama ada marching band, lalu ada dance juga, dan tentunya penampilan dari JFC Singers. JFC juga mengundang artis-artis ternama tahun kemarin seperti Rosa. Wah, itu kemarin seru banget. Ya enggak sih?
1: Bener banget. Aku sampai apa ya, waktu ngeliat penonton tuh, wah semangatnya tuh luar biasa banget. Kayak gak habis semangatnya.
2: Betul banget.
1: Untuk kalian yang punya bakat, yuk ikut JFC. Karena aku dengar-dengar tema tahun ini itu bakalan gak kalah keren dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Oh, betul banget. Bagi kalian yang mau ikut JFC, boleh banget nih, karena bakalan seru banget. Duh, aku gak sabar nih buat melihat penampilan dari adik-adik yang sangat memukau ini. Dan pastinya penonton juga gak sabar nih buat melihat penampilan dari mereka. Baik, tanpa menunggu lama-lama, mari kita menyaksikan penampilan dari Lala dan Tata yang akan menyanyikan lagu Lakukanlah Dengan Cinta.
3: Beri tepuk tangan yang meriah.

0: tepuk tangan ya
1: sekali lagi untuk
0: Lala dan Tata. Keren banget gak sih penampilan dari mereka? Masih kecil loh udah bisa tampil di sini, berani banget.
1: Aku iri deh,
0: iya.
1: Lihat mereka yang bisa tampil memukau di atas panggung tadi, yang bener-bener pede banget. Aku kadang gak pede.
0: Sama, aku biasanya juga kalau di atas panggung juga deg-degan tau.
1: Langsung aja gak sih Vel, kita betul. Melihat penampilan selanjutnya. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita saksikan penampilan dari Denta yang akan menyanyikan lagu Sahabat Kecil.
0: Beri tepuk tangan yang meriah.

0: tadi tuh aku di belakang panggung sampai terharu banget.
1: Sama Vel, aku juga terharu banget dengernya.
0: Iya.
1: Kamu kepo gak sih Vel penampilan selanjutnya itu apa?
0: Kepo banget dong, apa itu?
1: Langsung aja gak sih, karena penonton juga pastinya kepo nih. Kita akan melihat penampilan Zelmira yang akan menyanyikan lagu Pelangiku.
0: Boleh? Langsung saja, Zelmira yang akan menyanyikan lagu Pelangiku. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: kasih.
1: Wah, penampilan yang sangat spektakuler dari Adeline dan Aylen. Tadi aku di backstage sampai joget-joget tuh, lucu banget tadi mereka, ya gak sih?
2: Sama Vel, kan kamu juga ngevideoin tuh mereka tuh dari tadi ya kan, sampai kita joget-joget meriah gitu.
1: Yapi. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita sambut Syahna yang akan menyanyikan lagu Paman Datang. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: lagunya ngingetin aku pas masa kecil gitu gak sih?
1: Jadi kangen gitu ya, Vel?
0: Iya, betul banget.
1: Selanjutnya kira-kira apa nih, Vel?
0: Bentar lagi ada penampilan nih dari Amza yang akan membawakan lagu Dongeng. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Amza.

0: Terima kasih.
1: Beri tepuk tangan yang meriah untuk Anza.
0: Sebelum itu, kita mau tanya-tanya nih sama Anza.
2: Anza,
0: sini dulu. Sini di tengah. Tadi penampilanmu bagus banget. Kamu kira-kira latihannya udah berapa lama nih?
2: Udah berapa lama?
0: Iya, mulai dari kapan?
2: Dari kemarin-kemarinnya sih udah latihan.
0: Oh, keren banget ya gak sih? Tadi tuh dia sudah ekspresinya udah bagus banget, udah dapet banget gak sih?
3: Bener banget, aku sampai kayak wah, ini kayak aku dengerin cerita dongeng, tapi ini dinyanyikan secara langsung gitu loh.
0: Betul banget. Kamu suka gak sih didongengin sama ibumu?
2: Suka.
0: Oke. Terima kasih ya Anza.
2: Terima kasih.
0: Kembali.
2: Sama-sama.
0: Langsung aja buat penampilan yang selanjutnya, yaitu Kaira yang akan menyanyikan lagu How Far I'll Go. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Beri tepuk tangan yang meriah buat Kaira.
1: Sebelumnya, aku pengen nanya-nanya deh ke Kaira.
2: Kaira, come here.
1: Kaira, tadi penampilanmu tuh luar biasa banget. Boleh gak sih aku tanya, kira-kira waktu kamu nyanyi tadi, kamu tuh ngebayangin apa sih?
2: Kayak lautan-lautan gitu. Ceritanya aku jadi Moana.
1: Jadi Moana, berarti kamu suka Moana nih?
2: Iya.
1: Kamu suka apa lagi selain Moana?
2: Ariel.
1: Ariel?
3: Yang mermaid itu gak sih?
2: Iya.
3: Keren banget. Lucu ya, ya ampun. Oke. Okay.
1: Aku juga kagum sih sama kamu, karena tadi benar-benar kayak tekniknya juga pasti susah buat nyanyiin lagu ini. Aku aja susah loh file nyanyi lagu ini.
3: Iya, karena itu tadi lagunya nadanya tinggi, keren kamu.
1: Kamu latihan berapa lama untuk nyanyi lagu ini?
2: Berapa ya? Mungkin 2 hari atau 3 harian.
1: 2 hari atau 3 hari?
3: Cuma 3 hari, ya ampun. Itu waktu yang sangat singkat sih buat anak sekecil ini. Keren banget.
1: Keren banget.
3: Terima kasih ya Kaira. Oke, untuk penampilan yang selanjutnya ada penampilan dari Alendra yang akan menyanyikan lagu Mengejar Matahari. Beri tepuk tangan yang meriah.
4: Tiga menit.

0: Sebelum itu, Alen, sini dulu.
1: Oke.
0: Nih, aku mau tanya-tanya nih.
1: Iya.
0: Kamu nih gak asing soalnya. Kamu kira-kira sekolah di mana?
1: Di mana ya?
0: Di
1: tebak aja coba. Ada di Jalan Jawa, tebak.
0: Jalan Jawa.
1: Iya.
0: SMP atau SMA nih?
1: SMP dong.
0: SMP ya?
1: Masih kecil saya.
0: Oh, oke. SMP 3 bukan?
1: Ya, benar.
0: Benar tuh. Oke. Jadi
2: gini, aku mau tanya deh ke Alen.
1: Oke.
2: Yang ngajarin kamu nyanyi itu siapa sih?
1: Waduh.
2: Aduh.
1: Untuk yang ngajarin nyanyi ya biasa mama, ayah, Om Alvan, ya gitu.
0: Oke. Kamu diajarin juga kan sama Om Alvan?
1: Pasti dong.
0: Coach Alvan itu adalah coach yang lumayan ternama nih di Jember.
1: Iya, lagi inget branding banget ya.
0: Iya, betul banget.
2: Pantesan tadi ya suaranya bagus banget, terus penghayatannya juga.
1: Iya, terima kasih.
2: Rata-rata diajarin sama Coach Alvan.
1: Iya,
0: betul banget. Terus kira-kira kamu berapa lama nih latihannya?
1: Latihannya ya sebulanan paling, soalnya dulu kan mau diajak ke sini.
0: Oh, oke.
2: Berarti udah prepare banget nih kamu.
0: Iya. Nah,
1: jelas dong.
0: Soalnya udah mateng gitu. Yaudah, terima kasih banyak ya. Penampilan yang bagus banget dari dia. Langsung aja buat selanjutnya.
2: Penampilan terakhir. Kalian pada kepo gak ini? Soalnya ini penampilan terakhir banget nih sebelum penutupan.
0: Iya. Coba tebak siapa penampilan terakhir ini. Ada yang tahu nggak? Betul banget. Penampilan dari Atika yang akan membawakan lagu Bersamamu Aku Berani. Beri tepuk tangan yang meriah.
3: Baik, adik-adik semuanya, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita sampai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Segera kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti perkembangan informasi seputar olahraga dalam dinamika olahraga.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skor asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kidd, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa. Sedangkan gol kedua agak kurang rapi. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Dia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan tiga upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan, konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Sintayong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah Rimasa Normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Core Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Capaian ini mantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat hilang fokus laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
2: Cosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tua yang hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa panggilan sholat duhur jatuh pada menit ke-25 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk hari ini dengan khusyuk dan tumakninah, pendengar. Dan kami akan lanjutkan program acara kita untuk hari Minggu. Mudah-mudahan untuk Anda yang saat ini sedang bersantai di rumah bisa mendapatkan banyak informasi dari kebersamaan kita hari ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Terkait dengan penyebaran hantavirus yang berasal dari kapal pesiar mewah, ini tentu membuat kita juga harus mempersiapkan diri, pendengar. Sedangkan untuk kali ini Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, untuk kali ini udah resmi, pendengar, memberi peringatan untuk 12 negara untuk ya mantaulah dan melacak penumpang yang turun dari kapal pesiar MV Hondius ini. Langkah ini diambil menyusul adanya temuan wabah hantavirus ini. Nah, pendengar, ada yang perlu kita perhatikan dari 12 negara itu. Yang pertama adalah Belanda, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Afrika Selatan, Turki, Argentina, Chili, Uruguay, Australia, dan Belgia. Otoritas kesehatan di negara-negara ini saat ini sudah aktif untuk melakukan pelacakan terhadap para penumpang beserta kontak erat mereka untuk memutus rantai penularannya. Yang jelas, pendengar, kapal MV Hondius dijadwalkan akan tiba di lepas pantai Tenerife pada hari ini, pendengar, Minggu 10 Mei 2026, di mana otoritas Spanyol untuk kali ini juga sudah menyiapkan operasi besar-besaran untuk bisa mengevaluasi para penumpang dengan tetap menjaga mereka terisolasi dulu dari penduduk setempat. Bagi penumpang berkebangsaan non-Spanyol, rencananya mereka akan langsung direpatriasi menggunakan pesawat yang telah menunggu, meskipun jika mereka telah menunjukkan gejala-gejala ringannya. Nah, oleh karena itu, pendengar, kita juga perlu tahu bahwa korban wabah ini pertama kali memakan korban adalah sepasang suami istri asal Belanda, di mana sang suami meninggal di atas kapal pada 11 April, sementara istrinya meninggal kemudian. Oleh karena itu, warga negara Belanda juga perlu untuk mengantisipasinya. Korban ketiga adalah penumpang asal Jerman yang meninggal pada 2 Mei di mana jenazahnya masih berada di atas kapal hingga saat ini. Meskipun Indonesia tidak ada di 12 negara yang sudah dirilis oleh WHO, bukan berarti kita tidak harus mengantisipasi. Tetaplah jaga kesehatan, itu lebih penting paling tidak. Kalau kita tahu bahwa penyebaran virus hantavirus ini adalah dari kotoran-kotoran ataupun mungkin juga dari hewan pengerat. Nah, berarti ini jadi satu pengingat untuk kita bagaimana kita menjaga kebersihan dan ya jangan sampai ada tikus mungkin ya di rumah kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: menawi mekaten para sederek, napa siang menika nampi telepon nggih monggo, nek wonten ingkang saged pinarak nggih monggo ngaten nggih. Dipun wiwiti sinten menika? Campur sari laras laris. Kok gembresek nggih?
1: Oke, sorari.
0: Sugeng siang, oke. Niki kenging menapa kok gembresek, Mbak?
1: Lagi buka nih.
0: Angin napa-napa niki?
1: Nggih, tangiki angin. Angin.
0: Lah kok gembresek atus mekaten menika.
1: Nggih.
0: Mbak Ana.
1: Alhamdulillah
0: rabbil alamin. Sehat.
1: Alhamdulillah. Anu niki Mbak Retno. Niki angin niki ku rapi kencang, panas mau tentang ini. Ini rapi kemeresek.
0: Nggih. Kemeresek sak estu.
1: Tapi juga di sekarang Mbak Retno.
0: Kenapa?
1: Tadi nguwun angin, apa niki? Dalan tembus, Mbak Retno.
0: Napa?
1: Dalan tembus.
0: Oh, dalan tembus, dalan pur toh?
1: Sana, sedikit tempur.
0: Oh, gini, coba ya.
1: Iya, dalan tembus ini sedikit tempur. Kok dengerin, Mbak Retno? Dengan minggu-minggu.
0: Nggak, pas waktu ini pun jadwal siaran.
1: Biasanya kan nek minggu libur
0: ngoten. Nggih, biasane pun libur nggih, nanging pas niki jadwalipun siang minggu siang kula nggih kula siaran mawon ngaten.
1: Alhamdulillah. Niki kok
0: rencana
1: nek
0: mboten minggu
1: paling
0: mboten
1: sakit masuk. Ya ngene iki rentang paling gerengane ning semar lho. Iya. Ning ngene iki antri. Pak Rusdianto, Pak Purnomo, Mbak Retno, Mbak Didi Suryani, dari Pak Sumani, Mbak Cikati, Mbak Mimi, dari Pak Surahi, Mbak Pemira, dari Ibu Yuki, Ibu Mia, dan kemudian itu wonten Mbah Mustofa, Mbah Gali, sedaya ini pun banget spesialnya gak temen Pak Masur spesial di tengah sudari lo wonten dalem di kampung kondol di Kapin iya kak Mbak Retno di tengah ya tiga ini Pak Retno bunyi yo kamu tengah temireng nah suan temen gue
0: Sinten?
1: Mungkin sehat. Mbak Retno sudah ngajar wajib. Saya Mbak Retno. Lima terus bantuan Mbak Retno. Kampung sari dan sari.
0: Oke, terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki suantanipun Mbak Ana niki gemrusek kenging menapa duka ngaten nggih. Nggih, dalan tembus ngaten ingkang dipun kersakaken nggih kula aturi saged midhangetaken wonten ing siang menika ngaten nggih. Suasananipun wih ngene iki bawentar. Wah niki enggak ngunjuk ingkang suweger seger sekeco. Campur sari laras laris.
2: Cuman jawabnya ini.
0: Inggih legi tur laris ngaten kemawon.
2: Oh, legi tur laris to. Carane apa to niku, Mbak?
0: Loh,
2: kok Jawa ta?
0: Inggih.
2: Oh, iya. Apa request aja dah.
0: Hah?
2: Request lagu aja.
0: Oh, inggih, inggih, inggih. Saking sinten menika?
2: Kali Reno, Mbak.
0: Heeh.
2: Kali Mas Reno.
0: Di mana? Jenggawa.
2: Di belakang.
0: Oh, iya, Ding.
2: Acaranya apaan sih ini?
0: Halo,
2: oh, lagu Jawa. Jatuh request berlaku boleh ya?
0: Mm-mm.
2: Itu loh apa? Hijau mania mbak?
0: No.
2: Tak boleh.
0: Tak masuk itu mas, itu bukan campur sari. Itu memang lagu Jawa, tapi dari Ndarbo itu. Cuman musiknya bukan campur sari, ngaten lo.
2: Ya, ini kan Salendri dah.
0: Yang apa?
2: Oh, Kerajakan Banyuwangi.
0: Bisa Kerajakan Banyuwangi. Ya, nggih, monggo mangke dipun padosi rumiyin Mas Reno.
2: Ya udah maaf, Mbak.
0: Siap.
2: Ya udahlah, pertemuannya dah. Barutno terlalu dekat aja. Ya wes, makasih banyak.
0: Siap.
2: Inggih. Assalamualaikum.
0: Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang. Hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Para sederek matur sembah nuwun dinten Minggu kula wonten kesempatan sesarengan kalian menika mugi-mugi saged dados panglipuring manah sedaya insyaallah mangke kita pinanggihan malih benjang malih nggih katuran sugeng siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang saudara pendengar. Hari ini Minggu kita akan menyajikan rangkuman berita selama minggu pertama di bulan Mei 2026 yang disusun oleh tim redaksi RRI Jember dan akan disampaikan oleh rekan Jova. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di pekan pertama bulan Mei 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan Muhammad Ali Makrus, 33 tahun, warga Desa Lojejer, Kecamatan Buluhan, korban terseret ombak di kawasan pantai Bukit Suroyo, Watu Ulo, ditemukan dalam keadaan meninggal. Korban ditemukan sekitar 200 meter dari tempat kejadian awal. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR yang melibatkan berbagai unsur seperti tim SAR, Banyuwangi, TNI, AL, Polairut, BPBD Jember, serta relawan resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, korban tersapu ombak di kawasan pantai Bukit Suroyo Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu siang 3 Mei 2026. Korban bernama Muhammad Ali Makrus, usia 33 tahun, warga Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, yang ditemukan oleh tim SAR gabungan. Dan tim Pos SAR Jember, Edi Suryono, mengatakan, proses pencarian dilakukan sejak pagi hari dengan membagi tim ke dalam dua unit pencarian di area laut.
2: Pada pukul 10.20 WIB telah ditemukan korban dalam kondisi MD kurang lebih 200 meter dari titik LKP. Selanjutnya korban dibawa di Puskesmas Ambulu, Jember dan diserahkan ke warga korban.
1: Dengan ditemukannya korban, operasi SAR yang melibatkan berbagai unsur seperti tim SAR Banyuwangi, TNI AL, Polairut, BPBD Jember, serta relawan resmi ditutup. Pihak SAR menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat dalam operasi pencarian tersebut. Dan selama operasi berlangsung, kondisi cuaca dilaporkan cukup mendukung sehingga memperlancar proses pencarian di lapangan. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Ratusan siswa dan guru peringati Hari Pendidikan Nasional yang digelar di alun-alun Ki Bagus Asra, Bondowoso. Dalam momen peringatan Hardiknas tersebut, pemerintah Kabupaten Bondowoso tegaskan jika sektor pendidikan menjadi prioritas pembangunan. Selain para siswa dan guru, upacara peringatan juga dihadiri oleh Forkopimda setempat. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan komitmennya menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar di alun-alun Ki Bagus Asra Bondowoso. Upacara itu diikuti ratusan siswa dan guru dari berbagai tingkatan serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda setempat. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menyampaikan bahwa Hardiknas kali ini bukan sekedar seremonial saja, melainkan momentum penting untuk investasi ke pemimpinan masa depan dan keberlanjutan sejarah. Ia menilai pendidikan menjadi kunci utama dalam mencetak sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia, khususnya peserta didik, agar siap menjadi pemimpin masa depan. Pemerintah daerah pun juga terus mendorong agar sistem pendidikan mampu mengikuti dinamika zaman.
4: Saya kira kita hari ini memperingati satu momentum yang sangat penting, ya, Hari Pendidikan Nasional, Hari Investasi Kepemimpinan Masa Depan dan Keberlanjutan Sejarah. Karena pendidikan penting, maka kita meletakkan pendidikan sebagai bagian dari prioritas yang kita dorong untuk pembangunan di Bondowoso. Kita berharap kualitas pendidikan kita meningkat dan sumber daya manusia kita, anak-anak didik kita, peserta didik kita senantiasa nyambung dengan perkembangan.
3: Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Polsek Lumajang Kota kawal keberangkatan Jemaah Haji Plus PT Wardah tahun 2026 di Jalan Kolonel Suwandi, Kecamatan Lumajang. Pengamanan dilakukan untuk memastikan proses pemberangkatan berjalan tertib sekaligus mengurai potensi kepadatan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
5: Jajaran Polsek Lumajang Kota mengawal pemberangkatan Jamaah Haji Plus PT Wardah tahun 2026 di Jalan Kolonel Suwandi, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Dalam melakukan pengamanan dilakukan untuk memastikan proses pemberangkatan berjalan tertib sekaligus mengurai potensi kepadatan lalu lintas yang ada. Kapolsek Lumajang Kota Ibtu Edi Kuswanto memimpin langsung kegiatan pengamanan, didampingi personil Satlantas Polres Lumajang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang kegiatan dilakukan. Para petugas juga telah ditempatkan di sejumlah titik rawan kemacetan. Mereka melakukan pengaturan lalu lintas, pengamanan jalur hingga pengalihan arus kendaraan. Langkah ini diambil karena banyaknya keluarga dan kerabat yang mengantar jamaah berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan atau kemacetan jalan. Selain pengaturan lalu lintas, polisi juga memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di lokasi pemberangkatan jamaah. Sinergitas antara kepolisian, Satlantas, dan Dishub disebut menjadi kunci kelancaran kegiatan tersebut. Ibtu Edi juga memastikan pendengar seluruh rangkaian pemberangkatan berlangsung aman dan kondusif. Arus lalu lintas di sekitar jalan Kolonel Suwandi juga terpantau terkendali. Ia juga menghimbau pengguna jalan mematuhi arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama. Suasana haru menyelimuti pemberangkatan Jamaah Haji Plus PT Wardah. Keluarga jemaah memadati lokasi untuk melepas keberangkatan para calon tamu Allah ke Tanah Suci Mekah. Hingga seluruh rombongan diberangkatkan, proses berjalan lancar berkat pengamanan aparat gabungan tersebut. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.

0: Calon jemaah haji asal Kabupaten Situbondo siap diberangkatkan pada 14 Mei 2026 melalui 6 titik kumpul yang tersebar di 3 wilayah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Thorifan Junaidi mengatakan, dari 6 titik kumpul 2 diantaranya akan berlangsung seremonial yang akan dilepas langsung oleh Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, calon jemaah haji Kabupaten Situbondo akan diberangkatkan melalui 6 titik kumpul yang tersebar di 3 wilayah, yakni wilayah Timur, Tengah, dan Barat. Mereka akan diberangkatkan pada tanggal 14 Mei 2026. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi, dari 6 titik kumpul, 2 diantaranya akan berlangsung seremonial yang akan dilepas oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo.
2: Lalu kemudian nanti dari 5 titik kumpul itu ada 2 lokasi yang digunakan untuk pelepasan secara seremonial oleh Bupati.
1: 5 titik itu di mana saja, Pak?
2: 1 di KBIH Ibrahimi, yang kedua Sukorejo, yang kedua di KBIH U Nur Multazam Pelean, kemudian di Pondok Pesantren Mamaul Hikam Panji Kidul, kemudian di Kota di Pendopo, kemudian di KBIH Abu Hanifah Demung Besuki, yang terakhir di Polsek Besuki.
1: 6 berarti. Titik keberangkatan dari Pendopo Rakyat Situbondo akan dilakukan 2 kali, yakni yang pertama yaitu pada pukul 00 waktu Indonesia Barat dan pukul 3 dini hari. Kata Rifan, jumlah calon jemaah haji berkurang 1 orang karena meninggal dunia, sehingga yang semula 998 calon haji menjadi 997 orang. Yang akan mengisi kekosongan itu adalah cadangan yang naik status menjadi reguler dan menjadi kewenangan Embarkasi Surabaya. Pendengar, diinformasikan RRI sebelumnya, calon jemaah haji Situbondo terbagi menjadi 4 kloter, yakni kloter 87, 88, 89, dan kloter 90. Kloter 88 dan 89 adalah calon jemaah haji asal Situbondo, sedangkan kloter 87 bergabung dengan Kabupaten Bondowoso, dan kloter 90 bergabung dengan Kabupaten Jember. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Situbondo undang 80 perusahaan dalam talk show Forum CSR di Pendopo Rakyat. Forum tersebut bertujuan agar perusahaan yang tergabung itu bisa membantu pemerintah dalam menjalankan program-program di Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo menggelar talkshow Forum CSR dengan mengundang 80 perusahaan di Pendopo Rakyat Situbondo. Wakil Bupati Situbondo Ulfia berharap melalui Forum CSR, puluhan perusahaan di Kabupaten Situbondo ini bisa membantu pemerintah daerah setempat untuk menjalankan program-program pemerintah.
2: Harapannya adalah mereka bisa membantu kami, pemerintah Kabupaten Situbondo, di tengah kondisi anggaran kami yang saat ini sangat begitu kurang dari posisi fiskal kami. Ya, begitu Mbak. Sehingga nanti meminimalisir, ternyata kebutuhan kami sekian ribu RTLH dan CSR bisa mengcover sekian ribuan ini sudah berkurang. Gitu Mbak.
1: Ulfia mengungkapkan banyak kebutuhan pemerintah daerah yang harus segera dieksekusi seperti perbaikan rumah dan infrastruktur yang terdampak banjir bandang, serta pembangunan sekitar 5.000 rumah tak layak huni. Sementara kondisi fiskal daerah sangat terbatas. Ulfia mengapresiasi kontribusi Forum CSR terhadap pembangunan Situbondo hingga saat ini. Oleh karena itu, sinergi pemerintah daerah dengan perusahaan dan perbankan harus terus diperkuat untuk membangun Situbondo. Sementara itu pendengar, Ketua Forum CSR Kabupaten Situbondo, Rohman Hidayat mengaku siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun Situbondo. Ia mengaku akan segera melakukan pertemuan dengan anggota Forum CSR untuk menentukan arah kebijakan CSR yang terfokus pada pembangunan di Kabupaten Situbondo. Rohman Hidayat saat ini menjabat sebagai Head of Human Capital Facility and Community PT POMI Python Energy. PT POMI sejak bertahun-tahun telah menyalurkan CSR perusahaan guna mendukung pembangunan di Kabupaten Situbondo. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menerapkan tarif parkir badan jalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 sejak awal Maret 2026. Selain mengatur para pengguna fasilitas jalan, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menerapkan tarif parkir badan jalan sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 sejak awal Maret 2026. Kebijakan ini diberlakukan khusus pada event tertentu seperti kegiatan road race, bazar yang memerlukan penutupan arus lalu lintas dengan tujuan mengatur penggunaan fasilitas jalan serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Dinas Perhubungan Bondowoso Rupianto mengatakan penerapan tarif sempat tertunda karena terkendala teknis. Ia menjelaskan parkir badan jalan berbeda dengan parkir berlangganan yang sudah lebih dulu diterapkan di Bondowoso. Parkir badan jalan hanya dikenakan pada momen tertentu yang membutuhkan rekayasa lalu lintas. Menurutnya tarif ini berlaku untuk semua kendaraan baik dari dalam maupun luar daerah selama menggunakan fasilitas badan jalan yang disiapkan pemerintah saat event berlangsung. Sementara itu, parkir berlangganan sendiri tetap diberlakukan bagi kendaraan berplat nomor Bondowoso. Sistem ini memungkinkan pengguna membayar retribusi tahunan bersamaan dengan pajak kendaraan dan bebas parkir di tepi jalan.
2: Itu tarif baru sesuai perda itu.
1: Oh.
2: Itu tarif baru sesuai perda nomor 5 tahun 2025. Itu baru 2025. Baru akhir tahun ini yang keluar perdanya. Makanya kan kemarin itu Januari itu harus sudah diterapkan. Sedangkan kita kan belum punya karcisnya.
1: Iya.
2: Akhirnya terlambat kita menerapkannya baru bulan ke awal Maret itu yang baru diserapkan. Tapi itu untuk event-event khusus itu, kayak acaranya road race, acaranya bazar itu baru kita terapkan. Karena memang badan jalan perlakuan khusus ada penutupan arus lalu lintas di tempat itu parkir baru itu digunakan dari badan jalan.
1: Rubianto menegaskan kebijakan parkir badan jalan ini merupakan skema baru yang sebelumnya belum pernah diterapkan di Bondowoso. Pemerintah daerah menargetkan tambahan PAD dari parkir badan jalan sebesar 10 juta rupiah pada 2026 di luar pendapatan parkir berlangganan yang mencapai 4,7 miliar rupiah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih terpantau tinggi. Hingga Kamis 7 Mei 2026, gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut masih berstatus siaga level 3. Data pengamatan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG terjadi 4 kali letusan selama periode pengamatan pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. BPBD Lumajang menghimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi awan panas guguran, lava pijar, dan banjir lahar, terutama di aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
3: Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur masih berstatus siaga atau level 3. Hal tersebut berdasarkan laporan aktivitas gunung api periode pengamatan tanggal 7 Mei 2026 pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun RRI mendengar data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KESDM Badan Geologi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur Lumajang, dari data pengamatan 6 jam, pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat aktivitas vulkanik cukup tinggi dalam 6 jam terakhir. Pengamatan secara visual gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut 0 hingga 2 sampai 0 hingga 3. Teramati 4 kali letusan dengan kolom abu setinggi 500 hingga 1000 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna putih hingga kelabu, intensitas tebal condong ke arah barat daya, asap kawah tidak teramati. Sedangkan kegempaan terekam 19 kali gempa letusan dengan amplitudo 11 hingga 23 mm dan durasi 84 hingga 143 detik. Selain itu terjadi 2 kali gempa guguran, 4 kali gempa hembusan, dan 3 kali gempa tektonik jauh. Sedangkan cuaca kondisi cerah mendung hingga hujan, angin lemah ke tenggara, suhu udara mencapai 20 hingga 21 derajat Celcius dengan curah hujan 0 hingga 4 mm. Sementara itu Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menegaskan masyarakat tetap tidak boleh beraktivitas pada zona bahaya dengan rekomendasi. Dari sektor tenggara, Besukobokan masyarakat dilarang beraktivitas sejauh 13 km dari puncak. Di luar 13 km, masyarakat juga dilarang mendekati tepi sungai dalam jarak 500 meter di sepanjang Besukobokan. Zona ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Radius 5 km dari kawah tidak ada aktivitas karena rawan lontaran batu pijar. Aliran sungai berhulu Semeru, masyarakat diminta waspada potensi awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang Besukobokan, Besukbang, Besukembar, dan Besuksat, serta anak-anak sungai Besukobokan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Guna mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan, Polres Bondowoso bangun satu jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Sukosari. Tidak hanya itu, sebanyak 6 jembatan rusak di Kecamatan Taman Krocok, Jambesari, Darussolah, dan Maesan juga diperbaiki. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Polres Bondowoso membangun satu jembatan penghubung antar desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di sejumlah kecamatan untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, pembangunan jembatan baru dilakukan di Kecamatan Sukosari, sementara 6 jembatan lainnya diperbaiki di Kecamatan Taman Krocok, Jambesari Darussolah, dan Maesan. Menurutnya, perbaikan pondasi dilakukan karena ditemukan abrasi atau pengikisan di bagian samping jembatan yang berpotensi membahayakan konstruksi jika dibiarkan. Aryo menjelaskan program pembangunan dan perbaikan jembatan itu dilakukan secara sinergi bersama Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa setempat. Ia menyebut kegiatan itu merupakan tindak lanjut kebijakan pimpinan Polri yang sejalan dengan program Presiden Prabowo dalam membantu kebutuhan infrastruktur masyarakat, khususnya akses transportasi di wilayah terpencil. Untuk itu, jembatan yang menjadi sasaran pembangunan dan perbaikan merupakan akses vital penghubung antar desa yang selama ini digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari.
2: Krocok itu kita melakukan perbaikan jembatan mulai dari pengaspalan, kemudian terkait dengan batas jembatan itu tiang sebagai tanda. Jadi kalau masyarakat nanti menyeberang itu melewati jembatan itu tahu batasannya di mana. Kemudian kita perbaiki juga terkait dengan pondasi jembatan itu pada saat kemarin kita cek itu kan terjadi abrasi ya.
1: Kapolres berharap seluruh proses pembangunan dan perbaikan jembatan dapat selesai sebelum peringatan Hari Bhayangkara dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu jembatan yang dilaporkan telah selesai diperbaiki berada di Kecamatan Taman Krocok. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Sebanyak 25 unit kendaraan jenis truk pendukung operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP diserahkan oleh Komandan Kodim 0823 Situbondo kepada sejumlah kepala desa di Situbondo. Distribusi tahap pertama tersebut ditargetkan akan rampung pada Agustus 2026 guna memenuhi sebanyak 74 KDKMP di seluruh Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dina.
3: Pendengar, Komandan Kodim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian menyerahkan 25 kendaraan truk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Kamis 7 Mei 2026. Penyerahan puluhan kendaraan truk dihadiri oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Kapolres Bayu Anwar Sidiki, pengurus KDKMP dan para kepala desa di alun-alun Situbondo. Kata Dandim Ferry Ardian, kendaraan operasional ini bukan sekedar alat transportasi, karena akan menjadi urat nadi penghubung desa dan kota untuk memperluas kegiatan ekonomi masyarakat. Selain truk, nanti akan ada kendaraan roda 3 untuk memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat dan juga kendaraan pikap.
4: Saat ini yang kita serahkan kepada para kepala koperasi ada 25 unit truk. Nanti akan bertahap ada kendaraan pick up, kemudian motor roda 3 sebagai kendaraan operasional koperasi, yang mana kami sampaikan bahwasanya kendaraan ini selain kendaraan sebagai transportasi juga urat nadi penghubung antara desa dengan pasar yang mungkin ada di kota ataupun di tempat lain, sehingga perekonomian desa bisa menjadi lebih maju, harapannya seperti itu ke depannya.
3: Dan dia mengemukakan 25 unit kendaraan truk ini merupakan distribusi tahap pertama. Ditargetkan pada Agustus 2026 sudah ada 74 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Situbondo yang beroperasi, karena saat itu Presiden akan meresmikan kelembagaan KDKMP serentak di Indonesia. Saat ini di Situbondo masih ada 25 unit KDKMP yang siap beroperasi. Selain sudah memiliki kendaraan operasional berupa truk, juga sudah berdiri gerai dan tinggal menunggu kelengkapan fasilitas lainnya untuk bisa melayani masyarakat desa. Dan dia menambahkan bahwa berdirinya KDKMP menjadi motor penggerak perekonomian di desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan memangkas rantai tengkulak yang selama ini banyak mendapatkan keuntungan dari masyarakat desa. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.

0: Dengan perkembangan teknologi saat ini, penggunaan transaksi QRIS kini semakin meluas di Kabupaten Jember. Penggunaan uang fisik hampir tidak lagi dibutuhkan. Para pelaku usaha kecil juga ikut memanfaatkan pembayaran dengan QRIS karena kemudahan transaksinya. Di Kabupaten Jember sendiri, pengguna QRIS sudah menembus angka 20 ribu lebih. Berikut liputan reporter Anggi Widya dalam sebuah paket feature.
1: Transaksi digital kini semakin melekat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk di kalangan pelaku usaha kecil di Kabupaten Jember. Perubahan ini juga dirasakan oleh Nanda Wijayantimala, pemilik usaha Anda Bakery yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Sebelum menggunakan QRIS, pembayaran di toko ini masih didominasi tunai dan transfer bank. Namun, seiring perubahan kebiasaan belanja masyarakat, Nanda kini ikut menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran digital.
2: Kalau pakai QRIS malah memudahkan. Kadang orang kan sekarang jarang pegang uang tunai, jadi langsung pakai QRIS. Ya ada beberapa pelanggan, aku lebih bayar, kalau bayar pakai QRIS aja dah, enak, lebih enak gitu. Kebetulan ada marketingnya QRIS, dari juga BRI itu ada, hanya saya pakai QRIS.
1: Selain praktis, menurutnya sistem ini juga membantu pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih tertata.
2: Kalau yang saya pelajari itu ya, kan nunggu ada orang pembayaran 20.000, kita kan nggak langsung nari, nunggu sampai 100.000 dulu atau lebih, ya dianggap nabung akhirnya, ya kita menabung akhirnya, itu aja. Lihat dari transaksi di QRIS itu pertanggal, oh pertanggal ini dapatnya segini, pertanggal ini dapatnya uang berapa itu, jadi tertata ya.
1: Namun demikian, Nanda menyebutkan bahwa pembayaran tunai dan digital masih digunakan berdampingan. Di sisi lain, penggunaan QRIS di Jember terus menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data Bank BRI, jumlah merchant QRIS di Jember sudah mencapai 22.330 pengguna. Hal ini menunjukkan semakin luasnya adopsi transaksi digital, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Manajer Operasional dan Layanan BRI, Brand Office Jember, Wildan Pratama menyebutkan bahwa tren QRIS terus meningkat dari waktu ke waktu.
3: Untuk QRIS sendiri di Jember ini sudah sangat bagus, maksudnya dalam setiap periode pasti meningkat. Baik secara jumlah usernya, kemudian volume transaksinya pasti akan selalu meningkat. Karena kita pantau. Di beberapa periode sebulan, dua bulan, itu kita pantau mana QRIS-QRIS yang tidak ada transaksi, mana yang bertransaksi. Tapi kita fokusnya ke yang tidak bertransaksi. Kendalanya di mana? Apakah mereka masih perlu edukasi lanjutan atau seperti apa? Kenapa QRIS-nya tidak bertransaksi? Baik itu QRIS yang statis ataupun QRIS yang dari edisi.
1: Menurut BRI, QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan usaha.
3: Dia tidak perlu mengelola kembali uang fisik, uang kas. Itu tidak perlu. Kenapa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia tidak bingung mau transaksi setoran, mau di ATM, mau di unit kerja BRI, mau di agen dealing dan lain tempat sebagainya. Mereka tidak perlu memikirkan resiko uang itu nanti ada yang melakukan tindak kejahatan pada saat dia masih di toko, di tempat usaha, atau di jalan. Itu mereka sudah hilang resiko itu. Jadi tinggal dia memastikan transaksinya benar masuk ke rekening yang terdaftar itu. Harusnya mereka lebih mudah, mereka bisa mantau secara real time.
1: Untuk mendorong digitalisasi, BRI melakukan pendampingan kepada UMKM, mulai dari edukasi hingga pemantauan merchant di lapangan.
3: Untuk UMKM sendiri kita pasti pendampingan dari mulai awal implementasi sampai berjalan. Tadi saya sampaikan dimonitor QRIS yang aktif mana, yang tidak aktif mana. Dari awal pun kita sudah memberikan edukasi penggunaannya nanti seperti ini. Kalau ada uang transaksi masuk seperti ini. Kita pasti edukasi dan setiap merchant ya itu pasti ada PIC khusus yang mengelola tersendiri.
1: Perubahan pola transaksi masyarakat kini menjadi pendorong utama transformasi digital UMKM di Jember. QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mengubah cara pelaku usaha mengelola bisnis sehari-hari. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi bagian dari kebutuhan usaha.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, widih, widih, widih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dulur-dulur, Kang Anto sehat.
2: Kang Uun uga sehat.
0: Lan uga ono Mbok Retno Palupi. Sehat walafiat iku dulur ya. Muga-muga riko kuwi pendengar pecinta rujak soto ring dipintir ngokaken dulur ring dina minggu iki tanggal 10
1: bulan 5
0: tahun 2016 muga-muga padha sehat kabeh. Umpama ana ngloro
1: gancang waras
0: Kang wis sehat ayo padha tetep jaga
1: kesehatan.
0: Dedelek gitu ya dulur ya. Lan uga riko Kang wis siap-siap arep telepon arep gabungan ning acara Jak Soto sampai jam 3 sore aja lali ya. Dijogo kesehatane umpama ning dalan muga-muga paringono selamat sampai getuk tujuane surat-surat penting misale STNK aja sampai lali SIM aja sampai lali gitu ya.
1: Aja lepas helm.
0: Aja lepas helm gitu yo. Muga-muga selamat. Hang saiki wis ning arepe pesawat radio Riko Dek-dek mergane arepe milu ning gabungan acara Jak Soto rungokno sulung gending kang kawitane Kang. Gendinge pan Kang.
1: Lancing tanggung
0: Mbok
1: Sumiati.
0: Yo Mbok Retno langsung yo.
1: Berangkat yuk.

0: Yuk Kang. Awak ini kis mulai buka dasar.
1: Sinten dan ini dulur-dulur kiron. Nenten itu dulur yuk.
0: Racikannya wis disiapakan.
1: Siap.
0: Kueke wis siap. Cantuke wis siap.
1: Cukup wis. Mening pokoknya.
0: Ya dulur saiki dibuka wis yuk. Hati mampu melebu wis. Nah, lawangnya dibuka bikang uun wis. Telur-telur 665 luruh teh.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Harujak soto.
2: Temenan.
0: Iki makin sembulungan.
1: Kamu cari kan?
0: Makin sembulungan.
2: Nang Semboro.
0: Oh, nang Semboro. Ono sapa Semboro kan?
1: Mahendra.
2: Sani kan.
0: Senten.
2: Anyar.
1: Oh, ben anyar alhamdulillah so, tambah dulur iki.
0: Kang Antok kali Kang Uun teng rujak soto. Di kok sinten, Kang?
2: Kula Mas Ori.
1: Mas Ori.
0: Ori apa Kori?
2: Ori.
0: Ori, Kang Ori. Kang Ori.
1: Kang Ori Semboro.
0: Semboro. Nggih. Sehat niko, Kang?
2: Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Gendingin ada di napa, Kang?
2: Sumber wangi.
0: Alhamdulillah. Sumber wangi asale nomo. Angge.
1: Wis.
0: Iki kaya wong moncar iki.
1: Iya, iya.
0: Kaya wong moncar.
1: Mirip ambeanmu. Wong moncar iki.
0: Iya, persis ya.
1: Nah, ah. Persis wong moncar suarane. Mangkane mau kepeleset, Kang.
2: Kang Ori. Ketik
0: kutakan. Iya, oh, moncar tuh arah. Lanjut pun.
2: Ini kau anu judulnya.
0: Nge, sumber sari.
1: Sumber wangi.
2: Kali setan anu.
0: Kang Anto, kali Kang Uun,
1: kali.
0: Anu Mbok Retno.
1: Mbok Retno untuk Kang Mili akan lagu kok.
2: Anu niku sing biasa nih suberi campur sari.
1: Nah,
2: tepat wis. Cakem sing retno
1: nggih.
2: Terus kula badhe nyalami sampun merep mlebet.
1: Mlebet nggih,
0: nggih. Heeh. Hang sering mlebet nggih.
1: Hang kerep mlebet.
2: Niku sinten sing ini melepet pertama kawitan itu.
0: Oh, anggapan Bok Bunga.
2: Salam kenal kali Bu Bunga.
0: Melepet
2: malik.
0: Ini
2: waktu ini 20 menit. Jadi yang lintun ini ben boten kedumanan putra Madura niku ini pun ano langsung dipateni namung dibluk kapten.
0: Mandek nindialan kita.
2: Nggih kagem sing tukang ngarit niku sinten?
1: Imron.
0: Kang Imron.
2: Nggih yang Imron ano salam kenal terus Cak Madun, Cak Rendi, Mas Bro. Terus kali Mas Kandu.
0: Nggih.
2: Pak Salon. Terus ano Lini Suryani,
1: urut kape.
2: Terus enten biaya, terus enten Kang Yung melong.
0: Yung melong, hang
2: kilo ani.
0: Ano hang duwe
1: elemen
0: bangsa yo.
2: Okay le, setunggal kan yuk melong, leping limo kan melong.
1: Putra Madura iki sawangan ya.
0: Lanjut.
2: Kagem Putra Pondowoso, Pak Rahman, Pak Kano Malulu. Terus enten Pak Teko kalian Bu Riko.
1: Lah moro kan.
2: Lemor Pak Kali Baru. Danten ki mau.
0: Nggih.
2: Kang Anto kali Mas Oo.
0: Nggih.
2: Selamat melaksanakan tugas.
0: Nggih. Kesuwun.
2: Kurangin adzan.
0: Nggih.
2: Semoga diparingi kesehatan.
0: Amin.
2: Lancar rezeki.
0: Amin.
2: Nggih, Kang.
0: Nggih.
2: Kulo sinten tiap hari teng bandara Kang.
3: Bandara ndi?
2: Bandara Jember.
3: Oh, nggih teng nata.
2: Nggih. Lek pengin semerep teng kulo tiap hari teng bandara. Terus si RRI tetep jaya ning
3: udara. Walah mencar iki.
2: Soto
3: temenan Kang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Isun yakin siji.
3: Wis wong sembulungan iki mu pengubengaken nane. Iku mau kepala sak bandara wis.
0: Telu 665 loro teh.
3: Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Ico teman.
0: Ricak Soto.
4: Ico teman.
0: Sopo iki, Kang?
4: Situ Bondo.
0: Oh. Situ Bondo, Kang, sopo, Kang?
3: Malulu sopo?
4: Pak Banu Malulu.
3: Banu Malulu.
0: Banu Malulu. Kang Banu.
4: Pak Bang Angsar.
0: Sehat niko, Kang Banu?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin. Nggih muga-muga sehat dulur-dulur teng mriku mugi-mugi sehat sedoyo nggih.
4: Barusan dikibulin pangansa.
0: Iya. Tutu Kang Ori ku madu juara wong sembulungan
3: muter Madura biasa. Tukang cono tukang ngapus iku panjen meleset-melesetaken. Dikira ngiling.
0: Iya, tak nyono.
3: Yes, wong.
0: Wis meneng wae terus no wae.
3: Mepusang.
0: Anu, bareng praune disandharaken ning sembulungan niku mau. Yes. Nggih, gendingen adi napa, Kang Benu?
4: Gendingin ketinggalan
0: sepur
4: ada ya.
0: Sano, masuk ketinggalan sepur ta? Sano stasiun Argo Puro ta?
4: Kalau
0: itu
4: ketinggalan sepur ada ya.
0: Ketinggalan sepur coba dicari anu Mbok Retno, ketinggalan sepur ono. Sing ono ya. Nah, lian.
3: Stasiun Argo Puro nawi.
4: Kalau ada ulan odong-odong.
3: Oh, ulan nandung-andung.
4: Ulan nandung-andung, saya kira
3: ulan odong-odong.
0: Ulan nandung-andung, guys, siap.
4: Iya, wi. Ya, salamnya.
3: Salam.
4: Barusan itu bukan salam kumpakan di udara itu.
3: Iya.
0: Nggih, anu Kang Putra Madura.
4: Nah, iya, pancet itu Putra Madura yang punya pangkalan. itu yang punya pangkalan debus itu di Muncat Pak Cipto.
3: Iya, Pak Cipto.
0: Oleh julukan anyar Kang Ori.
3: Suaranya ngali-ngali.
0: Dikerohi ngapal penyiar ini ya.
4: Ya wis, untuk Bang Angsar sehat selalu.
0: Nggih, amin, sami-sami.
4: Makasih atas waktunya.
3: Nggih.
4: Rujak Coto.
0: Coto temenan.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis loro.
0: Yo, langsung gendinge Mbok Retno,
3: gending
0: Kawitan Sumberwangi lan dilanjut tembi Ulan Andung.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peringat beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Kementerian Agama Kemenak menilai soal kasus pencabulan santriwati di Kabupaten Pati adalah nafsu manusiawi. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tidak ditemukan informasi valid dari Kemenak mengenai isu tersebut. Menurut Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Tobib Al-Ash, Syar, kasus kekerasan seksual ini sengaja diframing untuk menyerang Menteri Agama Nazaruddin Umar. Nazaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual karena lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
3: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
3: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
2: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
3: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Yuk, konco-konco dulur-dulur pendengar pecinta rujak sutur yang dibintir ngokakan dulu lanjut maning terusakan maning magi tetep dikancani Kang Antolan uga
1: Kang Uu.
0: Iya, Kang Ula nandung-andungku lagu yang paling lawas Kang.
1: Paling lawas zaman ini.
0: Podo iki sak pantaran nembi sumber wangi iki yo.
1: Iya.
0: Iya. Isun cilik gending iki wis ono.
1: Wis ono. Heeh. Sumber wangi lancing tanggung cep menengo
0: pengen. Lah. Tapi alhamdulillah mage tetap terus lestari ya Kang ya.
1: Terus dilestarikan kami dulur-dulur soto maning.
0: Lah saiki celuk maning dulur-dulur sembuka maning dulur 3-3-6-6-5 loro.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Turun muluan nih, guys.
0: Rujak soto. Gaya nih.
1: Rujak soto. Soto menan.
0: Eh sukete wis dioncalaken ning kandhang.
2: Oh iya enggak raja.
0: Kang Imron teh gay.
2: Bobon nek aja ini teh yo.
0: Sopoga.
1: Sopo gay.
2: Desa Rion lena.
0: Iya, iki Desa Rion.
2: Bobon berkin kok nama palsu ya dong.
0: Neng diri kok Kang, buluan.
2: Oh,
0: neng ngendi? Neng
2: omai gitu.
0: Lah iya neng mandi kok.
2: Omai aku ato jong. Toto neng bulu ato.
0: Hah?
2: Ono neng sumber bulus.
0: Oh, sumber bulus.
2: Oh iya. Iku tangan tok kan wis mari acara bi aku.
0: Anu Kang Gupron. Iya anu para narane irama Kang.
1: Kang Gupron.
0: Kang irama.
2: Pripun Pak Ratu sih sampean wong loro. Oh Pak Ratu sih opo iku?
0: Ono bintik Kang Imran.
1: Iya.
0: Sehat riko Kang?
2: Aduh, alhamdulillah dibilang sehat ya kurang. Ya gimana ya?
1: Ya sehat itu Kang Gupron, alhamdulillah yuk kita ini disyukuri.
2: Masih
0: Kang Gupron irama Kang.
2: Dari tadi malam ini. Saking dari kangen ya ku neng Kang Antom ya Kang Suun ya. Ati ini melebu-melebu ke iso-iso.
1: Iya iku.
0: Kalau ini Kang Haji mukit Riko.
2: Oh Kang Haji. Beripun Pak Ratu sih Kang Haji.
1: Mbak Yu sehat wis?
2: Iya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa dikatakan 95%.
1: Alhamdulillah.
2: Iya alhamdulillah.
1: Sebab isu nabi Kang Anto selalu berdoa Kang Gumron.
2: Oh iya, sama-sama. Di sini aku juga mendoakan antara Kang Anto dan Bang Sukun.
0: Iya. Tapi enggak nunggu sening lungguh ning arepe majet iku Kang. Sing tulit-tulit wis. Ana dulure liwat meneng pian weh.
2: Cuman kok tahu sih ben lebet do. Boleh gini Kang. Kalau lewat nih melintas lagi dengar pan busku itu mampir neng aku gitu. No ada neng gatuan gak gerungu ambil aneku.
1: Iyo.
0: Cari neng Kang Uun wedi ganggu jadi itu.
2: Enggak merasa terganggu. Itu jadi harus mampir ke dekatnya. Kalau agak kejauhan kan tidak diketahui siapa dan di mana kan? Yang melintas begitu
0: banyak.
2: Jadi tidak
1: ketemu
2: satu persatu ya, gitu. Harus endarin ke dekatnya gitu.
1: bener
2: apabila suatu saat apabila melintas kembali Kang Anto ya
0: alhamdulillah bisa mangkir.
2: Tentu tak ada jaga rumah sama aku.
1: Gendingnya kan?
0: Nyonok seneng ya.
2: Ya
1: iku. Ika Haji Muid geremetan ya gini.
2: Saya rakyat doji kok. Mulai ban berpas minggu.
0: Gendingnya nyelok pan Rika.
2: Minta lah. Gendingan kok. Apa itu? Kerang inti.
1: Karang Inti.
2: Ono.
0: Masa ono Karang Inti ono. Yang ono ta?
2: Oh, oh, coba ono.
0: Coba kali lagi.
2: Bok
0: Suryati.
2: Mboi yo koyo.
0: Hanem yang.
2: Aku sing ngertos.
0: Iya, sing ngertos.
1: Karang Inti.
0: Sasak Perot iki ya ono pisan. Iki sak pantaran bi Sasak Perot paling yo. Salami Selung Kang.
1: Ono berno.
2: Iya, Mbah. Bedisanya Mas Ulung boleh.
0: Mbah.
2: Salami anak Bang Haji, ada Putra Madura, Putra Magenta, yuk Melong, Bu Yaya, juga Bang Doni, yang ada di Ambulu Mas Imron, ada lagi Ban Purawi, juga itu Mbak siapa itu di Kalimantan itu
1: Terenggalek, Mas Rudianto.
0: Kalimantan Kang Rudianto, iya, Trenggalek nombok
1: Lili Suryani.
2: Bu Suryani, Bu Lili Suryani. Sugeng apa mensuri? Sugeng
0: Sonten.
2: Oh, Sugeng Sonten.
0: Nggih, okay, Kang Sugeng sakniki kita sing ngarit.
2: Oh iya. Juga ada
0: Anu Mukretno Karang Ente?
2: Bu Rekno.
0: Iya. Siap.
2: Aku ingin mendengarkan lagu itu
0: soalnya. Mantap, Wes.
2: Ingin lagu-lagu Banyuwangi yang begitu. Wah,
0: menggelegar.
2: Juga habis semuanya wis tanpa terkecuali.
0: Iya, yes. Kesuwun Kang Kupron Irama.
2: Ada yang lupa.
1: Iya.
2: Insyaallah minggu depan kalau bisa
1: masuk lagi. Insyaallah tak tunggu.
2: Ya untuk Kang Antok dan Bang Saryut ditunggu di rumah apabila ada waktu dan
1: kesempatan. Amin. Mudah-mudahan insyaallah seizin Tuhan.
2: Iya, biar kita sama-sama minum secangkir kopi
1: bersama. Iya.
0: Mantap.
2: Yang terakhir Kang.
1: Yuk.
2: Rujak soto.
0: Temenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.
0: Yuk, langsung gendinge parnarane tipune maning 33665 loro ning burine Kang Gufron Irama.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Beco temenan.
0: Ndak Kang, ning ndi Kang?
3: Kabare Kang Ngantuk kalian Kang Saryo.
0: Nggih, alhamdulillah kula sehat.
1: Kula sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Ning ndi kok Kang?
3: Di kalih. Mugi-mugi kalian bareng nane nggih sehat.
0: Nggih amin. Tembu di Kang.
3: Kula Paijo anu Kang Ngantuk.
0: Oh, Banyangi.
3: Yeah.
0: Masa Allah kari lawas oh.
1: Siapa?
0: Kang Paijo.
1: Masa Allah.
0: Ake pasien itu?
3: Ya alhamdulillah. Niku
0: adinten-teni ya. Kang Doni malah niki rotok lawas ya.
3: Niku tau tepeng ya kirangan lah niku kali dulu
0: gitu. Oh, jadi sak wilayah ya.
3: Jadi tongko kecamatan.
0: Nah, satu kecamatan. Nggih. Sileragung.
3: Niku Mas Anto mengke nganu mengke jenengan klik Baretno nganu napa niku ketinggalan sepur vokale Lia Farista Baretno.
1: Ketinggalan sepur.
0: Oh, no ketinggalan sepur ya.
3: Ketinggalan sepur wonten Lia Farista vokale ya Allah.
0: Oh, nggih. Nggih dipatosi nggih.
3: Mau pendengar RRI sedeng.
0: Nggih.
3: Tonton ke dalam seluruh.
0: Nggih.
3: Kembang Anto Kang Saryune Baretno niki selamat sukses selalu sehat. Sampun ngoten mawon matur nuwun wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Paijo Banyuwangi muga-muga sehat. Ambek Kang Doni ning Banyuwangi pisan muga-muga sehat. Bok ribut rogo Jambi muga-muga sehat harus rujak soto niki ya.
1: Gus Bok Endang Mbah Kakek Rasuli.
0: Terus
1: RT
0: Pak Heri.
1: RT Tebet Pak Heri.
0: Ayo.
1: Bunga permen ayo Bok.
0: Gendinge ya.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yo, konco-konco, dulur-dulur, pendengar, pecinta rujak soturung di pintu ngokakan dulur. Ya mage, tiga lagi sulung ya, ketinggalan supur. Iku memuncul sedilut mau stasiun Argopuro. Bokros, salam di Kang Iwan pisan ya. Selamat ngerungokakan. Kakek Rasuli tepat nyetriko.
1: Nyetriko biasa.
0: Ambil bekendang. Terus juga kanggo Mbok Tila,
1: Kang Dwi, Kang Agus,
0: Kang Agus Mbokli,
1: selamat happy-happy sak keluarga.
0: Wah, temenan. Saya kan ngeri banyaknya pening dia, Kang, yo.
1: Kira-kira
0: ngelain, cerang dokter,
1: yo. Yang ini, Maki.
0: Terus juga Kang Mbokli, Mbok Lisa 99
1: Mbok Alisa.
0: Mbok sehat. Gini kek wes. Oke. Lagu suruh Kang yuk.

0: Yo kamu udah lanjut maning ya. Terus akan maning dulur Rikar Pemel Bumonggo. Tetap dinteni nang telu telu 665 lur.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Eco temenan.
0: Wih, mepo demi mok
1: anu. Bunga ya.
2: Isun hang ono ring kencong
0: kan. Oh iya, Mbok Mutia. Sehat kembok.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Amin.
2: Balike kanggo Kang Anto.
0: Alhamdulillah. Sehat kabeh.
1: Alhamdulillah sehat kabeh, Mbok. Mbok.
0: Kencong mendung opo sing, Mbok?
2: Oh, kencong
0: panas.
2: Panas banget.
0: Alhamdulillah.
2: Sing ono udan.
0: Alhamdulillah. Mbok iki gerimis opo sing kae?
1: Gerimis.
0: Kendinge jalak pantri kok.
2: Isun wekas Tondoroso ya kan?
0: Oh, Tondoroso. Oke.
2: Gendeng iki isun
0: kirimaken.
2: Kirimaken kanggo Hang Wismilu gabungan Burubiaen.
0: Ono salami Mbok Kros riko?
2: Oh, selamat sore Mbok Kros. Isun iki karo apa ngiling-ngiling bosok using gede gula kan?
0: Yo, iya
1: sih.
0: Kudu eling Riko.
2: Kudu eling yo kan.
0: Iya sih.
1: Kedaru giatu gesa-gesan.
2: Iya, isun arep jumput dulur-dulur ya kan.
0: Iya, iya.
2: Sing klalen kanggo Mbok Ribut, anggo ana Banyuwangi.
0: Iya. Iya, coy. Banyuwangi.
2: Sing klalen maneh ana Abah Teguh,
0: uga
2: ana Bapak Putra Mandi. Putra Maginda, Bapak Putra Madura ya. Mbok Bunga uga selamat sore, Mbok.
0: Nggih.
1: Mbok Yaya.
2: Terus ana Cak Rendi uga selamat sore.
0: Nggih.
2: Terus sapa maneh
1: Mbok Yaya?
2: Oh, Mbok Yaya. Terus ana sapa Kang?
1: Lili Suryani, Lili Suryani
0: ya. Lili Suryani.
2: Lili Suryani hang ana Trenggalek.
1: Nyaruk nyebut terus nang riko iku.
2: Terus kanggo sapa yus kang yuk melo
0: selamat
2: sore yus kanggo kuah babiae kang ngrungokaken acara rujak soto ya kan salam ya salam keduluran
0: biaya terus selamat nih
2: kanggo Kang Anto kang Upon Mbok Tekno selamat megawai ya
1: kan yo
2: iya wes kesuwen
0: alhamdulillah sakis pinter usingan weh
1: eco temenan.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo ning burine Mbok Mutia.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
3: Selamat sore.
0: Nggih sore.
3: Rujak soto
0: eco
1: temenan. Eco temenan.
3: Eco tenan.
0: Nggih, sinten dika Kang? Nggih.
3: Ingsun Hadi Blangkon.
0: Oh, Kang Hadi Blangkon. Kang Hadi Blangkon ten pundi?
1: Bondowoso.
0: Bondowoso nggih. Alhamdulillah sehat to, Kang.
3: Gretek sing ambruk.
0: Gendinge di napa, Kang?
3: Gendinge kula nyuwun anu. Mak Kualon.
0: Oh, Mak Kualon.
3: Iya, kanggo
0: Mak Kualon.
3: Boe. Ya ya.
0: Nggih, Mbok Yaya nggih.
3: Ya ya iki senengane. Mbek sapa iku?
1: Putra Madura.
3: Putra Madura. Putra Maginda.
0: Nggih.

0: Pea tan pila-pila.
1: Nggih.
0: Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami.
2: Nggih.
0: Selamat siang.
1: Nggih, siang.
0: Matur nuwun.
1: Nggih.
0: Nuwun-nuwun. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Soto.
0: Eco tenang.
2: Alhamdulillah iling.
1: Wis wae pamit, soalnya mergi ajian gending sulung. Tapi awake dhek pamit sulung ya.
2: Yo wis.
1: Pokretno pamit ya. Mari iki soalé ajian. Sedulur-dulur kang nelpon ring dina iki sing bisa diangkat mergane ajian gitu ya. Yes, pamit sulung kecepet dipangan guru dulur.
2: Salah luput jalu sepuro.
1: Insyaallah balik maning Sabtu lan Minggu jam podo setengah luru sampai jam 3 sore tetap ring acara
2: Rujak Soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, sore hari ini setelah rekan Retno Polupi, kali ini saya Pleo Perbasri yang punya tugas untuk kembali temani Anda dalam program acara Terangkum Dalam Jemur Sore ini edisi Minggu 10 Mei 2026. Pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk Sanggar Pramuka yang dipandu oleh kakak-kakak pembina bersama Kak Awi dan kakak-kakak pembina yang lain yang dimana pendengar kali ini disiarkan langsung dari Studio R Sumitro. Sesaat lagi dalam Sanggar Pramuka. Selamat mendengarkan.

0: Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Selamat sore Kak Umbina dan pendengar setia pemirsa acara Sanggar Pramuka, di mana sore hari ini spesial ya, dari pangkalan yang ada di wilayah kota. Pangkalan mana nanti akan disampaikan oleh koes kita. Namun sebelumnya Kak Awi sampaikan bahwasanya sore hari ini ada kuhos kita. Saya kenalkan dulu kuhos kita. Selamat sore Kakak.
2: Sore,
0: ya.
2: Kak
0: Awi. Ini Kak siapa namanya?
2: Kak Risa.
0: Kak Risa ya.
2: Kak Risa. Kak Awi.
0: Ya, sehari-hari ya. Posisi kedinasan lah. Sebagai apa ini?
2: Ya, bertugas menjadi Kamabigus di SMP Negeri 5 Jember.
0: Baik, selanjutnya ya. Monggo silakan, acara seperti apa akan dilanjutkan oleh co-host kita, Kak Risa. Monggo silakan.
2: Ya, terima kasih Kak Awi. Selamat sore kakak-kakak pembina dan adik-adik dari SMP Negeri Al Furqon. Salam Pramuka.
1: Salam.
2: Ya, bagaimana kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa
2: dan bahagia tentunya.
1: Siap.
2: Di sini saya ditemani oleh Kak Erwan Salus ya, Kak Rofik ya, dari SMP Negeri Al Furqon untuk mengisi acara di hari pada sore hari ini. Baik, akan kami sampaikan berita dari Kuarcap Kabupaten Jember. Kegiatan seleksi Jambore Nasional tahun 2026 utusan kontingen Kuarcap Jember akan digelar pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 di Aula Pusdiklat Argopuro Jember. Kemudian, jika kakak ingin mengisi siaran Sanggar Pramuka seperti saat ini, dapat melanjutkan ke Kuarcap Jember dengan alamat Jalan Cendrawasih nomor 10 Jember. Baiklah, untuk acara selanjutnya. Ya, dilanjutkan dengan lagu nyanyi bersama Salam Kakak.

0: kita beri aplaus dari SMP Al-Furqon Jember. Ya, selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Nah, ini akan menambah semangat kita.
1: Iya, ya, betul.
0: Baik ya, Kak Rofik, terima kasih. Siap. Dan semoga tambah semangat, selalu siap, sehat ya, dan bahagia. Baik, selamat sore juga Kak Irwan Salus.
2: Selamat sore Kak Risa.
0: Ya, alhamdulillah bertemu di kegiatan ini. Iya. Dan insya Allah minggu depan kita ada acara ya.
2: Gitu ya.
0: Iya.
2: Kita akan mengisi acara Sanggar Pramuka edisi Hari Kebangkitan Nasional.
0: Iya, betul. Biar selalu eksis Pramuka Kabupaten Jember.
2: Iya.
0: Oleh Kak Awi, senior kita.
2: Iya, bernostalgia sehat, nanti iya, kita.
0: Legend,
2: iya,
0: Pramuka legend.
2: Karena beberapa tahun yang lalu kita hampir 3 tahun itu setiap minggu berkolaborasi dengan Kak Nawawi.
0: Iya, luar biasa. Iya. Pramuka Kabupaten Jember semakin maju.
2: Amin. Dan
0: bersama-sama amin, maju untuk Kabupaten Jember. Jember berbaru, maju. Iya. Jember baru, Jember maju.
2: Jember baru, Jember maju.
0: Baik, untuk acara selanjutnya diberikan kepada Kak Rofik, monggo.
1: Baik, terima kasih sebelumnya kakak-kakak sudah apa namanya? Baik, ini perkenalkan saya Kak Muhammad Rofik Kurniawan MBD. Saya adalah salah satu pembina di SMP Al-Furqon Jember yang kebetulan membidangi terkait kegiatan pramuka penggalang tingkat SMP. Dan alhamdulillah banyak suka dan duka daripada kegiatan pramuka yang ada di SMP Al-Furqon Jember. Tapi sebelumnya mari kita nyanyi-nyanyi dulu yang akan dipimpin oleh Pinru kita ya, yang dalam hal ini silakan perkenalkan dulu Pinru Putra dari SMP Al-Furqon Jember. Ini Pinru Regu Khusus namanya, Resus SMP Al-Furqon Jember. Silakan.
3: Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis Atmar Putra, biasa dipanggil Atmar. Saya adalah Pinru di Regu Pramuka
1: SMP
3: Al-Furqon.
1: Baik, silakan tepuknya, apa lagunya? Inilah kami.
3: Ya.

0: Selanjutnya kita perkenalkan Pinru Putri Resus SMA Al-Furqan Jabar. Kebetulan ini dari regu apa yang putra?
1: Jaguar.
0: Regu Jaguar ya. Apa prestasinya nih? Malu ya. Nanti terakhir aja ya dikasih kasih tanya. Oke. Baik, yang regu putri dulu. Silakan.
2: Perkenalkan, nama saya Sofita Elvira Rofik, biasa dipanggil Sofita. Saya dari Regu Bougainville SMP Al-Furqan.
0: Oh, SMP Al-Furqan ya. Disampaikan apa namanya pengalaman menjadi pinru di SMP Al-Furqan Jember. Bagaimana rasanya, perjalanannya, apa yang sudah didapat dan lain sebagainya. Silakan, Pak.
2: Mungkin saya mulai dari duka dulu, soalnya. Saya merasa mungkin banyak yang menjadi moral untuk saya. Mungkin dari awal saya menjadi pinru, saya juga kurang punya ekspektasi yang tinggi tiba-tiba ditunjuk jadi pinru. Saya juga dengan regu saya sangat senang soalnya saya juga diterima dengan baik dengan mereka.
0: Baik.
2: Kemudian saya juga punya pengalaman sebagai pemimpin, saya merasa kalau diri saya itu mungkin ada kurangnya, seperti saya kurang bisa memimpin dengan baik. Yaitu kayak misal kalau lomba saya kurang bisa menertibkan, atau mungkin saat ada kegiatan perkemahan saya kurang bisa membuat ya berjalan lancar lah.
0: Siap. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Kita kasih tepuk W.O.W. Dikasih apa?
3: Dikasih W, kasih O, kasih W.
0: Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Baik, saya di sini akan bercerita bagaimana awal perjalanan Resus, dalam hari ini regu khusus di SMP Al-Furqan Jember, sejauh ini apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah kita lalui. Memang perjalanan Resus ini awalnya kurang lebih tahun 2002 kita membentuk, ketika itu masih belum regu khusus tapi regu elit lah namanya, regu elit. Cuma ketika itu ikut kegiatan lobster 10 enggak salah, itu hasilnya nihil ya. Berkembang selanjutnya di angkatan kedua kita bentuk lagi Resus dengan adik-adik yang berbeda dari kelas 7 dan 8 tahun 2023. Alhamdulillah lumayan dapat 2 piala, yaitu juara tartil putra juara 1 dan juara 2 tartil putri di lobster 11 ya, lobster 11. Setelah itu baru perjalanan Resus ke tahun berikutnya yang lebih, yaitu di kegiatan kompak 2 yang alhamdulillah ketika itu kita dapat kurang lebih 11 piala. Kalau sejauh apa saja pialanya sampai lupa saya. Dan yang spesial adalah tahun ini, bahwa di tahun ini SMP Al-Furqan Jember dengan kegiatan pramukanya dalam hari ini regu Resus secara mengejutkan. Kenapa saya katakan mengejutkan? Karena kegiatan di kompak 3 kita dapat juara umum. Kita kasih aplaus ini. Ini adik-adik kita, bagaimana perjalanan Resus yang luar biasa itu. Baik, bisa diceritakan yang dalam hal ini Mas Rafandi bisa tampil menjadi juara satu lomba sekot kuis ini ya. Ini iya, salah satunya. Baik, silakan perkenalkan dulu dari mana, perjalanannya bagaimana. Oke, baik.
4: Perkenalkan, nama saya Rafandi Audira Pramadiansyah, biasa dipanggil Rafa.
0: Iya.
4: Jadi dimulai dari tahun lalu saya masuk Resus karena seleksi ditunjuk oleh Kak Rofik.
0: Iya.
4: Setelah ditunjuk, saya mulai latihan di bidang saya, yaitu dulu dipanggilnya Scout Olympics.
0: Iya.
4: Itu kayak olimpiade tentang pramuka. Jadi tentang sejarah pramuka dunia, pramuka Indonesia, sejarah Indonesia, seperti itu.
0: Kalau yang di Kompak 3 bagaimana perjalanannya ini? Persiapannya, perjalanannya sampai dan apa hasilnya? Wah, ini silakan.
4: Kalau Kompak 3 itu menurut saya tuh kayak soalnya tuh kayak lebih gampang gitu. Jadi lebih bisa ditoleransi gitu lah.
0: Jadi Kompak 3 dibandingkan Kompak 2 kalau dari segi kesulitan soalnya itu lebih mudah Kompak 3 ya?
4: Iya.
0: Wah. Ya. Kita kasih aplaus, kita dikasih apa?
3: Dikasih W, kasih O, kasih W.
0: Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Luar biasa, luar biasa. Dan akhirnya juara?
4: Satu.
0: Juara satu untuk lomba Scott Quiz Arena. Kalau kemarin, kalau dulu Scott Quiz Olimpik, yang sekarang Scott Quiz Arena. Luar biasa. Baik, selanjutnya kita perkenalkan adik kita, yaitu... akan memberi pantun. Wah, tapi kenalin dulu dari mana, namanya siapa, posisinya apa, perjalanan bagaimana, lalu kasih pantun dong. Silakan.
1: Perkenalkan, nama saya Kamila Nur Hasana, sering dipanggil Emil. Saya menjabat sebagai Wapinru di Regu Khusus SMP Alfurkan Jember.
0: Wah, Regu Putri ya?
1: Ya.
0: Regu Putri ya, silakan. Ada pantun yang ingin disampaikan?
1: Iya, ada.
0: Yes, silakan.
1: Ke pasar beli tali pramuka.
0: Cakep.
1: Jangan lupa beli pasa.
0: Cakep.
1: Regu harimau jangan kemana-mana. Kekompakan kita yang paling galak.
0: Wah, luar biasa. Selanjutnya, ada pantun lagi?
1: Masih banyak.
0: Silakan.
1: Pagi-pagi minum jamu.
0: Cakep.
1: Biar badan sehat selalu.
0: Cakep.
1: Penggalang hebat rajin SKU, TKK penuh di lengan baju.
0: Wah, luar biasa. Dikasih apa?
3: Dikasih W, kasih O, kasih W.
0: Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Baik. Itu adalah salah satu hasil dari bagaimana kita membina dan membimbing adik-adik kita. Memang awal-awal menjalani selaku pembina di SMP Al-Furqan Jember, terutama di Regu Khusus, saya melihat perlu adanya kesamaan visi antara pramuka yang ada di SMP Al-Furqan dengan yayasan SMP Al-Furqan, yaitu visinya adalah Islami, Qurani, dan berprestasi. Oleh karena itu, saya dalam menyusun strategi bagaimana SMP Al-Furqan Jember ini untuk kegiatan lomba-lomba itu bisa dapat jadi juara, begitu bahasanya, dapat jadi juara, yaitu adalah fokus di bidang keislaman. Jadi ada 4 bidang yang kita gali betul, kita tekuni betul. Yang pertama itu adalah kaligrafi, yang kedua itu adalah Scott Quiz ya, karena terkait dengan kecerdasan yang sudah tadi disampaikan oleh Rafandi Audira. Selanjutnya ada terkait dengan lomba pidato, dan selanjutnya adalah terkait dengan tartil, lomba membaca tilawah Al-Qur'an. Nah, ini kita kenalkan salah satu andalan kita. Sebenarnya kita kalau secara hitungan matematis itu kita bisa dapat sih juara satu ketika itu. Wah. Cuma ya mungkin karena ada miskomunikasi akhirnya dapatnya juara. Nanti akan diceritakan. Silakan kita kenalkan, silakan nama, sebutkan nama lalu apa, silakan.
5: Perkenalkan, nama saya Haikal Ahmad Habibi, ya. Biasa dipanggil Haikal.
0: Ya. Kemarin membidangi bidang apa, Haikal?
5: Tartil.
0: Tartil, wah. Coba dong bacakan apa ayat yang kemarin dilombakan, mungkin biar ini menjadi salah satu kelebihan apa ya namanya, inspirasi bagi pemirsa di rumah. Ya, silakan. Disimak semuanya ya.

وأخرجت الأرض أثقالها.

يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها.

0: يره. صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, dengar suaranya saja saya merinding ya. Coba ceritakan, kemarin lomba kompak dapat juara apa ini? Ya silakan.
0: Dapat juara 2 lomba tartil.
1: Lomba tartil. Sebenarnya kalau dihitung secara apa matematis bisa dapat yang nilainya lebih tinggi. Coba ceritakan kenapa kok bisa nilainya kurang. Oh, ini biar jadi ibroh dan mungkin biar adik-adik apa peserta pemirsa di rumah bisa tahu. Ya, silakan.
0: Karena pas itu saya enggak baca juknis.
1: Ya.
0: Dan di juknisnya itu disuruh pakai baju muslim.
1: Dan kadang itu pakai baju
0: bawahnya pakai sarung, atasnya pakai baju pramuka sama songkok.
1: Ya itulah akhirnya mungkin yang harusnya mungkin target kita dapat juara satu, akhirnya dapat juara dua. Tapi alhamdulillah ini menjadi pelajaran juga bagi adik-adik. Baik, ya pramuka. Wah ini biar kita semangatnya pramuka, kita nyanyi bersama terlebih dulu. Oke,

0: Bicara Pramuka Indonesia Long the Way. Wah, kakak tuh ingat ada salah satu anggota kita yang kebetulan memang dari awal dari SD Al-Furqan tuh sudah mengikuti resus atau regu elit di SD Al-Furqan. Lanjut di SMP, lanjut lagi. Nah, siapakah dia? Silakan. Hafiz, ya. Perkenalkan ya. Kenalkan namanya. Ya. Nih, suaranya ya. Kurang kenceng.
1: Nama saya Ahmad Arafi Salahuddin, biasa dipanggil Hafiz.
0: Iya. Kegiatan apa saja yang sudah pernah diikuti di SMP Al-Furqan lah dulu, ya.
1: Di SMP Al-Furqan saya yang pertama itu mengikuti ini. Lobsters
0: 11. Iya, Lobsters 11, ya.
1: Terus yang kedua mengikuti Kompak 2.
0: Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan di SD juga jadi anggota elit juga ya? Ya, silakan ceritakan itu.
1: Dulu itu pertama pada kelas, kalau tidak kelas 4, kelas 5.
0: Oh, kelas 5 ya.
1: Itu lomba pertama itu bukan lomba, tapi jambore ranting.
0: Oh, jamran. Jamran tahun 2000? 2021 atau 22 ya. Ya. Oke, lanjut.
1: Terus setelah itu baru lomba lobster 10.
0: Lobster 10. Dengar-dengar katanya dapat juara ya?
1: Iya, dulu juara.
0: Juara apa nih?
1: Juara satu Otsage.
0: Oh, juara satu Otsage. Kita kasih apa?
2: Dikasih W, kasih O, kasih W.
0: Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wah, jadi memang Ananda Hafiz ini salah, kalau ingat lagunya Pramuka Long The Way, ya ini dari SD Al-Furqan dan juga SMP Al-Furqan tetap mengikuti regu dan pengalamannya luar biasa. Kita kasih aplaus luar biasa. Baik. Selanjutnya ada salah satu apa namanya peserta nanti yang akan itu adalah selain kita punya kelebihan di tartil, kita juga punya kelebihan di apa namanya pidato, kelebihan di kaligrafi, di Scott Quiz atau cerdas cermat ya bahasanya. Kita punya kelebihan di bidang pidato. Cuma teman kita ini akan menampilkan puisi. Wah. Karena mulai kemarin sudah menyusun puisi untuk para pemirsa di rumah. Baik, perkenalkan dulu namanya dan silakan dibacakan karyanya. Silakan.
3: Perkenalkan, nama saya Aisyah Syarifah Fahmi, biasanya dipanggil Ica. Di usia 11, langkah mulai menapak. Lepas seragam siaga, dunia baru terbuka. Selamat datang di dunia penggalang. Tempat nyali diuji, mimpi dirangkai nyata. Tali temali bukan sekedar simpul mati, tapi ikatan janji kuat. Takkan lepas lagi. Kompas di tangan, peta di saku dada. Kibarkan bendera regu, kita jelajah rimba. Mendaki bukit, hujan jadi sahabat. Menembus kabut, kaki tak pernah penat. Sandi Morse kami bunyikan di malam sunyi, bukan untuk perang, tetapi agar hati mengerti. Api unggun menari jadi guru paling setia, mengajarkan arti tawa, sedih, dan saudara. Di bawah langit bertubar bintang, kami berjanji pantang pulang sebelum menang.

0: apa namanya pidato dan juga cerdas cermat. Nah, ini adalah salah satu adik kita yang memang kita persiapkan untuk lomba pidato. Tapi sayang kurang rezeki. Ya. Bagaimana ceritanya? Silakan ya. Ya, silakan.
1: Perkenalan.
0: Ya, ya.
1: Jadi memang apa namanya lagi kurang
0: fit ya?
1: Iya, kurang fit.
0: Jadi nyampir di sana karena mungkin tidak terbiasa dengan cuaca yang panas sehingga sampai di lokasi akhirnya sakit.
1: Iya.
0: Ya mungkin kita insya Allah di kegiatan lomba-lomba selanjutnya mungkin bisa dapat. Karena perlu pemirsa ketahui sudah banyak ya prestasi sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Coba selain pramuka apa saja prestasi yang sudah pernah diraih oleh Mbak Ica ini, silakan.
1: Alhamdulillahnya waktu itu di lomba Imam Syafi'i pernah juara 2 pidato bahasa Arab.
0: Iya.
1: Sama
0: di
1: SMA Al-Furqan.
0: Ya.
1: Pidato bahasa Arab juga juara 2.
0: Masya Allah. Ya mungkin yang kemarin kurang rezeki ya.
1: Iya.
0: Ya, luar biasa. Baik, kita kasih yel-yel dulu para pemirsa. Yel-yel dari Resus. Inilah kami ya. Sepakat ya? Oke. Baik. 1, 2, 3.

0: Baik, karena waktu juga semakin sempit, karena silakan maju satu-satu yang tadi belum menyampaikan untuk perkenalan, sekaligus kirim-kirim salam sama saudara atau siapa. Baik, dimulai dari Kevin. Ya, silakan. Perkenalkan dulu kelas berapa, salamnya. Ya, silakan. Ya. Ya. Salamnya buat siapa? Salam, salam di keluarga. Enggak. Ya, silakan lanjut. Mic-nya mati ya. Terus. Ya, sini, sini ya. Oke, baik.
1: Ulang.
0: Iya, ulangi. Perkenalkan.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Desta Kamil, biasa dipanggil Rafa.
0: Iya. Salamnya buat siapa?
1: Enggak ada.
0: Bahan sudah. Kirim salam sama
1: Untuk keluarga.
0: Di rumah ya, ya. Silakan, kirim salam. Kirim salam.
1: Kirim salam untuk keluarga saya di rumah.
0: Oke, baik. Selanjutnya Zimran, ayo maju. Silakan. Namanya.
2: Perkenalkan, nama saya Zibran Abi Zakir, dipanggil, biasanya dipanggil Zibran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska Asfar, biasa dipanggil Aska.
0: Mau kirim salam, silakan.
2: Titip salam sama ayah sama ibu, terus kakek nenek juga di rumah dan teman-teman di sekolah juga.
0: Oke, siap. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa. Ya.

0: Rafa Rayan Putra Prasetyo, biasanya dipanggil Rafa.
1: Iya. Iya. Kirim salam.
0: Oh, kirim salam untuk orang rumah.
1: Iya. Ya. Silakan yang putri, yang belum tadi. Iya, Laudi.
2: Perkenalkan, nama saya Laudia Rafa Kalista. Ya. Bisa dipanggil
1: Laudi.
2: Laudi atau Audi aja. Ya.
1: Baik, itu adalah adik-adik kami dari SMP Al-Furqon. Walaupun hari ini, sore ini tidak lengkap, tapi insya Allah ini sudah mewakili dari regu khusus yang ada di SMP Al-Furqon Jember, yang kemarin sudah berkegiatan di Kompak 3. Baik, kita nyanyi-nyanyi dulu ya, di sini senang. Oke. Okay.

0: Oke.
1: Iya, luar biasa SMP Al-Furqan Jombang.
0: Kita ada satu lagu lagi.
1: Apa itu lagunya?
0: ODG ODG. Ya.
1: Oh, okay. Ya, coba yuk.

0: Baik.
1: Wow, luar biasa. Ada lagi yang ingin sampaikan, yuk?
2: Baik.
0: Luar biasa. Jadi kalau nama regu khusus Resus Desimbal gitu, Furkan itu ya, adalah opera fasus, Kak. Ya.
1: Jadi spontanitas pun jadi ya, Kak.
0: Jadi.
1: Wow, luar biasa. Ini kebetulan Kak Rafiq hari ini dipantau langsung oleh yang namanya kakak kita Kak Erwan, karena yeah, beliau dulu selaku kepala bidang di dinas ya, yeah, ini dinas kepala bidang yang selanjutnya ada seksi pramuka,
0: yeah. Dan kalau di Al Furqan itu sebagai komite sekolah, Kak.
1: Oh gitu ya. Gak terasa. Gak tahu ya.
0: Jadi ada Kak Erwan, so ini ada komite ini.
1: Yeah, ada komite sampai kaget ini. Terus gimana Pak Erwan menanggapi ini? Ya, menggerakkan gimana Kak Erwan?
2: Ya, selamat untuk SMP Al Furqan ya. Saya selaku apa ya, yang ngamati SMP Al Furqan, selaku gitu komite ya, ikut bangga ya. Maju terus SMP Al Furqan.
1: Iya, biasa.
2: Tadi kita sempat melihat anak-anak.
1: Iya, melihat ini tadi sambil memantau ya.
2: Iya, sambil memantau.
1: Secara ya mungkin di dunia pendidikan ya. Bulan posisinya apa di dengan Al Furqan ini? Tadi komite gitu ya?
2: Komite, ketua komite ya, SMP.
1: Melihat dari Al Furqan SMP-nya yang berkegiatan siaran ini, menurut Kak Irwan gimana?
2: Ya. Ini sangat baik sekalian, adik-adik yang memilih ekstrakurikuler pramuka, karena kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu adalah mendidik para pemimpin bangsa di masa yang akan
1: datang. Tapi ini ada kebijakan, tidak memilih ya Kak Anu ya?
2: Wajib beli ya memang ya. Ya, karena
1: kepala
2: itu
1: sekolahnya dalam berpikiran ini sangat-sangat positif.
2: Betul, ya. Karena ini bisa membuat anak-anak percaya diri. Tadi gitu kita ya, lihat ya, ada yang puisi, ada yang pidato, ada yang membacakan kalam ilahi. Ini butuh keberanian, tidak semua orang berani.
1: Ada satu hal lagi nih Kak Irwan yang mungkin belum ini. Kemarin tuh ikut kegiatan lomba di Kompak Mlokorjo. Ya. Nah, Kak Rafiq biar cerita ini.
2: Iya. Waduh. Ikut juara.
1: Apa ini maksudnya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Wah, ini ketika kegiatan Kompak 3 ini sebenarnya kita ekspektasinya tuh enggak tinggi-tinggi banget ya.
2: Iya.
0: Kita target kita tuh ya mungkin ya masuklah juara 3 atau juara 2 lah untuk lomba
2: memberi pengalaman kepada anak-anak kita.
0: Tapi karena itu di luar perhitungan kita, jadi kita alhamdulillah tartil dapat juara 1 untuk yang putri,
2: ya.
0: Sedangkan yang putra dapat juara 2.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, cerdas cermat dapat juara 1.
2: Nah, gitu ya, hebat ya, kan?
0: Selanjutnya pidato tapi dah hadir ya, karena orangnya orang sibuk gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi dapat juara 1 juga. Jadi ada 4 piala. Dan kita ngiranya waduh ini lawan-lawan, mohon maaf. Ada dari SMP 1 Ambulu, ada dari Zainul Hasan Balung, ada dari Al-Misri, ada dari MTSN 7, kalau tidak salah SMP 5 ikut tapi yang putri kalau tidak salah.
2: Iya.
0: Pas dari banyak sekolah ya, dan yang itulah bahasanya kalau pramukanya sudah lebih bagus-bagus, kita sebenarnya keder juga awalnya di ikut kegiatan Kompak 3 itu. Tapi karena kita sudah cukup, ada 4 piala, kita pulang duluan Kak.
1: Iya.
0: Pulang duluan, besok paginya kita di WA bahwa kita dapat juara umur regu.
2: Nah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Al Furqan. Iya.
1: Ya, dan enggak
0: menyangka gitu.
2: Tapi memang apa? Usaha itu tidak menghasilkan mestinya. Iya. Itu salah satu bukti.
1: Tidak dinyana ya. Kok juara umum? Nah,
2: itu.
1: Nah, gimana menurut Kakak? Ya. Erwan selaku
2: ini kan menunjukkan bahwa ini hasil dari sebuah proses. Oh. Ya, hasil dari sebuah, tidak mungkin ya, proses yang hasil yang baik itu kalau tidak ada proses-proses itu, sebelumnya. Dan ini juga bagus juga ditiru oleh sekolah-sekolah lain bahwa memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk berkompetisi. Jadi tidak hanya dia latihan rutin di sekolahnya, tapi juga memberi pengalaman kepada anak-anak itu, entah itu jadi juara atau tidak. Kalau juara itu ya alhamdulillah. Dan ternyata kalau memang adik-adik itu rajin untuk melaksanakan kegiatan secara rutin sesuai dengan bakat dan minatnya, insya Allah nanti akan menjadi juara. Ya. Bisa membanggakan orang tua dan sekolahnya itu. Iya.
0: Oleh karena itu kita sebenarnya ke depan ini Kak, Kak Irwan yang dulu jadi komite dari Sembal Furqan, dan kebetulan putranya sudah.
2: Iya, ya. Dua-duanya dari Al-Furqan semua.
0: Ini kita rencana ingin berbagi ilmu dengan insya Allah mungkin di tahun ajaran baru nanti akan ada kegiatan latihan gabungan. Kita akan ajak adik-adik kita yang ada di SD, terutama yang ada di SD Al-Furqan maupun di SD-SD lain untuk ikut latihan untuk transformasi ilmu. Nah, ngerti sih bagaimana kegiatan pramuka yang baik. Jadi bukan hanya kegiatan rutin saja, tapi juga harus disiapkan
2: kolaborasi
0: juga. Dengan
1: luar biasa.
0: Pas kedua juga kita juga akan dari latihan gabungan itu juga akan kita undang para pembina-pembina untuk kita diajak sharing, diajak diskusi untuk mengembangkan gugus depannya agar gugus depannya lebih maju. Bukan hanya SMP Al-Furqan saja yang maju, mungkin juga kedepannya bukan SD Al-Furqan maupun SMP Al-Furqan saja yang maju, tapi seluruh SD Al-Furqan, apa seluruh gugus depan bisa maju bersaing bersama-sama.
2: Iya, amin. Mudah-mudahan inisiatif ini bisa terlaksana sehingga bisa menambah kegiatan-kegiatan tentang kepramukaan yang ada di Kabupaten Jember. Syukur kalau kegiatan itu menjadi event rutin. Ya. Latgab ke 1 tahun 2026, Latgab ke 2 2027 gitu ya.
1: Iya. Bisa menyampaikan ke Kamapiknya, tapi bisa penguatan dari komisi.
2: Ya, siap mendukung.
0: Baik, mungkin kita kasih lagu lagi ya. Buat para pemirsa, lagu Inilah Kami ya, yang lebih semangat, lebih kompak dari yang tadi. Oke, 1, 2, 3.

Sekarang, huha. Di kami ini opera versus barisan pramuka. Pariradararam, huha. Di arena pramuka, kalau ingin juara bagaimana? 2, 2.

0: Tepuk pramuka. Pramuka. Praja Muda Karana. Wah, itu tadi penampilan dari adik-adik kita. Mohon maaf sebelumnya karena kita tidak bisa lengkap. Ini akan ada dari Kak Awi, monggo Kak.
1: Sepertinya mau lagu lagi.
0: Mau lagu-lagu.
1: Iya, okay, karena mama ini, waduh, multi-talenta.
0: Multi-talenta,
1: iya, banyak, siap. Jangan khawatir, banyak bang lagu dari beliau.
0: Iya. Oh iya, ini lupa Kak. Ada salah satu adik kita ini yang sudah, apa namanya, SKK-nya, SKU-nya itu sudah banyak. Monggo dari Hafiz, silakan Hafiz. Bagaimana sih untuk bisa mencapai SKU dan SKK? Ya, silakan.
2: Ya. Untuk SKU-nya saya sebenarnya kurang sih, cuman ya, nanti akan saya tambah nanti.
0: Oh.
2: Untuk yang terap kurang.
0: Ya, tinggal berapa nih yang terap ini?
2: Tinggal 20. Kalau tidak 15 saya.
0: 15. Dikebut ya itu ya, bisa untuk TKK-nya sudah berapa yang sudah didapat?
2: Berapa ya? Mungkin 10 lah, 10 lebih.
0: Oke, okay, baik.
1: Yes. Tidak baik. Terasa.

0: Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti untuk Sanggar Pramuka yang dipandu oleh Kak Awi dan kakak-kakak pembina yang disiarkan langsung dari Studio R Sumitro. Pendengar, sesaat lagi informasi dari berbagai wilayah di Jawa Timur terangkum dalam Info Prima dapat Anda ikuti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pelaksanaan job fair inklusif. DPR RI memberikan perhatian khusus pada minimnya alokasi anggaran pendidikan untuk sektor perguruan tinggi. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pelaksanaan job fair inklusif. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pelaksanaan job fair inklusif sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Program ini dinilai penting untuk mendukung kesetaraan dan keadilan di dunia kerja. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Isnarti Hasan mengatakan, job fair selama ini telah menjadi agenda rutin yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Namun menurut Isnarti, job fair inklusif memiliki makna lebih luas karena menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam membuka peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas.
3: Namun job fair inklusif memiliki makna yang jauh lebih dalam dan mulia. Ini bukan hanya sekedar acara atau media untuk mencari kerja, tapi ini adalah pernyataan tegas tentang kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Pernyataan tegas dari pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas minimal 1% dari total pencari kerja tenaga kerja yang ada.
2: Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas masih lebih rendah dibanding masyarakat umum, terutama bagi penyandang disabilitas sedang dan berat. Berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 13 juta penyandang disabilitas ringan, 3,4 juta penyandang disabilitas sedang, dan hampir 1 juta penyandang disabilitas berat di Indonesia. Sebagian besar di antaranya masih berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Ani Hasana melaporkan.
0: DPR RI memberikan perhatian khusus pada minimnya alokasi anggaran pendidikan untuk sektor perguruan tinggi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung reformasi tata kelola pendidikan tinggi berbasis deliberatif. Namun, perhatian khusus diberikan pada minimnya alokasi anggaran untuk sektor perguruan tinggi. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa anggaran pendidikan merupakan amanat konstitusi. Jazilul menyebut alokasi 20% dari APBN harus dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, tantangan utama terletak pada pembagian fungsi dana pendidikan tersebut. Penentuan prioritas penggunaan anggaran menjadi hal yang perlu dikaji secara mendalam.
5: Dan undang-undang memerintahkan 20% untuk pendidikan. Nah, 20% itu dari belanja yang ada 3.800 triliun itu 769 triliun itu untuk pendidikan. Nah, pemaknaan dan pembagian masing-masing fungsi dana pendidikan inilah yang menjadi concern untuk lebih fokus mana yang menjadi pilihan. Dan hari ini yang menjadi pilihan itu menciptakan generasi yang terpenuhi gizinya dengan baik.
4: Meski demikian, Jazilul mengakui bahwa perhatian terhadap perguruan tinggi masih perlu ditingkatkan. Jazilul berencana mendorong DPR agar lebih fokus pada penguatan sektor tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi swasta masih belum mendapatkan dukungan optimal dari negara. Jazilul menegaskan perlunya peningkatan alokasi anggaran agar pengembangan pendidikan tinggi dapat berjalan lebih merata. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bulog Cabang Kendiri terus berupaya untuk meningkatkan serapan beras di kalangan petani guna mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
6: Hingga saat ini, Bulog Cabang Kendiri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Bulog Cabang Kendiri, Harisun, hari ini. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton. dan angka ini diakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
7: Insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi sudah akan bertambah terus seperti itu.
8: Ini sampai nyewa berapa gudang?
7: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. 12 dengan gudang, kapasitas ya, kurang lebih 23 ribu ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per 1 bulan itu ada spraying. Nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, soal plastik berat. Habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka kembali.
6: Sebelumnya, saat meninjau stok beras bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen meluaran beras dari bulog Kediri.
9: Sirkulasi yang ada di bulog ini akan lebih baik. Kenapa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun-mutu. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang ini. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun, ini juga dipikirkan. Sehingga dana-dana yang kelola ini efisien banget.
6: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menggelar gerakan pasar murah di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Kabupaten Ngawi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengadakan gerakan pasar murah di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Kabupaten Ngawi baru-baru ini. Ketua Tim Kerja Distribusi Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Indah Nuro Susanti, menyampaikan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga. Kegiatan juga untuk menjaga stabilitas pasokan pangan.
11: Pelaksanaan gerakan pangan murah yang kami laksanakan dari Kesehatan Pangan, kami melakukan pangan murah, kami stabilitas pasokan dan harga pangan. Terutama untuk memudahkan masyarakat dalam ketergantungan harga pangan yang akhir-akhir ini memang ada beberapa komoditi yang mengalami peningkatan. Kemudian untuk komoditi yang kami sediakan itu ada beras yang pedas tempe, kemudian ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang merah, bawang putih.
10: Terkait tidak adanya minyak kita, Endah menjelaskan distribusi minyak subsidi menjadi kewenangan bulog. Dalam kegiatan kali ini, panitia menyediakan minyak goreng non-subsidi dengan merek lain, namun tetap dengan harga di bawah pasar. Salah satu warga, Anita Purwati, mengaku sengaja datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
12: Beli telur, beli terigu, bawang, lombok, sama minyak dan gula. Semua naik, tapi di sini harga lebih murah. Walaupun minyaknya lebih mengecewakan karena tidak 1 liter hanya
10: 8 liter. Diketahui, stok komoditas pangan yang dijual antara lain 1 ton beras SPHP, 500 kg gula, 200 kg telur, 10 dus atau sekitar 120 kemasan minyak goreng, 80 kg bawang merah dan putih, serta cabai rawit dan cabai besar masing-masing 15 kg. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, DPRD Magetan mendesak pemerintah daerah untuk melakukan intervensi menyusul anjloknya harga telur yang dikeluhkan para peternak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yusron Al-Fatah.
13: DPRD Magetan mendesak pemerintah daerah segera turun tangan mengatasi anjloknya harga telur ayam yang dikeluhkan para peternak dalam beberapa waktu terakhir. Dewan menilai hingga kini belum ada langkah konkret dari Pemkab Magetan untuk membantu penyerapan hasil produksi peternak lokal. Anggota DPRD Magetan Didi Haryono menegaskan, pemerintah tidak bisa hanya menyerahkan persoalan harga telur kepada mekanisme pasar, sebab kondisi yang terjadi saat ini sudah membuat peternak semakin tertekan akibat tingginya biaya produksi, terutama harga pakan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan intervensi untuk melindungi peternak lokal. Intervensi itu dinilai penting agar permintaan telur meningkat dan harga di tingkat peternak kembali stabil.
14: Selain karena terjadi mekanisme pasar, sebenarnya pemerintah daerah juga harus intervensi, melakukan intervensi-intervensi untuk mengangkat harga itu. Kan harga tercipta karena penawaran dan permintaan. Nah, intervensinya bagaimana permintaan terhadap telur peternak lokal itu tinggi kan? Nah, biar permintaan tinggi, maka intervensinya apa? Pemkab punya Satgas MBG. Bagaimana Satgas ini itu mengarahkan mitra-mitra pengelola SPPG itu mengambil telur lokal di Magetan. Ini kan intervensi-intervensi.
15: Belum ada intervensi ya, Mas?
14: Sepertinya belum ada intervensi itu. Sehingga tidak banyak yang ngambil telur dari lokal.
13: Ya, bahkan menilai sampai saat ini belum terlihat adanya langkah serius dari pemerintah daerah terkait penyerapan telur lokal. Akibatnya banyak peternak kesulitan menjual hasil produksinya di tengah harga yang terus turun. Diketahui harga telur di tingkat peternak di Magetan saat ini berada di kisaran Rp22.800 per kilogram, jauh di bawah HPP nasional yang mencapai Rp26.500 per kilogram. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Lapas Lamongan menggelar sidak dan tes urin guna memastikan seluruh warga binaan dan pegawai bebas dari narkoba dan HP ilegal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
16: Wujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, hingga praktik penipuan online, Lapas Kelas 2B Lamongan menggelar sidak menyeluruh kemarin. Kegiatan diawali dengan apel dan pembacaan ikrar pemasyarakatan bebas halinar yang melibatkan berbagai unsur. Kemudian pemeriksaan dilakukan secara ketat dengan menyisir kamar tahanan serta memeriksa satu persatu warga binaan untuk memastikan tidak ada kepemilikan handphone ilegal maupun narkotika. Kepala Lapas Kelas 2B Lamongan, Heri Sulistyo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan kondusif.
17: Semua aparat penegak hukum juga dilibatkan karena kami harus bersinergi dengan para aparat penegak hukum, juga dengan media. Juga media memberikan informasi bahwa apa yang kita lakukan, komitmen ini tidak hanya sebagai jargon saja, tidak hanya slogan saja, bahwa lapas bebas dari narkoba. Ini adalah bukti kami memberikan kontribusi pada pemerintah daerah khususnya, bahwa stabilitas keamanan ketertiban yang terkait dengan tindak-tindak kriminal tadi dari lapas juga melaksanakan.
16: Dari hasil razia dan tes urin yang dilakukan, seluruh warga binaan maupun petugas dinyatakan negatif narkoba. Petugas juga tidak menemukan adanya handphone ilegal maupun barang terlarang lainnya di dalam lapas. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG hingga saat ini berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Awang Sukmawan.
18: Pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut Kota Malang bahkan mendapat apresiasi karena hampir tidak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Wahyu, keberhasilan itu tidak lepas dari kepatuhan seluruh SPPG terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Menyebut koordinasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah juga menjadi faktor utama. Pemkot Malang sendiri telah membentuk Satgas Pengawasan SPPG yang diketuai Sekretaris Daerah. Satgas tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan pemantauan rutin ke seluruh SPPG di Kota Malang.
19: Ini juga merupakan satu kompakan kesadaran dari SPPG untuk bisa melaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah dilakukan oleh BGN. Dan ini terus kita pantau. Tadi kita ada disampaikan oleh juga Pak Direktur bahwa pemerintah daerah sudah mempunyai satu tugas untuk bisa memantau melaksanakan terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh SPPG itu yang ada.
18: Selain turun langsung ke lapangan, pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dalam grup komunikasi yang melibatkan pengelola SPPG. Pemkot terus mengingatkan seluruh pengelola agar menjalankan SOP secara ketat sekaligus mengantisipasi persoalan yang sempat terjadi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, untuk memastikan MBG aman bagi semua penerima manfaat, SPPG Dalpenang Sampang melakukan pemetaan alergi makanan pada penerima manfaat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ima Fadila.
20: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Dalpenang melakukan langkah proaktif pendataan alergi makanan pada penerima MBG di wilayah Dalpenang Sampang. Tim SPPG mulai mendatangi sekolah-sekolah untuk mendata riwayat alergi para siswa untuk mengantisipasi risiko kesehatan yang tidak diinginkan karena makanan tertentu. Kepala SPPG Dalpenang Sampang atau Ulah mengungkapkan kegiatan pendataan ini telah dimulai. Pihaknya mendistribusikan formulir khusus kepada setiap kepala sekolah untuk diisi oleh siswa penerima manfaat.
21: Kita ke sekolah-sekolah itu melakukan mendata terkait yang alergi. Nah, dan yang mestinya yang alergi, bukan yang tidak selera. Sudah sama formnya, kemarin sudah dikasih setiap kepala.
20: Ataulah menekankan bahwa fokus utama pemetaan ini adalah mendeteksi alergi medis terhadap bahan makanan tertentu, bukan berdasarkan ketidaksukaan atau faktor selera. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dini, meskipun hingga saat ini operasional dapur SPPG Dalpenang belum menerima laporan komplain terkait reaksi alergi dari menu yang disajikan. Hingga saat ini, tercatat 12 sekolah yang menjadi sasaran pendataan di bawah naungan dapur SPPG Dalpenang. Siswa yang dilaporkan memiliki alergi makanan tertentu nantinya akan mendapatkan menu alternatif yang aman untuk jenis alerginya. Ima Fadila melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Kita beralih ke informasi seputar haji. Pendengar, pengelola Bandara Internasional Juanda memastikan kelancaran dan kenyamanan pemberangkatan Jamaah Haji 2026 melalui berbagai peningkatan fasilitas serta penguatan layanan embarkasi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
22: Pengelola Bandara Internasional Juanda memastikan kelancaran dan kenyamanan pemberangkatan 43.000 lebih jemaah haji tahun 2026 melalui berbagai peningkatan fasilitas serta penguatan layanan embarkasi hingga tanggal 22 Mei 2026. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir menegaskan pihaknya telah menyiapkan seluruh aspek pelayanan guna menjamin proses pemberangkatan berjalan lancar, tertib dan manusiawi, khususnya bagi jemaah lanjut usia.
23: Kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
22: Selain itu, aksesibilitas juga menjadi perhatian dengan penyediaan jalur khusus yang lebih dekat dengan jemaah guna mempercepat mobilitas dan mengurangi kelelahan jemaah. Menurut Tohir, kolaborasi dengan Arab Saudi, layanan Mekar Route menjadi kunci percepatan proses pemberangkatan sekaligus memberikan jaminan pelayanan yang lebih tertib, nyaman bagi seluruh jemaah haji. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Mendengar, Ketua Kloter Jamaah Haji Kabupaten Kediri berkomitmen melayani seluruh jamaah haji secara maksimal agar bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
24: Dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, seluruh Ketua Kloter berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh jemaah secara maksimal sehingga jemaah haji Kabupaten Kediri dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan aman, nyaman, tertib dan menjadi haji yang mabrur. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, jelaskan, dalam pelaksanaan haji 2026, pada setiap titik terdapat petugas yang memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Mulai dari petugas embarkasi Surabaya, di Mekah maupun Madinah terdapat petugas perlindungan jemaah, petugas daker, petugas sektor, petugas konsumsi, akomodasi dan transportasi yang aktif memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
25: Selain kita ada grup-grup Ketua Kloter, ada grupnya sendiri, kemudian badan konsumsi, biasanya kita merangkum di dalam sebuah grup WA, jadi informasi selalu update dan aktual. Rata-rata per kloter kita 380 jamaah beserta petugasnya. Kita tim kloter ini kita sifatnya melayani, kita seoptimal mungkin kita bisa melayani para jamaah itu, bisa melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, tertib dan mabrur.
24: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan, seluruh kloter jemaah haji Kabupaten Kediri, yaitu kloter 109, 110, 111, dan 112 berangkat pada gelombang kedua, sehingga memerlukan manajemen pelaksanaan haji yang baik agar pelaksanaan ibadah berjalan lancar, karena ketika jemaah sampai di Tanah Suci, kota Mekah telah dipadati jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
26: Kondisi di Mekah ini sudah sangat krodit dan sangat penuh sekali,
2: sehingga ini perlu sekali memantapkan manajemen, dan ada sebagian para pembimbing manasik yang menginginkan untuk melaksanakan haji ifrad. Ya tentu ini harus dikoordinasikan dengan pembimbing ibadah dan para petugas yang lain, sehingga nanti di dalam pelaksanaan ini sama-sama diberikan hak yang sama dan perlindungan yang sama, pelayanan yang sama oleh pemerintah atau dari Kementerian Haji maupun dari petugas.
24: Ia menambahkan informasi dari Embarkasi Surabaya untuk pemberangkatan haji tahun 2026 seluruhnya berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, jemaah haji Jombang kloter 60 dan 61 telah melaksanakan umroh wajib sebagai rangkaian ibadah haji 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 60 dan 61 dilaporkan telah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh wajib sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 di Tanah Suci Mekah. Setelah menjalani rangkaian ibadah tersebut, para jemaah kini difokuskan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi fisik sebelum melanjutkan tahapan ibadah berikutnya. Ketua Kloter 61 Jemaah Haji Jombang 2026, Miftahul Anwar, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan, seluruh jemaah, termasuk lanjut usia dan para pengguna kursi roda, telah berhasil menuntaskan pelaksanaan umroh wajib dengan lancar tanpa adanya kendala yang berarti.
4: Setelah kami melaksanakan umroh wajib kemarin, alhamdulillah sudah tuntas semuanya, baik yang sehat maupun yang memakai kursi roda, sehingga jemaah perlu istirahat untuk bisa memulihkan tenaganya. Dan untuk hari ini, jamaah setelah melaksanakan kegiatan sholat subuh, setelah sarapan, jamaah istirahat di masing-masing kamarnya untuk bisa memulihkan tenaga untuk kegiatan yang lainnya.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut mengimbau agar seluruh jemaah haji tetap selalu menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.
5: Kami mengimbau kepada jemaah tetap menjaga kesehatannya, pola hidup secara normal, makan secara teratur, istirahat cukup, dan memanfaatkan waktu selama di Tanah Suci.
3: Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, jumlah jemaah haji asal Jombang tahun 2026 ini tercatat sebanyak 1.263 orang yang terbagi dalam 4 kelompok terbang, yakni kloter 60, 61, 62, dan 63. Seluruh jemaah diharapkan dapat menjalani rangkaian ibadah haji dengan lancar, aman, dan dalam kondisi sehat hingga kembali ke tanah air. Anu Kusuma melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia Jawa Timur mulai melakukan sejumlah persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
7: Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 mulai dimanfaatkan oleh Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Jawa Timur. Langkah awal dilakukan melalui kolaborasi dengan DPRD Jawa Timur dalam penyelenggaraan seminar olahraga. Ketua Umum Pemprov PJSI Jawa Timur Yoyok Subagiono Minggu siang mengatakan seminar tersebut mengusung tema prestasi berintegritas. Fokus utama diarahkan pada persiapan atlet menuju PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, tantangan terdekat yang harus dihadapi adalah menyiapkan kekuatan terbaik Jawa Timur untuk ajang nasional tersebut.
8: Hanbok ini kami kolaborasikan dengan DPRD Jawa Timur berupa seminar, di mana dengan reasoning prestasi yang berintegritas dengan tantangan yang paling dekat adalah PON 2028. Untuk itu, Pemprov PJSI Jawa Timur beserta jajarannya harus menyiapkan kira-kira atlet-atlet siapa yang akan berlaga, yang akan berprestasi, dan yang akan memperkuat squad-squad daripada tim PON Jawa Timur 2028.
7: Selain itu, Pemprov PJSI Jawa Timur juga melibatkan para ahli olahraga dalam penyusunan program pembinaan. Masukan dari akademisi dan praktisi olahraga dinilai sangat penting untuk mendukung pencapaian prestasi puncak atlet judo Jawa Timur. Melalui langkah tersebut, Pemprov PJSI Jawa Timur berharap bisa meningkatkan prestasi atlet cabang olahraga judo Persiapan jangka panjang juga diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet judo yang potensial yang bersiap untuk bersaing pada PON 2028. Uni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, Madura United wajib memenangkan laga saat melawan tuan rumah Bayangkara FC untuk mengamankan posisi agar tetap bertahan di Super League. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Tagok Anovantrian.
7: Nasib Madura United untuk tetap bertahan di Super League bisa dipastikan dalam laga menghadapi tuan rumah Bayangkara FC. Hasil laga Persis Solo yang bermain imbang menghadapi Persebaya menjadi kesempatan besar di sisa pertandingan Super League. Hasil imbang Persis Solo membuat tim berjuluk Laskar Sambernyawa mengoleksi 28 poin dan menyisakan 2 laga lagi. Sedangkan Madura United masih memiliki 3 laga termasuk melawan Bayangkara FC yang saat ini sementara terpaut 4 poin dari Persis Solo. Suporter Madura United Irwan Junaidi mengatakan, jika melihat performa Madura United saat ini, dirinya optimis tim asuhan Rahmat Basuki mampu meraih kemenangan. Di sisi lain, Bayangkara FC juga dalam performa kurang bagus di 3 pertandingan sebelumnya. Dirinya menilai, kemenangan penting atas Bali United di pertandingan sebelumnya makin membuat moral pemain Madura United lebih meningkat. Beberapa pemain Madura United juga dalam performa terbaik seperti Brandau, Sandro, Iran Junior dan lainnya yang patut diwaspadai oleh tim Bayangkara FC.
6: Di putaran pertama memang kita hanya mampu bermain imbang di kandang sendiri di Pamekasan. Tapi pertandingan besok saya menilai motivasi besar Madura United untuk bertahan di Super League akan menjadi bahan bakar utama untuk lepas dari tekanan besar panjang musim ini.
7: Madura United juga patut mewaspadai kebangkitan Bayangkara FC pada laga pekan ke-32. Bayangkara FC yang bermain di kandang sendiri termotivasi untuk menghentikan tren negatif di 3 laga sebelumnya saat menjamu Madura United.
1: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri info Prima di sore hari ini, kami hadirkan paket laporan mendalam hari ini bersama Yanuar Fahmi.
9: Di tengah anggapan bahwa lahan kritis sulit dimanfaatkan, Yulianto, warga Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, justru membuktikan sebaliknya. Ia berhasil menyulap tanah yang semula dianggap kurang subur menjadi kebun kelengkeng produktif bernilai ekonomi tinggi. Perjalanan Yulianto tidak berjalan mulus. Saat pertama kali menanam kelengkeng, ia sempat diragukan warga sekitar. Tanaman tersebut dinilai tidak cocok tumbuh di lahan yang kondisinya tanahnya kurang mendukung. Namun dengan keyakinan dan pembelajaran mandiri, Yulianto terus mencoba. Ia mempelajari karakteristik tanaman kelengkeng, mulai dari kebutuhan pH tanah hingga teknik perawatan yang tepat.
10: Di sini tuh petik sendiri, cuma harus kita dampingi ya. Karena kalau nggak kita dampingi itu banyak yang belum paham ini sudah matang atau belum. Jadi kita menjaga kelengkeng ini kan aset kita ya, jadi harus kita jaga biar nggak rusak. Ini jenisnya kelengkeng New Crystal Pak, kelengkeng unggul Indonesia. Keunggulannya bijinya kecil, dagingnya keset, dan kalau digigit dimakan itu kres ya.
9: Menurutnya kelengkeng dapat tumbuh optimal pada tanah dengan pH 5,5 hingga 6,5 berstruktur gembur serta kaya bahan organik. Selain itu, sistem drainase yang baik dan paparan sinar matahari penuh menjadi faktor penting dalam penunjang pertumbuhan tanaman. Usahanya dimulai sejak tahun 2017. Secara otodidak, ia belajar dari berbagai sumber, termasuk media sosial dan pengalaman petani di Thailand serta Vietnam. Dari proses panjang itu, ia kini mengelola kebun seluas 1,5 hektar dengan sekitar 300 pohon kelengkeng berjenis varietas unggulan atau New Crystal. Hasilnya pun tidak main-main. Dalam sekali panen, kebunnya mampu menghasilkan 200 hingga 300 kg buah. Bahkan dengan teknik khusus yang ia sebut sebagai teknik cluster, pohon kelengkeng di kebunnya bisa berbuah sepanjang tahun. Keberhasilan tersebut menarik perhatian banyak orang, termasuk Rijalul Kirom, pengunjung asal Jombang yang datang untuk belajar secara langsung.
11: Beberapa waktu ini kan saya sedang mencari tahu kenapa sih lengkeng saya di Tuban itu, padahal buahnya itu, pohonnya itu kalau dilihat itu ya besar, daunnya rimbun, tidak terlalu tinggi dan sebagainya. Kalau dalam logika saya harusnya sudah berbuah, tapi sampai 25 tahun akhirnya
12: ya buruai sudah kita tebang. Sampai kemudian saya nemu IG-nya Mas Yulianto ini. Saya lihat pohonnya kecil-kecil kok sudah berbuah. Nice. Waktunya belajar. Kebetulan di Tuban itu saya juga ada lahan sekitar 3.000 meter. Dan rencananya sebagian akan saya tanami kelengkeng.
9: Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam bertani tidak hanya bergantung pada kondisi lahan, tetapi juga pengetahuan, ketekunan, dan inovasi dalam pengelolaan. Kini kebun kelengkeng milik Yulianto tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga pusat pembelajaran bagi petani lain yang ingin mengembangkan usaha serupa. Kisahnya menjadi bukti bahwa lahan kritis pun bisa menjadi ladang peluang jika dikelola dengan ilmu dan kesungguhan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, demikian Info Prima hari ini edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desk editor Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal,

0: kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, olahraga tidak hanya berperan dalam menjaga kebugaran fisik, tapi juga jadi salah satu cara efektif untuk mengelola emosi. Nah, aktivitas fisik ini kerap dimanfaatkan sebagai media penyaluran stres, kemarahan, maupun juga tekanan psikologis yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Olahraga ini memicu pelepasan hormon seperti endorfin yang berperan dalam meningkatkan suasana hati. Aktivitas ini membantu menurunkan kadar hormon stres dalam tubuh, sehingga individu dapat merasakan efek relaksasi setelah berolahraga. Dan kondisi tersebut menjadikan olahraga sebagai salah satu pendekatan

alami dalam menjaga kesehatan mental. Dengan melepaskan emosi melalui olahraga juga membantu mengalihkan fokus dari tekanan yang dirasakan. Gerakan fisik yang terstruktur seperti berlari, bersepeda, atau latihan kekuatan ini memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat dari beban mental. Bahkan proses ini membantu individu mengelola emosi secara lebih terkendali. Selain itu juga, olahraga berkontribusi pada peningkatan kualitas tidur. Individu yang rutin beraktivitas fisik cenderung memiliki pola tidur yang lebih teratur, sehingga proses pemulihan mental jadi berjalan lebih optimal. Tidur yang cukup ini juga berperan penting dalam menjaga kestabilan emosi dan juga fungsi kognitif.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sejarah Piala Dunia FIFA pernah mengalami jeda panjang akibat konflik global, tepatnya saat Perang Dunia Kedua. Setelah edisi Piala Dunia FIFA 1938, turnamen ini tidak dapat diselenggarakan pada 1942 dan 1946 karena kondisi dunia yang tidak memungkinkan. Menurut FIFA, Piala Dunia baru kembali digelar pada 1950 di Brasil, menandai kebangkitan kembali sepak bola internasional setelah masa perang yang penuh gejolak.

Pendengar, kami masih akan menghadirkan serangkaian program acara di sore hari ini untuk edisi Minggu 10 Mei 2026. Tentunya dengan selipan informasi-informasi untuk Anda. Jadi dari informasi yang tadi sudah disampaikan, pendengar, penyaluran emosi melalui olahraga ini perlu dilakukan secara terkontrol ya. Jadi aktivitas fisik yang berlebihan justru dapat menimbulkan kelelahan dan juga berdampak negatif pada tubuh. Oleh karena itu, keseimbangan antara intensitas latihan dan juga pemulihan tetap jadi faktor penting. Dengan pendekatan yang tepat, olahraga dapat menjadi sarana efektif untuk melampiaskan emosi secara sehat.

0: Mendengar sore hari ini kami akan menyiarkan untuk tausiah bersama Ustadz Rifki Kamaluddin dengan tema menjaga konsistensi dan beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Hadirin pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita renungkan mengapa ada orang yang di waktu-waktu tertentu sangat rajin beribadah? Salatnya khusyuk, Al-Qur'annya dibaca dengan tekun, sedekahnya mengalir deras. Namun begitu momen itu berlalu, semua amalan itu seakan menguap bersama debu yang tertiup angin. Atau pernahkah kita bertemu dengan seseorang yang baru saja mengikuti kajian ilmu, hatinya berkobar-kobar ingin mengubah hidup, namun beberapa hari kemudian semangat itu padam seperti lilin yang kehabisan sumbu? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Bagaimana menjaga konsistensi dalam beramal? Sebuah perkara yang tampak sederhana, namun menjadi kunci kesuksesan seorang hamba di sisi Rabb-nya. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita prinsip emas dalam beribadah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adwamuha wa in qalla, yang paling kontinu, istiqamah, konsisten meskipun sedikit. Wa qala aklafu minal a'mal ma tutiqun, kemudian beliau bersabda, lakukanlah amalan sesuai kemampuan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Subhanallah, perhatikanlah, bukan amalan yang paling banyak, bukan yang paling hebat, tetapi yang paling istiqamah, yang paling konsisten, meskipun sedikit. Seekor kuda yang berlari kencang, namun cepat lelah, akan kalah jauh dengan unta yang berjalan pelan, namun tidak pernah berhenti. Demikian pula dengan amal ibadah kita, sholat dua rakaat yang kita jaga setiap hari lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada sholat 100 rakaat yang hanya dilakukan sekali lalu ditinggalkan. Sedekah 1.000 rupiah yang rutin setiap pekan lebih bermakna daripada sedekah 1.000.000 rupiah yang hanya sesekali saja. Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang mulia, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat yang agung ini Allah memerintahkan kita untuk istiqamah, untuk konsisten, teguh pendirian dalam kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa ayat ini dan surat-surat yang serupa dengannya telah membuatnya beruban sebelum waktunya. Mengapa? Karena menjaga istiqomah itu berat, memerlukan perjuangan yang tidak main-main. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita membayangkan seandainya jantung kita berhenti berdetak sejenak, atau paru-paru kita berhenti menghirup oksigen walau sesaat, pastilah jiwa kita akan melayang. Demikian juga dengan ruh kita, Ia membutuhkan nutrisi yang konsisten berupa amal soleh. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Janganlah engkau seperti fulan yang biasa salat malam kemudian ia meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahaya meninggalkan amalan yang sudah dibiasakan, ibarat tanaman yang sudah mulai tumbuh lalu kita berhenti menyiraminya, ia akan layu dan mati. Lantas, bagaimana kita bisa menjaga konsistensi beramal di tengah hiruk pikuk kehidupan yang penuh godaan ini? Yang pertama, mulailah dengan yang ringan. Nabi kita yang penuh kasih sayang memberikan panduan itu kepada kita. Aklafu minal amali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal amali ila Allah adwamuha wa in qalla, wa kana idza amila amalan athbathahu. Lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan memberi pahala sampai kalian sendiri yang bosan. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang rutin, yang kontinu, dikerjakan meskipun sedikit. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan suatu amalan, beliau akan mengukuhkannya, menetapkannya sebagai rutinitas. Jangan memaksakan diri di awal dengan target yang terlalu tinggi. Seseorang yang baru mulai belajar tidak langsung Seseorang yang baru mulai belajar berenang tidak langsung menceburkan dirinya ke dalam laut dalam. Ia mulai dari kolam dangkal, belajar mengapung, baru kemudian berenang lebih jauh. Begitu pula dalam beramal. Mulailah dengan sholat sunnah rawatib 2 rakaat setelah maghrib. Jika sudah terbiasa, tambah dengan sunnah subuh. Bacalah Al-Quran 1 halaman setiap hari. Jika sudah terbiasa, tingkatkan menjadi 2 halaman. Yang penting bukan seberapa banyak, tetapi seberapa konsisten. Kemudian kedua, berdoa, memohon istiqamah. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Allah Ta'ala berfirman, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang dengan mengharap keriduannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap konsistensi kita. Sebatang arang yang diletakkan di tempat yang gelap akan tetap hitam, tetapi jika diletakkan di antara bara api, ia akan ikut membara. Carilah teman-teman yang mengingatkan kita kepada Allah, bukan yang melalaikan. Kemudian yang keempat, jaga waktu-waktu utama. Konsistensi dimulai dari menjaga waktu-waktu ibadah yang telah Allah tetapkan. Salat 5 waktu adalah pondasi. Jika pondasi rapuh, bangunan akan runtuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dan mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka jagalah salat 5 waktu tepat waktu di masjid bagi laki-laki. Dari situ konsistensi dalam amalan-amalan lain akan mengikuti. Hadirin yang berbahagia, manusia adalah makhluk yang mudah bosan. Hal ini sudah Allah ketahui. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita variasi dalam ibadah. Terkadang dengan salat, terkadang dengan membaca Al-Quran, terkadang dengan berzikir, terkadang dengan sedekah. Bila kita merasa jenuh dengan satu amalan, jangan berhenti total. Tetapi gantilah dengan amalan lain yang lebih semangat kita lakukan pada saat itu. Yang penting, jangan sampai hati ini berhenti beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup ceramah singkat ini dengan beberapa renungan. Hidup ini singkat. Kesempatan untuk beramal sangat terbatas. Kita tidak tahu kapan ajal kita akan menjemput. Maka pastikanlah ketika malaikat maut datang, ia mendapati kita dalam keadaan sedang beramal soleh. Itulah husnul khatimah yang kita dambakan. Mulailah dari hari ini, bukan besok. Mulailah dengan amalan kecil yang bisa kita jaga konsistensinya. Salat sunnah 2 rakaat duha, membaca 1 halaman Al-Quran, berzikir 100 kali setelah salat subuh, sedekah setiap Jumat meskipun hanya 1.000 rupiah, apapun itu, yang penting kontinu. Ingatlah selalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang kontinu meskipun sedikit. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqamah dalam beramal, yang konsisten dalam kebaikan, dan yang diberi husnul khatimah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menutup aib kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya bersama orang-orang yang dicintainya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat keburukan, sesungguhnya datang dari saya pribadi. Dan apabila terdapat kebaikan, sesungguhnya hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumaninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar, bagi Anda yang baru akan menjalankan ibadah sholat maghrib, kami ucapkan selamat menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin bagi sebagian dari Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, mungkin bisa menepi sejenak ya untuk menjalankan ibadah sholat maghrib baik bersama keluarga tentunya. Dan sore hari ini pendengar, petang hari ini kami masih akan melanjutkan perjalanan dengan rangkaian program acara hingga menjelang malam nanti, tentunya dengan serangkaian informasi yang siap untuk kami hadirkan kembali. Tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Terlihat di era digital seperti sekarang ini, berbagi kehidupan pribadi di media sosial sudah jadi hal yang sangat umum ya, mulai dari momen bahagia, pencapaian, hingga hal-hal sederhana sehari-hari. Sering kali dipublikasikan ke dunia maya. Namun rupanya ada sekelompok orang yang memilih untuk tidak membagikan kehidupan pribadi mereka secara online loh. Dan bahkan pendengar, sekilas mereka mungkin terlihat tertutup atau ya kurang eksis ya. Tapi jika dilihat dari sudut pandang psikologi, keputusan tersebut justru sering mencerminkan kualitas-kualitas positif yang kuat. Bahkan seringkali tanpa mereka sadari. Pendengar, salah satu alasan utama orang memposting di media sosial itu apa sih? Untuk mendapatkan pengakuan atau apresiasi. Namun mereka yang tidak melakukannya cenderung punya sumber validasi internal yang kuat. Mereka merasa cukup dengan pencapaian dan kebahagiaan mereka sendiri tanpa perlu diumumkan atau diakui secara publik. Ini berkaitan erat dengan kepercayaan diri yang sehat dan juga kestabilan emosi.

0: Tahukah Anda? Asam Jawa atau asem adalah sejenis buah yang masam rasanya. Biasanya digunakan sebagai campuran bumbu dalam banyak masakan Indonesia sebagai perasa atau penambah rasa asam dalam makanan. Konsumsi asam secara teratur bisa mendukung lancarnya sistem pencernaan. Penelitian juga menunjukkan bahwa asam berguna untuk menurunkan kolesterol jahat karena kandungan flavonoid di dalamnya. Sementara kandungan potasiumnya bagus untuk mengurangi tekanan darah tinggi.
1: Tahukah Anda, cuaca ternyata bisa memengaruhi suasana hati dan energi tubuh. Saat cuaca mendung, produksi hormon serotonin cenderung menurun, membuat kita lebih mudah merasa lesu. Sebaliknya, paparan sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D yang berperan penting dalam menjaga mood dan daya tahan tubuh.

Tahukah Anda? Anak adalah observer yang jeli tanpa kita sadari. Ia tahu dan bisa menilai bagaimana interaksi ibu dan ayahnya. Dan ini pula, anak akan membangun pengertian di dalam benaknya seperti apakah keluarga yang ia miliki. Oleh karena itu, penting sekali menunjukkan interaksi penuh kasih di hadapan buah hati.

0: Tidur nyenyak, kok susah ya? Apa gara-gara mainan HP terus ya? Jadi insomnia gini.
1: Siapa yang masih suka begitu? Ngajak HP ke tempat tidur, HP-an sambil tiduran. Hati-hati loh, bermain HP menjelang tidur pasti akan mengganggu jadwal tidur kita. Nah, besoknya konsentrasi kita pasti terganggu juga. Bagaimana kalau mulai hari ini kita simpan HP jauh-jauh yuk dari tempat tidur? Karena menurut WHO, meletakkan HP di dekat tubuh kita saat lagi tidur menyebabkan radiasi elektromagnetik dari HP berpotensi meningkatkan risiko kanker dan gangguan otak bagi kita. Pengen bisa tidur lebih nyenyak dan sehat? Berangkat tidurnya gak usah bawa HP.

Pendengar, sesaat lagi informasi lainnya dapat Anda dengarkan, dapat Anda simak, masih terangkum dalam Jember sore ini untuk edisi Minggu 10 Mei 2026. Nantikan kami sesaat lagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, banyak traveler tergoda membawa pulang barang-barang kecil dari kamar hotel setelah menginap. Mulai dari sabun, shampoo, sandal, hingga alat tulis sering dianggap sebagai bonus yang bebas dibawa pulang. Namun tidak semua barang di kamar hotel boleh diambil begitu saja, pendengar. Jadi dilansir dari Travel and Leisure, Profesor Bidang Operasional dan Teknologi Perhotelan di University of Nevada Las Vegas, Mehmet Adem, mengatakan bahwa perlengkapan mandi sekali pakai umumnya memang diperbolehkan untuk dibawa tamu. Barang seperti sabun, batang, shampoo, conditioner, hingga sendal hotel sekali pakai biasanya memang disediakan untuk penggunaan pribadi tamu selama menginap. Selain itu juga alat tulis seperti pena, misalkan pensil, kertas catatan yang tersedia di kamar juga umumnya boleh dibawa pulang. Namun, ditegaskan, hampir semua barang lain masuk dalam kategori tidak boleh diambil. Barang-barang misalnya seperti handuk, spray, sarung bantal, jubah mandi, pengering rambut, setrika, hingga buku atau majalah di kamar hotel sebaiknya tetap ditinggalkan di tempatnya ya. Karena beberapa tamu ini rupanya salah mengira buku atau majalah yang ada di kamar bisa dibawa pulang, pendengar. Padahal seringkali tidak demikian. Bahkan pendengar, kasus kehilangan barang hotel ternyata bukan hanya soal handuk atau perlengkapan mandi saja loh. Erde mengatakan atau mengaku pernah mendengar ada tamu yang melepas kepala shower hingga ubin marmer Italia dari kamar hotel sebelum check out. Dan tindakan semacam itu tentu masuk kategori pencurian. Pada tahun 2022, pendengar, juru bicara kepolisian metropolitan Inggris mengatakan bahwa pencurian barang hotel merupakan tindak kriminal dan bisa ditindaklanjuti jika ada laporan. Bahkan pendengar, ada tamu yang terancam hukuman penjara karena mencuri barang hotel. Salah satu kasus terjadi di Nigeria ketika seorang perempuan dijatuhi hukuman 3 bulan penjara atau denda setelah mencuri 2 handuk dari hotel Transcorp Hilton.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY, supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Pendengar, hati-hati. Selain resiko pidana, tamu yang ketahuan mencuri juga bisa dilarang menginap kembali. Jadi sejumlah hotel disebut memiliki daftar no stay, yakni database tamu yang tidak lagi diterima sebagai pelanggan. Karena dalam beberapa kasus, data tersebut juga bisa dibagikan ke jaringan hotel lain, pendengar. Meski terlihat sepele, pencurian barang-barang kecil di hotel menimbulkan kerugian besar. Menurut American Hotel and Lodging Association, kehilangan barang akibat pencurian ringan diperkirakan merugikan industri hotel hingga $100 juta Amerika Serikat per tahun. Kalau Anda ragu, boleh tanya staf hotel. Jadi jika bingung apakah suatu barang boleh dibawa atau tidak, langkah paling aman adalah bertanya langsung ke petugas hotel. Jadi lain kali saat tergoda membawa souvenir dari kamar hotel ini, pastikan dulu pendengar, barang tersebut memang gratis untuk dibawa pulang. Jangan sampai niat bawa kenang-kenangan justru berujung masalah hukum.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
2: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
3: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
2: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar 42 menit lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat, jika saat ini Anda tengah dalam perjalanan, karena kondisi cuaca memang tadi sempat hujan ya, jadi jalanan cukup licin, selalu waspada mendengar, jika lo memang Anda saat ini tengah merasa sedikit mengantuk, alangkah baiknya jika menepi sejenak untuk beristirahat atau rehat sejenak, seperti itu. Dan untuk Anda yang baru saja tiba di Jember, selamat datang kembali di kota Jember. Selamat menjalani rutinitas Anda di esok hari. Pendengar, tetap jaga kesehatan, karena dengan tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, seperti itu, Anda bisa menjalani rutinitas dengan hasil yang maksimal tentunya. Baik, kami masih akan hadirkan beberapa pilihan lagu terbaik yang siap untuk kami hadirkan untuk Anda.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya. Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Pendengar, sesaat lagi informasi aktual dari berbagai wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral, disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta, dapat Anda ikuti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, setelah Warta Berita nanti informasi ringan masih akan kami hadirkan hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di sisa waktu yang ada, kami akan pendengarkan beberapa lagu penutup di jumpa kita sore hari ini.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
2: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
3: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang PPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
1: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
5: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Dan Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
5: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan dengan telekomunikasi di Miangas semakin baik, Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
4: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
5: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
6: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
7: Ya saat ini juga tidak ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Palaku. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
8: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
7: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
9: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
7: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
9: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
7: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
9: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
7: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
10: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
7: Ya.
10: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
7: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengaturan bantuan sembako.
10: Ya,
7: dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
10: Kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
7: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
1: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
11: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologis serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: PNS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten Bu, kemasan Bu yang
5: macam-macam merek.
4: Minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
6: Mau lebaran itu kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
6: Ya banyak sekali, kan gampang banget kenalnya. Yang kenalnya apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
6: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan KDKR Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
5: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
8: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kota. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhad Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah. atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
9: Mahfudz Syafindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan Pilah Sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan Pilah Sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan Pilah Sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Pilah Sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan Pilah Sampah.
1: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program Pilah Sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan Pilah Sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Adia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to say.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan baru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas terhadap apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, Georgi Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.
1: Pendengar, menatap layar HP terlalu lama sudah jadi kebiasaan banyak orang, baik untuk bekerja, berkomunikasi, maupun mencari hiburan. Namun kebiasaan melihat layar HP berjam-jam perlu diwaspadai karena bisa membuat mata lelah. Agar mata tidak cepat lelah dan tetap nyaman, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan pendengar saat menggunakan handphone setiap hari. Di mana dikutip dari Culturally Family Eye Doctor, seorang dokter spesialis mata, Dr. Chelsea Chirlitz, yang menjelaskan agar penggunaan HP tidak berdampak buruk pada kesehatan mata, pengguna bisa menerapkan langkah-langkah berikut seperti menjaga jarak pandang sekitar 40 hingga 50 cm dari mata. Jarak yang terlalu dekat ini membuat mata bekerja lebih keras dan cepat lelah. Selain itu juga sesuaikan kecerahan layar, pendengar. Karena kecerahan layar yang terlalu tinggi dapat memicu ketegangan pada mata, atur tingkat kecerahan agar sesuai dengan pencahayaan di sekitar. Selain itu juga, sebagian besar HP kan kini dilengkapi mode malam atau night mode. Fitur ini membantu menurunkan intensitas cahaya layar agar lebih nyaman dipandang, terutama saat malam hari.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.

0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Dan setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan selama 20 detik ke objek berjarak sekitar 6 meter. Cara ini dapat membantu mata untuk beristirahat sejenak. Selain itu juga, fokus menatap layar HP ini dapat mengurangi frekuensi berkedip. Biasakan berkedip agar mata tetap lembab dan tidak mudah kering. Dengan menerapkan kebiasaan tersebut, pengguna tetap bisa beraktivitas menggunakan HP tanpa membuat mata cepat lelah. Selain membuat mata lelah, ada sejumlah dampak layar HP pada kesehatan mata yang juga perlu untuk diperhatikan, seperti mata tegang, mata kering, nyeri dan perih pada mata. Selain itu juga sakit kepala, penglihatan kabur atau ganda, dan mata berair serta iritasi. Pendengar, menatap layar HP memang tidak langsung merusak mata, akan tetapi paparan cahaya biru dari layar dalam jangka panjang ini dapat membuat mata cepat lelah dan berpotensi mempengaruhi kesehatan retina. Oleh karena itu, pengguna penting untuk menggunakan HP secara lebih bijak agar kesehatan mata tetap terjaga. Semoga informasi ini bermanfaat pendengar, dan tentunya sesaat lagi akan kami siarkan untuk live music pada pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat terangkum dalam Jumat malam ini. Dan itu tandanya saatnya saya pamit undur diri dari Singgasana Pro 1 RRI Jumat. Kami masih akan melanjutkan perjalanan malam ini dengan program acara yang terangkum dalam Jumat malam ini untuk edisi Minggu 10 Mei 2026. Saya Abdullah Perbasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Senyuman itu bukan cuma tanda bahagia loh. Di balik satu senyuman, ada proses biologis yang cukup rumit. Saat kita tersenyum, sekitar 53 otot wajah ikut bekerja dan memicu pelepasan dopamin serta endorfin. Dua hormon yang bikin mood jadi lebih happy. Menariknya, dari senyuman saja kita bisa tahu mana senyuman yang tulus dan mana senyuman yang cuma basa-basi. Senyuman tulus biasanya terlihat dari pipi yang terangkat, lalu sudut mata ikut mengerut secara alami. Sementara, senyuman palsu cenderung hanya menggerakkan mulut, tanpa melibatkan otot sekitar mata. Bahkan menurut penelitian Paul Ekman, senyum yang tulus akan memudar secara perlahan dan natural. Sedangkan, senyum palsu biasanya akan hilang lebih cepat.
1: Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita langsung mau tanam.
3: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Sandy Wira yang akan teman Anda di perjalanan Jember malam ini di edisi di hari Minggu 10 Mei 2026. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan yang pasti juga sudah bersiap ya di malam hari ini untuk kembali menjumpai di esok hari. Dan tentunya pendengar, untuk membawakan semangat bagi Anda semuanya di malam hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu mini drama yang berjudul Akar Yang Kuat, produksi dari RRI Palangkaraya. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Di ruang keluarga yang sederhana dan hangat, ayah duduk tenang membaca koran, tenggelam dalam berita pagi. Sementara ibu sibuk menyiapkan teh di sudut dapur kecil. Suasana tampak damai, hingga Raka masuk dengan ransel di punggung dan wajah murung. Langkahnya pelan, seolah menyiratkan ada sesuatu yang mengganjal di hati. Membuat kehangatan pagi itu perlahan berubah menjadi tanda tanya yang menggantung di udara.
2: Raka, baru pulang. Tadi kemana saja, nak?
3: Belajar kelompok, Bu. Tugasnya banyak.
4: Tapi tadi ibu lihat kamu nongkrong di pinggir jalan.
3: Ayah kok selalu seujon? Aku capek. Ayah ngerti gak sih?
2: Kami sayang kamu, Raka. Bukan curiga, tapi khawatir.
3: Aku butuh ruang. Jangan terlalu ngatur.
1: Setelah Raka pergi, pintu tertutup perlahan, menyisakan keheningan yang tiba-tiba terasa berat. Suara langkahnya yang jauh lenyap digantikan sunyi yang menggantung di antara dinding rumah. Ayah menurunkan korannya perlahan, menatap ibu dengan sorot mata penuh tanya.
4: Aku hanya ingin dia jadi anak yang kuat, tahu mana yang benar, mana yang salah.
2: Tapi kadang kekuatan itu tumbuh dari rasa didengar, bukan dari tekanan.
4: Dulu kita dididik dengan cara yang keras, aku pikir itu yang terbaik untuknya.
2: Dunia sudah berubah ya. Anak-anak sekarang mengekspresikan diri dengan cara yang berbeda.
4: Tapi kenapa dia tidak pernah bercerita, seolah ada tembok di antara kita?
2: Mungkin karena dia takut dinilai atau merasa tak akan dimengerti.
4: Padahal aku ingin dekat dengannya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana.
2: Coba saja mulai dengan satu pertanyaan yang tulus, dan biarkan dia bicara tanpa kita potong.
4: Apa menurutmu dia masih mau membuka diri kepada kita?
2: Selama kita tetap hadir dan juga sabar, hatinya pasti perlahan kembali terbuka.
1: Meja dan kursi menjadi saksi bisu pertemuan yang penuh makna antara Raka dan Pak Guru. Di balik kesederhanaan ruangan itu, suasana serasa padat oleh pertanyaan yang belum terucap dan jawaban yang enggan keluar. Raka duduk diam, sesekali menggenggam jemarinya sendiri, sementara Pak Guru menatapnya dengan sorot mata yang penuh perhatian. Tak menghakimi, hanya menunggu dengan sabar. Di antara mereka, hening berubah menjadi ruang untuk jujur. Sebuah kesempatan bagi Raka untuk didengar, tanpa takut disalahkan.
5: Raka, kamu akhir-akhir ini sering melamun. Ada yang ingin kamu ceritakan?
3: Di rumah aku ngerasa kayak gak pernah benar. Ayah terlalu nuntut, tapi ibu diem aja.
5: Aku paham itu tidak mudah. Raka, kadang berbagi itu bukan berarti lemah, tapi justru menunjukkan keberanian.
3: Aku takut kalau aku cerita, mereka malah makin kecewa sama aku.
5: Ketakutan itu wajar, tapi jangan biarkan rasa takut itu menghalangi kamu untuk mencari dukungan.
3: Aku pengen jadi anak yang baik, Pak. Tapi kadang aku ngerasa sendirian. Aku pengen mereka ngerti aku, bukan cuma aku jadi harapan mereka.
5: Memahami itu butuh waktu, dan kamu juga harus memberi waktu untuk dirimu sendiri.
3: Jadi aku harus mulai dari mana, Pak?
5: Mulailah dengan hal kecil. Mungkin satu kalimat jujur setiap hari, dan mulailah membuka diri. Keluargamu itu butuh tahu apa yang kamu rasakan.
3: Kalau aku gagal, apa aku bisa coba lagi?
5: Tentu, Raka. Gagal itu bagian dari proses belajar dan tumbuh.
3: Aku akan coba. Makasih ya, Pak. Aku sekarang ngerasa lebih mendingan.
5: Iya, itu yang penting. Ingat ya, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini.
1: Di meja sarapan yang sederhana, ibu sibuk menyiapkan makanan dengan gerakan yang sudah menjadi rutinitas. Aroma nasi hangat dan telur goreng memenuhi ruangan. Ayah duduk di kursinya, tenggelam dalam halaman-halaman koran, hanya sesekali membalik lembarannya tanpa banyak bicara. Suasana pagi tampak biasa, nyaris hening, hingga Raka masuk pelan, langkahnya ragu, seolah menimbang-nimbang apakah kehadirannya akan mengubah ritme pagi itu atau tetap menjadi bayangan yang tak banyak diperhatikan.
3: Pagi ayah, ibu, maafin Raka ya soal yang kemarin.
4: Duduklah Raka, ayah juga minta maaf. Mungkin ayah terlalu menuntut.
2: Kita mungkin tidak selalu tahu cara yang tepat nak, tapi kami mau belajar memahami kamu. Kalau kamu juga mau membuka hati.
3: Aku butuh bimbingan, bukan hanya diatur. Aku pengen jadi lebih baik, tapi aku juga pengen didengerin.
4: Itu langkah yang berani, Raka. Ayah bangga sama kamu untuk berani bicara hari ini.
3: Raka bakal coba lebih jujur. Raka gak mau terus merasa jauh dari rumah sendiri.
2: Nak, ibu cuma ingin kamu tahu, apapun yang kamu alami, kami tetap keluarga kamu.
4: Mulai sekarang, kita saling belajar ya. Menjadi keluarga bukan cuma soal tinggal serumah, tapi tentang tumbuh bersama.
2: Betul. Sarapan ini mungkin sederhana ya, tapi mari kita mulai pagi ini dengan hati yang baru.
3: Terima kasih ayah, ibu, aku gak akan jalan sendiri lagi kan?
4: Tidak nak, sekarang kita akan jalan sama-sama.
2: Bersama, dengan sabar, kita bisa jadi keluarga yang saling menguatkan.
1: Di ruang keluarga yang hangat, suasana dipenuhi canda dan tawa saat mereka duduk melingkar, memainkan kartu dan papan permainan favorit yang sudah usang tapi penuh kenangan. Wajah-wajah yang sebelumnya tegang kini mencair dalam senyum, dan suara tawa yang tulus menggema mengisi ruang yang dulu kerap diliputi sunyi dan kesalahpahaman. Untuk sesaat, waktu seolah melambat, memberi tempat bagi kebersamaan yang sederhana namun bermakna. Tempat di mana keluarga akhirnya kembali merasa utuh.
6: Raka, kamu curang ya? Tiba-tiba menang.
3: Bukan curang, pintar namanya.
2: Kalian tumbuh begitu cepat. Tapi melihat kalian tertawa bersama begini, ibu merasa semuanya tidak sia-sia.
4: Mungkin kita tidak sempurna, tapi kita sedang belajar menjadi keluarga yang saling menguatkan.
2: Dulu rasanya rumah ini sunyi, sekarang penuh tawa. Rasanya seperti mimpi ya, ya.
4: Dulu kita hanya hidup bertandingan, sekarang kita benar-benar hidup bersama.
3: Aku gak nyangka hal sederhana kayak main bareng kayak gini bisa bikin hati terasa penuh.
6: Karena yang penting bukan permainannya, tapi kita saling hadir sepenuhnya.
2: Rumah ini mungkin kecil, tapi kalau diisi cinta, rasanya luas sekali.
3: Aku juga ngerasa tenang. Ternyata keluarga ketika saling mendengar, semuanya jadi lebih mudah.
6: Dan karakter itu bukan dari luar, tapi dari apa yang kita pelajari di rumah.
4: Mari jaga momen ini, bukan cuma hari ini, tapi esok dan seterusnya.
1: Raka berdiri di halaman sekolah, berbincang santai dengan temannya. Senyumnya mulai lepas seperti beban yang perlahan terangkat. Di tengah percakapan mereka, Pak Guru lewat dengan langkah tenang, menoleh sejenak sambil tersenyum kecil. Bukan sekedar sapaan, tapi isyarat pengertian. Seolah berkata, kamu sedang menuju ke arah yang benar.
5: Pagi Raka, kamu terlihat lebih semangat ya?
3: Iya Pak, saya baru belajar satu hal yang penting. Keluarga itu kayak akar. Kalau akarnya kuat, pohonnya juga gak bakal mudah roboh.
5: Itulah karakter Raka. Tumbuh dari akar yang kuat dan kamu sudah mulai menumbuhkannya itu.
3: Dulu saya takut ngomong jujur, takut dianggap lemah. Sekarang saya tahu jujur itu bagian dari keberanian.
5: Dan keberanian itu menularkan, sikapmu bisa menjadi contoh buat teman-teman lain juga.
3: Kalau saya bisa berubah, Saya yakin mereka juga bisa, asal ada yang percaya. Saya akan terus belajar, Pak, karena saya tahu saya nggak sendirian.
5: Dan saya percaya kamu, Raka, karena perubahan dimulai dari satu langkah kecil seperti yang kamu lakukan ini.
1: Karakter tidak dibentuk dalam sehari. Ia tumbuh dalam rumah yang saling memahami, mendengar dan mendukung. Keluarga adalah akar dari semua nilai baik dalam kehidupan.

Peringat persatu dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda live music Ruang Rindu bersama dengan Pesona Nuansa Akustik pimpinan Bapak Mulyadi Erliansyah dan juga rekan Lita Arsita. Silakan Lita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali di Ruang Rindu bersama Pesona Situ Bondo. Terima kasih, matur nuwun. Wes Situ Bondo luar biasa, pimpinan dari Bapak Mulyadi Erliansa. Pesona nuansa akustik gitu ya. Oke, ini boleh saya minggirkan terlebih dahulu. Waduh ini. Ternyata berat ya ini. jadi saya yang harus membawa ini. Oke. Baik, malam hari ini Pesona Nuansa Akustik Situ Bondo akan temani Anda pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Yang sedang bersama kami tentunya di frekuensi 91,6, 95,4 dan juga YouTube RRI Jember malam hari ini. Kita temani insya Allah sampai di jam 10 malam dengan lagu-lagu spesial. Dan malam hari ini kita juga kedatangan dari Ibu Din. Halo Bu Din. Ada Mbak Retno dari Borneo. Jauh-jauh dari Borneo hari ini datang juga ke sini ya. Oke, terima kasih. Dan ada playernya, siapa namanya playernya? Pak Toto. Oke. Pak Toto Van Houten. Oh, Van Houten. Oh, baru datang dari Belanda, luar biasa. Selamat datang di Indonesia, selamat datang di RRI Jember tentunya. Kita langsung aja malam hari ini bersama Ibu Leti Borneo, featuring bersama Bapak Dr. Mulyadi Erliansa. Benar ya? Oh, duet maut. Oke, silakan. Ada mic satu lagi, Mas? Satu lagi? Oke. Selamat malam Ibu sama Pak Dokter, apa kabar malam hari ini kabarnya? Oh, tapi nggak kelihatan wajahnya. Oh, agak kesini. Nah, biar nggak terlalu jauh. Oke, apa kabar malam hari ini Ibu Leti bersama Bapak? Pakai mic-nya.
1: Kabar baik. Kabar dan baik. Bahagia.
0: Dan bahagia. Tadi dari Situ Bondo jam berapa?
2: Jam 2.
0: Lihat statusnya. Jam 2 luar biasa. Bapak Ibu monggo agak ke sini ya. Kalau ke sana enggak kelihatan sama YouTube-nya. Nah. Oke. Okay. Lagunya Juwita. Agak kemana? Krish. Oke, ini penyanyi semuanya di sini. dipakai mic-nya. Kenapa?
2: Dari lahir sudah penyanyi.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi terlambat rekaman.
0: Perjalanan lancar dari Situ Bondo?
2: Insyaallah lancar.
0: Situ Bondo, selamat malam. Malam hari ini yang lagi dengerin di Situ Bondo, pastinya di sini ada keluarga besar dari Pesona Nuansa Akustik. Untuk Anda semuanya ada Ibu Leti bersama Bapak Dr. Mulyadi Juwita.

0: Engkau juwita bagai bunga. Aduh, saking semangatnya di sini bisa menghibur semuanya. Selamat malam, malam hari yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like di YouTube RRI Jember. Jadi bisa nonton langsung artis-artis dari Pesona Situbondo. Jember ke Situbondo, Situbondo ke Jember berapa jam ya? Dua jam itu normal. Ya normal ya, dua jam ha? Oh muter ya Bu ya, iya. Iyalah Bu, masa mau, hah? Iya, oh jembatan, muter tadi itu ya? Oh, saya kira muter dari Banyuwangi, uju. Iya, iya, kan lebih deket ya Situbondo Banyuwangi, deket, iya. Baik, terima kasih untuk Ibu Leti bersama Bapak Dr. Mulyadi. Kali ini ada Ibu Tuti, ya. Ibu Tuti Margianti, benar, monggo silakan. Lagunya begitu indah, seindah lagu-lagu yang akan dibawakan oleh Pesona Nuansa Akustik Situbondo. Silakan diambil mic-nya Bu. Ya, ini saya taruh dulu biar kelihatan semuanya. Selamat malam. Oh, lagunya dari Pance ya? Ya, yang versinya Pance. Oke. Okay. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Mulyadi, happy dan bahagia. Benar Pak ya? Betul Pak Dokter ya? Nanti ada enggak sih Pak Dr. Mulyadi yang nyanyi sendiri? Oh, ada. Nanti saya mau nanya. Seberapa penting sih kita harus happy dan bahagia ya? Oke, okay. Lagunya spesial buat siapa begitu indahnya?
1: Buat keluarga di rumah.
0: Keluarga di rumah. Udah diajak nonton YouTube RRI Jember belum?
1: Sudah, hari sudah. Ini juga anak-anak nonton.
0: Oh, semua. Jangan lupa like ya. Iya, oke. Okay. Langsung saja ada Ibu Tuti Margianti. Begitu indah, Pesona Nuansa Akustik Situbondo.

0: Ibu Tuti begitu indah. Hal-hal yang indah harus tetap kita kenang, ya. Itu ya, tidak boleh dilupakan. Yang ya. Bikin kita sakit hati dan kecewa, abaikan aja. Tapi kalau bisa. Ya, terima kasih ya, Ibu Tuti. Matur nuwun. Masih bersama saya Lita Arsita di Ruang Rindu bersama Pesona Nuansa Akustik Situ Bondo malam hari ini, hari Minggu yang spesial. Ini keluarga besar dari Situ Bondo hadir menghibur dan menemani pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Masih di Pro 1 RRI Jember di Ruang Rindu kali ini bersama Bapak Dr. Mulyadi Erliansa. Pak Dokter, wah sehat ini. Harus tahu nih rahasia sehat apa ini Pak Dokter ya. Ya, halo ya, bintang kehidupan. Mic-nya Pak Dokter, silakan dipilih. Selamat malam. Fantastic. Pak Dokter, agak sini Pak Dokter.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya? Baik. Sehat. Ini apa sih resepnya kok bisa sehat dan masih fresh dan sehat semuanya? Apa resepnya ini?
1: Sehat itu kan menurut definisi adalah sehat fisik.
0: Ya.
1: Mental dan sosial.
0: Oh begitu.
1: Jadi bukan hanya fisik aja. Nah sosial ini yang kadang-kadang juga membuat kita sakit.
0: Ya. Benar juga ya. Sosial bikin kita sakit ya. Kanan kiri dua. Dipikir gitu ya. Terus yang sosial bikin kadang bikin kita sakit tadi ya.
1: Terus di sosial itu misalnya hubungan baik dengan tetangga. Itu kan kadang-kadang membuat kita stres.
0: Oh benar sekali ya. Hubungan gak sama tetangga aja. Hubungan sama rekan-rekan yang di kantor ya kadang. Curhat.
1: Gak. Jadi sakitnya kebanyakan tuh sakit mental.
0: Sakit mental. Dari hati kita harus bahagia.
1: Iya.
0: Kenapa hati kita harus bahagia?
1: Harus dong.
0: Harus ya.
1: Karena kalau bahagia tersebut kan namanya juga dia sakit. Mm-mm. Karena stres kan sakit yeah. juga
0: yeah.
1: dan juga menyebabkan aktivitas kita juga menurun.
0: Ah betul ya.
1: Aktivitas
0: sekali.
1: Kita menurun juga logika segala apa segala juga menurun. Juga menyebabkan daya tahan tubuh kita bisa menurun.
0: Waduh tepuk tangan dong. Luar biasa jawaban dari Pak Dokter gitu. Jadi kita harus berpikir positif ya Pak. Pak Dokter ya, berpikir positif ya. Oke, abaikan yang bikin kita sakit hati. Lagunya Bintang Kehidupan. Cocok, manisnya kata cinta, lebih baik kita sendiri.
1: Oke. Lagu ini kami tujukan kepada grup Flamingo ya. Terus dari grup Golden Memory dan Bartindo. Selamat berjumpa pada Pesona Nuansa Akustik malam ini dan kami ingin coba menghibur pada teman-teman sekalian. Terima kasih.
0: Langsung aja bersama Pesona Nuansa Akustik Situ Bondo, Bapak Dr. Mulyadi, Bintang Kehidupan.

0: bidang kehidupan. Terima kasih Bapak Dr. Mulyadi dan keluarga besar dari FKP RRI Jember. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak di YouTube RRI Jember. Jangan lupa untuk like-nya ya. Dan Pak Teguh, selamat malam yang ada di Banyuwangi. Banyuwangi ada Bunda Ribut, ada Mas Doni, ada Pak Bambang, dan juga yang di Lumajang malam hari ini yang lagi mantau siaran kami, dan yang di Situbondo. Situbondo ini benar-benar ada Pak Rahman. Pak Rahman sama Pak siapa ya di Situbondo tuh yang lagi dengerin Persatu malam hari ini. Langsung aja di sini ada Ibu Usmiati Manurung. Oke, Ibu Usmiati Manurung. Selamat malam Ibu. Oke. Lagunya Bunga Mawar. Iya. Oh, dari Teti Kadi. Iya, Teti Cipta. Oke. Pendengar lagu-lagu di era tahun 80-an, 90-an malam hari ini dinyanyikan oleh keluarga besar dari Pesona Nuansa Akustik Situbondo. Kita flashback ya, kita flashback ya di tahun 80-an ya. 80-an lagu ini ya. 70-an kayak 80-an ya, 70-an 80-an ya lagu ini ya. Sekitar itu. Spesial buat siapa?
1: Spesial untuk keluargaku yang di Medan, untuk cucu-cucuku, dan untuk undangan yang di sini cucuku, yaitu selamat malam untuk cucuku Baraja, Hani, dan Malik Manurung.
0: Malam hari ini lagi nonton atau lagi dengerin?
1: Lagi nonton.
0: Oh, jangan lupa untuk like-nya ya. Oke, kita langsung aja bersama Ibu Usmiati Manurung Bunga Mawar.

0: Terima kasih Ibu. Ibu Usmiati yang malam hari semangat karena yang nonton ini putra-putrinya dan cucu-cucu semua. Oke, ah. Terima kasih. Oke, keren kan lagu-lagu daerah tahun 80-an, 90-an semuanya. Masih masih melekat sampai di tahun 2026. Tapi kalau lagu-lagu dulu itu wis enggak bisa dilupakan ya. Sampai sekarang pun yang Gen Z ya. Itu malah ngafalin lagu-lagu dari tahun 80-an. Keren banget. Oke, langsung aja ada Bapak Utomo. Aku tak percaya. Lagunya dari Bob Tupupoli, Aku Tak Percaya. Selamat malam Bapak Utomo, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Semuanya sehat ya Pak ya? Capek enggak Situ Bondo ke Jember?
1: Boten.
0: Boten. Masuk campur sari nanti Bapak kalau bilang. Lagunya yang dipilih Aku Tak Percaya. Kenapa milih lagu ini Pak?
1: Hah? Ada cerita dulu.
0: Ada cerita?
1: Pernah tidak percaya.
0: Pernah tidak? Pernah tidak percaya dengan seseorang yang bikin kecewa Bapak?
1: Betul.
0: Iya, akhirnya sampai sekarang melekat.
1: Tidak.
0: Sudah tidak, udah hilang. Dilupakan ya.
1: Dilupakan.
0: Iya.
1: Ada gantinya.
0: Ada. Ada gantinya. Baik, langsung aja malam hari ini bersama Bapak Utomo dan Pesona Nuansa Akustik Situ Bondo, Ruang Rindu.

0: Aku tak percaya. Oke. Okay. Oke, okay. Aku tak percaya muncullah surat undangan bersama Ibu Ati Utomo. Wih, oh ini. Iya, oke. Sunyi sepi sendiri, wos. Awe, awe, awe. Oke, sini Bu. Baru ketemu sama saya ya? Iya, berarti baru. Orang perempuan Bu, semua wanita tuh cuantik semuanya ya. Tapi yang penting cantik hatinya itu penting. Bu, lagu surat undangan. Berarti Bapak Utomo dan Ibu Ati Utomo. Ada ini ya? Oh, satu keluarga.
1: Pacar.
0: Oh. Pacar. Yang nantinya akan menemani Ibu ya, seumur hidup dunia akhirat. Oke. Okay. Surat undangan spesial buat siapa lagunya?
1: Untuk anak cucu.
0: Mm-hmm.
1: Iya. Yang anak. Ada di Surabaya.
0: Oh, yang ada di Surabaya. Oh, lagi nonton malam hari ini. Jangan lupa ya, langsung aja di follow. Langsung aja bersama Nuansa Situ Bondo, Ruang Rindu.

0: Kenapa lagunya yang tadi aku tak percaya setelah menerima surat undangan, ada hati yang terluka. Aku tak percaya menerima surat undangan ya. Ternyata yang terima surat undangannya hatinya terluka. Oh, bersama Bapak Prayitno, silakan. Mana Bapak Prayitno? Monggo Bapak, mudah-mudahan hatinya enggak terluka ya. Hanya judul lagu, tapi nyambung. Nyambung, keren banget. Hah? Gantian sudah. Oh ya. Oh, janjian. Sambung menyambung menjadi satu. Hati yang terluka. Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam.
0: Enggak capek ya situ Bondo Jember? Enggak, tetap semangat untuk menghibur semuanya.
1: Senang lihat Kota Jember.
0: Senang lihat Kota Jember, Pak. Iya, selamat datang di Kota Jember.
1: Selamat datang.
0: Situ Bondo lagi musim apa ini, Pak?
1: Panas.
0: Musim panas. Sama. Oh, enggak ada hujan. Kayaknya hujannya sebentar aja numpang lewat. Kalau buah Situ Bondo terkenal dengan mangga.
1: Mangga.
0: Belum tapi ya, mangga.
1: Mangga.
0: Oke, mangga ya Bapak ya.
1: Iya, mangga.
0: Hah? Oh, masih belum ya.
1: Masih belum.
0: Iya, menuju ke yang berbuah berapa bulan lagi? Oh, tampil lagi di bawah ini. Aduh, asik. Oke, hati yang terluka spesial buat siapa? Tapi Bapak enggak terluka hatinya malam hari ini?
1: Lagu ini buat istriku yang hati yang terluka.
0: Hati yang terluka.
1: Hati yang terluka.
0: Tapi istri Bapak tidak terluka hari ini.
1: Enggak.
0: Menunggu setiap Bapak pulang. Ya. Sampaikan dong, Pak, jangan bubuk dulu. Langsung aja malam hari ini bersama Bapak Prayitno, hati yang terluka.

0: Mudah-mudahan malam hari ini tidak ada hati yang terluka. Bersama pesona nuansa akustik situ Bondo, hati menjadi gembira dan bahagia.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak Matur Nuwun. Iya, senyumnya penuh dengan arti dan makna, Bapak. Makna. Terima kasih Matur Nuwun. Setelah hati yang terluka, kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan hati kita enggak terluka gitu ya. Senandung doa. Bersama Ibu Untari Widi. Silakan, Bu. Senandung doa Ibu Untari Widi. Masih bersama kami di Prosatu RRI Jember. Sebelum Ibu Untari nyanyi, saya menyapa dulu yang di YouTube RRI Jember. Halo, mana nih teman-teman tekniknya? Oh, iya. Oke, saya akan baca dulu bentar lagi yang sudah gabung di YouTube RRI Jember. Terima kasih, selamat malam untuk keluarga besar dari FKP RRI Jember. Bapak Multianto, ada Ibu Erni, ada Yukaji, ada Bapak Yatimin, ada Bunda Danu, ada Budin, dan juga Bapak Sugiatno, Bunda Endang Esti Uti. Ya, selamat malam. Juga yang lagi nonton di YouTube-nya RRI Jember. Nah, YouTube-nya RRI Jember malam hari ini. Wes, keren-keren semuanya. Ini siapa ini? Selamat berdendang Ria, Ibu Leti dan Ibu Tuti dari Cuk Sulastri. Dari Bintang Ita, selamat untuk tampil Kung Utomo dan Uti Ati. Bravo Situ Bondo, Toto Van Houten. Ada Joni Yadi, Bravo Situ Bondo. Ada juga Bagus Diansa, My Moms Always. Oh, putranya. Mantap suaranya Bapak Mulyadi, Bunda Leti, Bunda Usmiati. Semangat Opung dari Baraja, Hani dan Mami, I love you. Anak-anaknya ya. Horas buat Opung Dut, Ibu Usmiati, semangat ya. Medan katanya, sukses WNA Situ Bondo. Semangat untuk Mbak Lita. Ya, semangat. Keren semangatnya. Tentunya malam hari ini Bunda lagunya Senandung Doa. Spesial buat siapa, Bun?
2: Spesial untuk anak cucu saya yang ada di Jalan Sultan Agung.
0: Wah, yang ada di Jalan Sultan Agung malam hari ini. Baik, yuk. Ruang Rindu, pesona, nuansa, akustik, Situ Bondo.

0: Masih semangat situ Bondo. Masih luar biasa PNA situ Bondo. Oke, terima kasih Bunda. Terima kasih Ibu Untari, matur nuwun senandung doa. Doa yang baik-baik, berucap yang baik-baik, karena ucapan yang baik adalah doa untuk kita semuanya. Hati-hati di saat kita berucap, betul ya. Oke, kali ini Bapak Yoga, silakan Bapak Yoga. Surga di bawah telapak kaki Ibu. Monggo silakan. Bapak Yoga, selamat malam Pak Yoga.
1: Selamat malam.
0: Oke, keluarga lagi nonton sama semuanya?
1: Iya.
0: Ya, oke. Mungkin nanti mau kirim salam, nanti akan saya baca di komentar ya. Silakan tulis di kolom komentar YouTube RRI Jember buat semuanya. Besok hari Senin, pendengaran pemirsa semuanya, persiapkan apa yang akan dibawa untuk hari Senin. Ya pasti mudah-mudahan kita besok diberikan sehat, panjang umur, bahagia seperti yang disampaikan oleh Dr. Mulyadi. Harus bahagia dan bahagia pastinya. Selalu menebarkan kebaikan di sekitar kita dan mempermudah semua urusan di sekitar kita. Amin. Surga di bawah telapak kaki Ibu, spesial buat siapa Bapak?
1: Buat yang merasa sebagai ibu.
0: Oh, buat yang merasa sebagai ibu. Saya, Pak.
1: Ya, demikian juga.
0: Langsung saja bersama Pesona Nuansa Akustik Situ Bondo.

0: Terima kasih Bapak. Pak, saya tadi dapat bocoran loh. Dapat bocoran dari Dokter Mulya. Dikatanya jenengan ini pelatih senam Tera. Oh. Senam Tera Indonesia. Oh, itu yang bagaimana sih, Pak? Bisa Oh,
1: jadi senam Tera adalah senam yang memadukan antara pernafasan dan gerakan dan musik. Sebagai terapi untuk kesehatan.
0: Oh, sebagai terapi untuk kesehatan. Biasanya kalau yang ikut senam Tera ini usia berapa, Pak?
1: Sebenarnya dari semua kalangan bagus. Mumpung masih muda, ibaratnya sepeda motor, mumpung belum rusak diperbaiki, dipelihara, diservis.
0: Oh gitu ya, banyak manfaatnya kalau kita ikut senam Tera ya. Oke, okay. Senam Tera yang tarik, lepas itu ya. Oh begitu, harus ya, iya. Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Wak Yoga, luar biasa. Senam Tera, saya sering tahu kalau di hari Minggu gitu ya. Si hari Minggu gitu. Silakan selanjutnya Ibu Elia. Ibu Elia, silakan. Baru pertama kali saya ketemu. Iya. Oh, oke. Okay.
2: Thank you very much.
0: Terima kasih. Malam hari ini bawain lagu apa nih?
2: Stuck on You.
0: Oke, okay. Spesial buat siapa?
2: By the Lionel Richie.
0: Oh,
2: iya. Menceritakan tentang perasaannya cinta yang sangat mendalam kepada seseorang.
0: Tapi mudah-mudahan cinta mendalamnya tidak ada yang hati terluka, ya.
2: Dan tidak ingin dipisahkan dengan siapapun dan apapun.
0: Oh, so sweet.
2: Dengan keadaan apapun.
0: Dengan keadaan apapun. Oke, okay. Oke, okay, luar biasa. Thank you, spesial buat siapa lagunya?
2: It's for my son.
0: Mak lagi dengerin. Lagi yeah, dengerin atau ha?
2: No, but I talk to him that today I will be live.
0: Oh, oke. Okay. Luar biasa. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu yang spesial dari Ibu Elia ya. Langsung saja di Ruang Rindu Pesona Situ Bondo.

0: Thank you very much. And also very special our thanks to the special, the beautiful, the host today, Miss Lita
1: Arshita.
0: You're very, very pretty. I like you so much.
1: Thank you, terima kasih. Luar biasa. Tapi buat bocoran katanya lama di Jerman katanya ya. Iya, oke. Dan mudah selalu bahagia, selalu dan happy dan
0: anak
1: bisa.
0: Anak saya satu, cuman satu. Is the only one and is living there also.
1: Di mana sekarang?
0: Di Jerman.
1: Di Jerman. Yeah. Oh. Yeah. Apakah bolak-balik situ Bondo ini?
0: No, dia WNA tapi bapaknya sudah almarhum.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi saya pulang ke tanah air.
1: Pulang ke tanah air. Mudah-mudahan bisa ke Jerman juga kumpul ini.
0: Of course every year.
1: Oke. Okay. Terima kasih.
0: Thank you very much.
1: Oke. Okay. Menginspirasi ya. Dua negara, kalau udah jodoh enggak akan kemana gitu ya. Baik, silakan untuk Bapak Broto Suwito. Monggo Pak Broto, yang mana? Setelah itu persiapan Ibu Leti. Kayaknya saya harus ngebut ini ya. Silakan Pak Broto Suwito. Selamat malam Bapak. Oke, silakan mic-nya. Lagunya spesial buat siapa?
2: Ya, untuk rekan-rekan semua aja.
1: Oke, langsung saja bersama Pesona Situ Bondo ada Bapak Broto Suwito.
2: This

0: Terima kasih Bapak. Ibu Leti, silakan. Ngebut ya saya ya. Setelah Ibu Leti, persiapan Ibu Tuti Margianti. Silakan Ibu Leti dengan lagunya Ever and Forever. Oke. Okay. Oke, okay, kita harapan kita sih malam hari ini semuanya harus bernyanyi ya. Oke, okay, langsung saja silakan. Bersama Pesona Situ Bondo. Masih bersama kami di Ruang Rindu Pro Sateri Jember.
1: Saya kirim lagu untuk Gita Abadi, Lamingo, Bartindo, ATT, terus apa satunya itu?
0: FKP, keluarga besar FKP.
1: FKP.
0: Oke. Langsung saja Ruang Rindu Pesona Situ Bondo.

Langsung saja ada Ibu Tuti Margianti. Mulanya biasa saja. Oke, persiapan Bapak Dr. Mulyadi selalu untuk selamanya. Mulanya biasa saja. Masih bersama Nuansa Akustik. Oke. Situ Bondo. Ibu Tuti, langsung silakan.

0: Terima kasih. Yuk, Dokter Mulyadi silakan. Yuk. Dengan lagunya Selalu Untuk Selamanya. Persiapan Ibu Usmiati Manurung kembali. Situ Bondo buat semuanya pendengar lariku lari. Aku enggak tahu kalau ada lebaran ini lagi. Lalu makanya ini tadi aku banyak
1: saya
0: ngomong.
1: Saya ceritakan kepada Pak Multanto ya. Pak Yatimin dan semua grup musik yang tergabung dalam FKP Jember, selamat malam.
0: Oke, langsung saja. Ruang Rindu Pesona Situ Bondo.

0: Bapak dokter Mulyadi, silakan Ibu Usmiati dengan lagunya Terlambat Sudah. Oke, persiapan Bapak Utomo dengan lagunya Kerinduan. Silakan.
1: Selamat malam.
0: Langsung Bapak saja Toto. Bersama
1: lagu ini untuk Situbonda. Baru saya Vina Nenggolan. Elvina Boru Manurung yang ada di Medan dan di Jakarta. Toto Panfoto.

silakan Bapak Utomo dengan lagunya Kerinduan. Ngebut, playernya ngebut. Oke, lagunya Kerinduan malam hari ini pendengaran juga pemirsa dimanapun Anda berada. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5 lagu lagi buat semuanya. Langsung saja Kerinduan Bapak Utomo. Persiapan Ibu Utari Widi.

baik begini. Persiapan Bapak Yoga. Ya, setelah Bapak Yoga ada Ibu Elia dengan lagunya Kehilangan. Bapak Yoga lagunya Pilu ya. Masih di RRI Jember untuk semuanya di Ruang Rindu Pesona Situ Bondo. Silakan untuk Ibu Untari Widi. Persiapan Bapak Yoga ya.

Silakan untuk Bapak Yoga dengan lagunya Pilu. Setelah itu ada Ibu Elia dengan lagunya Kehilangan. Masih di Pro 1 RI Jember, pendengar dimanapun Anda berada, di Ruang Rindu bersama Pesona Situ Bondo, pimpinan dari Bapak Mulyadi Erliansa. Pilu bersama Bapak Yoga. Silakan.

0: silakan Ibu Elia dengan lagunya Kehilangan. Kehilangan apa kehilangan? Kehilangan. Masih bersama kami persiapan Bapak Prayitno dan Ibu Ati masih di Ruang Rindu Pesona Nuansa Akustik Kehilangan. Silakan Ibu Elia. Ruang Rindu Pesona Situ Bondo.
1: Thank you very much.
0: Oke, silakan.

0: Silakan untuk Bapak Prayetno dan nanti terakhir ada Ibu Ati Utomo. Oh, Bapak Prayetno yang terakhir ya, Bapak Prayetno. Baik, silakan Bapak Prayetno dengan lagunya Simfoni yang Indah. Gimana Bu Leti? Oke, kita masih setia temani Anda pendengar di mana-mana berada. Bapak Prayetno dan terakhir nanti akan tutup oleh Ibu Ati dua semuanya.
1: Halo.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda sebagai lagu terakhir dari Pesona Nuansa Akustik Situbondo. Tentunya terima kasih yang sudah bersama kami di Pro 1 RI Jember dan di YouTube RI Jember. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bertugas, ada Mas Oko, Mas Nuki, dan Mas Angga, dan juga ada Mas Wira buat semuanya. Pastikan besok kita di hari Senin, jangan sampai ada kata terlambat di saat kita beraktivitas buat semuanya. Selamat istirahat dan jangan lupa untuk selalu bahagia, hati bahagia dan selalu tebarkan kebaikan buat semuanya. Terima kasih untuk Situbondo. Sampai jumpa lagi bersama Ruang Rindu sebagai lagu yang terakhir. Silakan. Langsung saja ada Pelangi sebagai lagu yang terakhir. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gak apa-apa itu dah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami hadirkan pendengar di malam hari ini, masih di edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Tentunya Anda bisa bergabung bersama di 0331 336652, ataupun di lalu sap di 0811 340 9 11. Kita coba sapa dulu yang ada di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Mas Wira.
0: Selamat malam juga, Ayu Melong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, gimana kabarnya Kang Mas Wira?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ayu Melong, gimana kabarnya?
1: Cuaca di kawasan Jember Utara sangat dingin, Mas Wira.
0: Habis hujan atau?
1: Tidak hujan, cuma mendung tadi.
0: Oh.
1: Tapi hatiku dan hatimu tidak mendung, Mbak. Ya, Mas Wira. Ini request lagu, Mas Wira.
0: Boleh, boleh. Mau lagu apa?
1: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita. Siap.
1: Salam-salamnya buat Mbak Retno Burnio. Selamat malam Mbak Retno. Semoga Mbak Retno Burnio tambah sehat, tambah semangat. Suaranya tadi merdu tuh Mbak Retno. Yo dilawan. Juga ada Putra Madura, Putra Magenda. Juga ada Bapak Hadi Blangkon, ya, di Blangkon, Ibu Wiwi, ya, ya, selamat malam dan salam sehat di Bondowoso, semoga tambah berseri Bondowosonya. Juga ada Bunda Diana, Bunda Mutia. Halo Bunda Mutia, selamat malam dan salam sehat selalu dan tetap semangat. Juga ada Yang Empuk, juga ada Bunda Yaya. Selamat malam, jangan sampai tidur, ayo gabungan. Juga ada itu lagi Mas Rendra Imron Rosadi, ya. Mbak Lili Suryani di Trenggalek, Bapak Rusdianto di Bintang, ya. Juga ada Pak Leman, Bang Leman di Sumatera, ya. Selamat malam dan salam sehat, ya. Semuanya deh tanpa terkecuali, ya.
0: Oke, baik.
1: Dalam kompak seduluran, jangan sampai putus persaudaraan. Dalam persatuan, sehat selalu dan lancar sedihnya semuanya.
0: Amin, amin.
1: Buat Kang Mas Wira, selamat bertugas, jaga kesehatannya, salam sehat selalu. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi perjalanan hidup Mas Wira.
0: Amin, amin.
1: Keluarga selalu bahagia, lancar, amin. Buat RRI-nya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka
0: tetap merdeka.
1: Salam NKRI, harga mati RRI selalu menyenangkan hati.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih Mas Wira.
0: Terima kasih kembali, Yung Long.
1: Terima kasih kepada seluruh elemen bangsa Indonesia di mana saja beliau berada. Salam Pulau Pancasila.
0: Oke.
1: Ruang Rindu.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yung Melong yang sudah menyapa di malam hari ini. Ada siapa lagi di belakang Yung Melong? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam kembali Mas Wira.
0: Oke.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: dari Bruri Marantika.
1: Iya.
0: Oke,
1: iya.
0: Siap pada. Atau hetikus
1: lagunya. Salamnya buat ke semuanya yang masih belum istirahat malam, ya. Yang masih ada di depan radionya mendengarkan acara Ruang Rindu di malam ini. Tanpa terkecuali, semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga bisa mengiringi acara istirahat malamnya malam ini dengan adanya lagu-lagu ini. Juga spesial buat Pak Banu Malulu. Ayo masuk Pak Banu. Jangan masuk di Singaraja aja. Ya, buat Mas Wiranya, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin.
1: Gitu aja ya Mas ya.
0: Baik,
1: karena mengejar ya. Waktu ini waktunya tinggal 30 menit. Pokok tanpa terkecuali yang mendengarkan dari Putra Madura, salam kompak Satria Tanan.
0: Oke, siap.
1: Ruang Rindu,
0: berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, ada siapa setelah Pak Putra? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dengan Reno.
0: Dengan Pak Reno. Malam ya, Pak Reno.
2: Malam. Gimana kabarnya Pak Reno?
0: Sehat, sehat alhamdulillah. Pak Reno gimana?
2: Dari suaranya aja udah kelihatan. Percaya. Enak bener nih aku. Gimana denger Reno gitu? Aku mau request lagu dulu lah.
0: Boleh. Lagu apa Pak Reno?
2: Dari Gigi. Dari Selini.
0: Dari Gigi?
2: Ya, hari Selini.
0: Hari Senin.
2: Hari Selini.
0: Oke, siap.
2: Ada kan?
0: Oh, sebentar, sambil nyari di komputer
2: hari
0: satu.
2: Hari Senin.
0: Judulnya hari Senin ya?
2: Garis, garis.
0: Karis?
2: Garis.
0: Oh, garis.
2: Ya, garis, garis Selini.
0: Garis Selini.
2: Ya.
0: Judulnya?
2: Iya, judulnya.
0: Penyanyinya siapa tadi?
2: Gigi.
0: Gigi.
2: Enak kalau
0: oh, garis lini. Oke, oke, siap. Iya. Dipisah ternyata.
2: Oke, okay, berjabat Mas Liro aja. Suaranya enak banget nih.
0: Oke, okay, makasih banyak Pak Reno.
2: Iya Bang, dengerin. Enak nih cara dirimu. Makasih banyak ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Oke, okay, Ruang Rindu.
0: Berbagi rindu, memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Reno yang sudah gabungan juga. Oke, okay, lagunya langsung dihadirkan spesial untuk semuanya di malam Senin ini.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

titip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Bola resmi Piala Dunia FIFA selalu mengalami perubahan desain di setiap edisinya, baik dari segi tampilan maupun teknologi. Salah satu yang paling dikenal adalah Adidas Jabulani yang digunakan pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Bola ini dirancang dengan 8 panel dan teknologi aerodinamika terbaru saat itu. Namun sempat menuai kontroversi karena dianggap sulit dikontrol oleh sejumlah pemain dan kiper. Perubahan desain seperti ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan performa bola sekaligus memberi identitas unik pada setiap edisi turnamen.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Prosatu Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Masuknya menit 11 dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nantinya masih ada beragam informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan jangan lupa, Anda juga bisa terus memantau melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa Anda unduh secara gratis di Play Store ataupun di App Store. Jadi selama Anda ada smartphone, Anda tetap bisa terhubung bersama dengan RRI dimanapun dan kapanpun.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Dengar teknologi yang semakin canggih, sayangnya membuat penyebaran berita hoax menjadi semakin marak dan cukup memprihatinkan. Kalau dibiarkan, berita hoax ini berisiko merusak hubungan sosial di tengah masyarakat luas. Apalagi kebanyakan berita hoax dibuat lebih dramatis. Tujuannya agar terdengar lebih menarik perhatian, padahal informasinya berbeda dari keadaan sebenarnya. Anaknya pendengar, banyak orang justru lebih memilih percaya pada hoax, meskipun fakta yang valid ini sudah mulai terungkap jelas. Ternyata ada beberapa alasan menarik di balik fenomena ini yang tentunya perlu kita pahami bersama. Jadi beberapa orang yang mungkin merasa informasi palsu ini lebih menarik ya, ini karena bisa jadi mereka lebih nyaman dengan berita yang sesuai dengan ekspektasi. Jadi dengan hal tersebut mereka menjadi lebih mudah menerima informasi yang mendukung opininya, meskipun kebenarannya masih sangat diragukan atau belum terbukti. Yang berikutnya adalah terlalu yakin dengan opini pribadi. Jadi menurut National Geographic, hoax cepat menyebar karena banyak orang merasa pikiran dan kelompoknya adalah yang paling akurat. Fenomena unik ini sering disebut sebagai realisme naif yang membuat seseorang merasa selalu benar di atas segalanya. Kemudian tidak lupa juga, wawasan yang masih terbatas ini ternyata juga bisa membuat kabar hoax menyebar jauh lebih cepat di tengah masyarakat kita. Kurangnya literasi terhadap informasi yang disukai seringkali membuat kita terlalu mudah percaya tanpa memeriksa kebenarannya. Jadi waspada ya pendengar kalau melihat judul berita yang sangat provokatif, karena biasanya itu hanya trik untuk mencari sensasi belaka. Segera periksa kembali sumber informasinya dan jangan pernah menyebarkan berita yang kebenarannya masih sangat diragukan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pengalaman bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

Pendengar, jangan menyepelekan jalan kaki, karena hanya dengan 30 menit saja ini ternyata bisa memberikan banyak manfaat ya dengan berjalan kaki. Apalagi aktivitas ini juga mampu untuk mencegah stres dan juga diabetes, apalagi kalau dilakukan secara rutin ataupun konsisten setiap hari. Jadi kalau dilihat memang jalan kaki terkesan lebih ringan gitu ya dibandingkan dengan olahraga lainnya. Padahal aktivitas ini juga punya efek yang kurang lebih setara dengan latihan fisik lainnya. Tapi meskipun begitu ya, jalan kaki rutin juga tetap harus disertai dengan gaya hidup sehat agar manfaatnya juga semakin terasa. Jadi bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan, ini juga bisa membantu Anda untuk menurunkan berat badan, karena jalan kaki 30 menit ini bisa membakar 150 kalori. Bahkan kalau langkah Anda bisa dilakukan secara lebih cepat. Kebiasaan ini sangat efektif untuk mengontrol berat badan sekaligus menjaga tubuh agar tetap bugar setiap saat. Dan juga rutin jalan kaki terbukti mampu mempertebal imun sehingga menjadi tidak mudah terserang berbagai macam penyakit infeksi.

0: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan menggiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati. What a wonderful world.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
4: Ya, persatu dimanapun Anda berada, memasuki di akhir perjumpaan kita ya, di perjalanan Jember malam ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan tentunya jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan baik di malam hari ini. Apalagi tetap jaga kesehatan dan juga istirahat yang cukup, agar tetap bisa menjalani hari tentunya dengan yang terbaik. Kita akan coba kembali bersama di episode berikutnya. Saya Sendi Wira, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini, memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.
4: Sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Esok kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerja petugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Kami mengudara kembali untuk menemani waktu pagi, siang, sore, dan malam hari Anda dengan rangkaian acara menarik yang dapat Anda dengarkan untuk edisi hari ini, Lembarka 11 Mei 2026. Dari Jalan Lejen Panjaitan 61 Jember, kami ucapkan selamat menikmati program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pagi hari ini pendengar kami mengudara kembali untuk edisi lembar ke-11 Mei 2026, di mana pendengar kami akan mengawalinya dengan Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari Masjid Jami' Al-Baitulami Jember, yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin pagi hari ini pada pukul 6 hingga menit 30 lepas pukul 6 pagi. Pendengar, Jember pagi ini menghadirkan satu informasi inspiratif hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7 hingga menit 30 lepas pukul 7 pagi. Jember menyapa menghadirkan informasi menarik hingga menit 45 lepas pukul 7 pagi. Kami lanjutkan dengan info perakiran cuaca yang disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Banyuwangi hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pendengar, dialog Jember menyapa hadir pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan Halo RRI pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, demikian tadi daftar acara siaran program 1 RRI Jember edisi hari ini, lembar ke-11 Mei 2026. Nantikan kami sesaat lagi dalam Mutiara Pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Jami' Al-Baitul Amin Jember bersama narasumber, beliau Profesor Dr. Muhammad Nur Harisudin MPhil, dengan tema infak fisabilillah. Sesaat lagi.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu, jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, saatnya kami menyiarkan untuk tausiah pada pagi hari ini di dalam Mutiara Pagi bersama Profesor Dr. Muhammad Nur Harisuddin M.Phil. Selamat mendengarkan.
1: Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bisa di Masjid Al-Baitul Amin dalam rangka taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala dengan iktikaf salat subuh berjamaah dan diteruskan dengan majlis taklim di sini. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian, jangan pernah bosan terus ya. Bahkan yang kita lakukan adalah apa yang disebut dengan istiqomah, berulang kali melakukan kebaikan yang sama. Ada orang istiqomah sholat tahajud, ada orang istiqomah sholat duha, ada orang istiqomah dengan amal sedekah, ada orang istiqomah dengan mengikuti majlis taklim, salah satunya di Masjid Al-Baitul Amin ini. Moga-moga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, masih tentang bab jihad ya. Bab lain, apa namanya, perspektifnya lain. Ini tentang infak fisabilillah. Faslun, adapun ini ialah fasal fil infaki, di dalam infak fisabilillahi, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu

Masalul ladina yunfikuna ambalahum fi sabilillahi. Masalul ladina adapun orang-orang yunfikuna ambalahum, yang menginfakkan ambalahum harta mereka fi sabilillahi, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kama salihabatin, ialah sebagaimana perumpamaan biji ambatat yang menumbuhkan apa habah sab'a sanabila kepada 7 bulir. Satu biji jadi ada 7 bulir yang ada isi beberapa biji ya. Bekul li sumbulatin, ialah di dalam setiap bulir yang memanjang itu ada kayak kacang itu ya, tapi di situ ada isi, ada bijinya. Wikul li sumbulatin, ialah di dalam setiap bulir mi'atu habatin, adapun 100 biji. Jadi satu biji di situ ada 7, masing-masing ada 100, jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, adapun Allah yudha'ifu, ialah melipat gandakan Allah bagi orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan adapun Allah ialah maha luas dan maha mengetahui. Ini ayat Al-Quran Bapak-Ibu sekalian. Saya tadi malam baru datang dari Jogja. Ada pelatihan tentang hukum pemilu di Universitas Islam Indonesia. Ada Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Guntur Hamzah. Ada Ketua Komisi 2 bagian pemilu Pak Dr. Rifki. Ada Prof. Bayu, Dekan Fakultas Hukum UNED yang sekarang menjadi Kepala Badan Keahlian DPR. Ada dari KPU RI, Bu Rosita dari DKPP, ada siapa namanya, Pak Dewa Raka. Tapi di sela-sela itu saya silaturahim ke tokoh kiai di UII, ya. Dia alumni Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Dulu IAIN Yogyakarta. Nah, yang menarik itu Bapak-Ibu sekalian, dia cerita, kami dulu itu diajar tafsir Prof. siapa namanya, profesor yang ahli bidang tafsir di UIN Yogyakarta. Nah, kata beliau ini, tapi ya begitu, kenapa? Satu semester itu hanya diajari satu ayat. Satu semester itu kan 4 bulan ya Pak, sekarang 4 bulan. Jadi satu pertemuan 2 kali, 3 kali, sampai 16 kali itu hanya diajari satu ayat Al-Quran. Kan biasanya kan banyak ya, 1 kali pertemuan itu 2 ayat, 1 kali pertemuan 2 ayat, 1 kali pertemuan. Dan ini enggak, ini hanya 1 ayat. Tapi ya enggak berulang-ulang. Di hari ini ayat, cara bacanya. Minggu depannya nanti dari aspek nahwu syarofnya. Minggu depannya lagi dari aspek balaghahnya. Nunggu pisan lagi dari aspek
asbabun nuzulnya. Depannya lagi dari aspek hikmah di ayatnya. Nanti terus sampai terakhir itu nanti pada aspek istimbatul ahkamnya, penggalian hukum Islamnya. Jadi 16 kali pertemuan itu hanya satu ayat, tapi pembahasannya dalam. Orang dulu di pembahasannya dalam, karena mengkajinya banyak. Ya alhamdulillah Prof, katanya dia, kalau kami dengan cara itu bisa kami praktekkan kepada ayat yang lain. Jadi gara-gara dapat satu ayat kan dia bisa praktek kepada ayat lain, membahas dari banyak perspektif. Setengah tahun hanya satu ayat. Itu luar biasa. Nah, seperti kalau kita bahas ini masalul ladina yang fikun awalam, dibahas dari banyak segi. Kata-katanya dulu, kemudian asbabun nuzulnya kalau ada, karena tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Itu yang menarik, bisa kita teladani dari orang-orang sudah meninggal, profesor itu. Nah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu sebagaimana perumpamaan satu bulir, satu biji yang menumbuhkan 7 bulir, dan di dalam 7 bulir itu ada 100 biji. Jadi 1 biji jadi 700. Dan Allah melipat gandakan. Yudhaifu limayasya.

ini nanti dijelaskan. Wa raja Ibnu Majah an samaniyatin minas sahabati qalu. Ibnu Majah meriwayatkan dari 8 sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arsala binafaqatin fi sabilillahi wa aqama fi baitihi fa lahu bi kulli dirhamin sab'atu dirhamin. Wa man ghaza binafsihi fi sabilillahi wa anfaqa fi wajhi dhalika falikulin bi kulli dirhamin 700,000 dirhamin. Thumma tala hadihil ayata wallahu yudhaifu liman yasha. Man arsala binafaqatin fi sabilillah, barang siapa mengirim infak fi sabilillah kemudian dia itu berada di rumahnya, tidak ikut berangkat perang maksudnya. Falikulin bikulli dirhamin, maka setiap dirham yang dia kirim untuk sabilillah itu ada sab'atu dirhamin, ada balasan 700 dirham. Dia ada di rumah, pahalanya 700 dirham, satu dirhamnya. Wa man ghaza binafsihi fi sabilillahi, dan adapun orang yang berperang dengan dirinya fi sabilillahi, di jalannya Allah, dia berperang. Tapi juga wa anfaqa fi wajidhalika, dan dia juga berinfak di sabilillah, maka dia juga mendapatkan setiap dirhamnya. Falahu bi kulli dirhamin sab'umi'ati alfi dirhamin. Adapun 700,000 dirham. Beda ini. Jadi dia ada perang, sabilillah itu perang. Ini nanti perang, dia infak, dia ikut perang. Dikasih pahala 700 dirham, satu dirhamnya. Tapi kalau dia itu ikut berperang, terus juga infak fi sabilillah, kasih apa, unta, kemudian kuda, kemudian apa dikasihkan, dirham, dia kasih 100 dirham atau 1000 dirham. Maka ini lebih banyak lagi. Falikulin bikuli dirhamin, setiap dirham yang dia infakkan tadi dibalas dengan 700,000. Kalau tadi kan 700 dirham, kalau ini 700,000 dirham, berarti kali 1000. Nah ini berat juga dia. Amalan paling berat ya zakat, infak itu kan berat. Makanya Kiai Hasyim Muzadi dulu kalau gurau itu, kalau kami mengadakan seminar tentang zakat, infak, zakat, yang datang banyak. Tapi bukan sebagai muzaki atau donatur, tapi sebagai mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Banyak yang datang.
ya bagiane apa fakir, miskin, amil gitu, musafir, itu banyak yang datang. Bahkan katanya beliau, ada satu orang yang datang itu ngerangkep-ngerangkep. Ya fakir, ya miskin, ya amil, ya saking gak punyanya itu dia itu ngerangkep-ngerangkep. Tanya, ketika tanya, saya ini ya fakir, ya miskin, ya amil, ya saking itu, di bukan sebagai donatur. Pasnya itu kan seminar itu kan diadakan untuk para donatur biar dapat banyak donasi kan. Tapi malah yang datang itu, ya katanya beliau kurang. Itu menunjukkan bahwa ngeluarkan itu termasuk berat, ya, berat ngeluarkan. Padahal kita setiap hari mengeluarkan. Kalau enggak mengeluarkan kan sakit atau mati ya, meninggal dunia. Kita masuk menghirup udara, memasukkan. Tapi kalau kita enggak keluarkan, nafas kita kan berhenti. Kan masuk keluar, mengeluarkan dan memasukkan udara dalam tubuh kita. Jangan dikumpulkan terus, makanan dimasukkan, tidak ada pengeluaran jadi sakit. Tapi manusia menganggap ini hasil kerja keras saya. Mereka itu enggak mau kerja keras, enak sekali mereka. Akhirnya berat, itu sudah jadi milik saya. Ini berat, amalan itu berat. Kalau amalan, Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan ini dengan pembacaan Fatihah, kan gampang, gak mengeluarkan. Kita baca doa Fatihah gitu kan mudah. Tapi kalau sudah, mari kita keluarkan kita untuk saudara kita yang ada di Aceh, yang ada ini sudah mulai, wah ini jadi apa itu berat. Nah, tambah berat lagi adalah seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, perintah untuk jihad. Ini ya, waman goza binafsihi, ini berat ya, mengeluarkan harta itu berat. Berperang itu juga berat. Makanya ini pahalanya falahu bikulli dirhamin sab'atu alfi dirhamin, 700 ribu. Kalau biasa tadi hanya 700, ini kalikan 700 ribu pahalanya. Nah, belum kalau dia meninggal mendapatkan mati syahid. 700 ribu Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi hanya di rumah, sudah tak kirimkan semuanya. Ya, dia dapat itu. Saya enggak mau ikut acaranya, tapi saya kasih bantuan uang untuk acara ini. Boleh, bagus. Ini kalau dalam acara kan ada yang bagian sibuk panitia, ada yang bagian nanti di depan panggung, ada yang bagian mensupport dana. Tapi kalau bagiannya rangkep-rangkep ya banyak pahalanya juga, dia di depan panggung, bagian doa, bagian itu. Tapi masih sibuk jadi panitia, tapi masih sibuk mengeluarkan uang, pahalanya ya banyak ya. Mestinya kan dibagi ya, yang kaya-kaya itu sudahlah, saya gak usah ikut panitia, tak kasih uang. Nah, dia dapat pahala itu.
sudahlah saya enggak punya uang, saya bagian tenaga untuk kegiatan. Sudah bagi dapat pahala itu. Sudahlah saya enggak punya tenaga, enggak punya itu, saya nanti bagian doa di depan. Bagian ngisi pengajian, enggak usah dibayar, enggak apa-apa. Dapat pahala itu. Pahalanya masing-masing. Tapi kalau ngerangkep-rangkep, ya pahalanya juga ngerangkep. Seperti ini, Bapak-Ibu. Dia sudah berperang, tapi juga infak fi sabilillah. Makanya 700 ribu. Kalikan 1000. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan bagi orang-orang yang dia kehendaki.

Ini disebutkan wa Ahmadu an Abdurrahman bin Samurata qala ja'a Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma bi alfi dinarin fi kamihi hina jaza jaisal usrati fanasaraha fi hujrihi sallallahu alaihi wasallam faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha fi hujrihi wa huwa yaqulu ma darra Utsmanum ma amila ba'dal yaum yuraddiduha miraran. Diriwayatkan dari Ahmad dari Abdurrahman bin Samurah berkata Utsman bin Affan datang kepada Rasulullah dengan 1,000 dinar di sakunya ketika sedang menyiapkan tentara usrah, kemudian diberikan di pangkuannya Rasulullah. Ini ya Rasul, 1,000 dinar. Nah, itu bagian orang-orang kaya di situ. Kekayaannya bukan untuk dirinya, tapi untuk perjuangan Islam. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha fi hujrihi. Kemudian kemudian Rasulullah membalikkan itu di pangkuannya dan beliau bersabda, Utsman tidak pernah melarat dengan apa yang dilakukan setelah hari ini. Utsman, tidak mungkin Utsman itu bangkrut, tidak mungkin Utsman itu menderita, tidak mungkin katanya Rasulullah. Tidak mungkin melarat ini Utsman bin Affan. Dia sudah serahkan hartanya untuk perjuangan di dalam Islam. Dan luar biasa para sahabat Rasul itu. Semuanya itu dermawan. Ahli sedekah untuk perjuangan di dalam Islam. Di dalam hadis yang lain disebutkan ala alfi ba'irin wa sab'ina farosan, 1,000 unta dan 70 kuda. Ini amalan dari dermawannya Utsman bin Affan. Moga-moga ya banyak dari kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita, umat Islam sebagian menjadi orang-orang yang ahli sedekah, ahli infak, khususnya untuk perjuangan dan syiar agama Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Pendengar, kami masih akan melanjutkan untuk Mutiara Pagi hari ini dengan lagu-lagu religi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

tumbuhan hidup dengan humusnya yang menyimpan air dan menahan tanah dari kelongsoran, dan keseimbangan untuk tidak terjadi kerusakan, baik di gunung maupun di daratan rendah. Gunung yang lebat dengan tetumbuhan terjadi kekokohan. Tetapi gunung yang gersang pun dan hanya terdapat batu-batu dan rumput, terjadi kekokohan pula. Semua menurut ukuran Allah. Mengubahnya tanpa mempelajari hakikat ciptaan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dapat menimbulkan bencana. Firman Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat

Pendengar, pagi hari ini sekedar menginformasikan bahwa tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan menghadirkan rangkaian informasi dari beberapa wilayah di Tapal Kuda. Terangkum dalam buletin berita pagi hari ini edisi 11 Mei 2026.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember hari ini 11 Mei 2026. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso berpotensi alami peningkatan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengapresiasi gelaran festival di Kabupaten Jember. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Lapas Bondowoso libatkan seluruh apotik setempat hingga Jember untuk kegiatan tes urin. Dari Studio Pro 1 Legion Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik pendengar, informasi pertama, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan pihak kepolisian setempat, mulai awal tahun hingga Mei 2026 sekitar 50 lebih kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhasil ditangani Polres Bondowoso. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren mengkhawatirkan. Hingga awal Mei 2026 lalu, tercatat sekitar 57 kasus yang ditangani Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Bondowoso yang terdiri dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Unit PPA Polres Bondowoso. Angka itu dinilai cukup tinggi mengingat tahun ini masih memasuki bulan kelima. Namun di balik meningkatnya jumlah laporan, pemerintah melihat adanya sisi positif yakni berupa tumbuhnya keberanian masyarakat untuk melapor serta tidak lagi menutup-nutupi kasus kekerasan di lingkungan sekitar. Dari total kasus itu, kekerasan terhadap anak menjadi salah satu yang paling dominan. Bentuknya beragam, mulai kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga kasus penemuan bayi. Kabid P3A Dinsos P3KB Bondowoso Hafidatul Laili mengatakan bahwa data penanganan menunjukkan kasus anak mencapai sekitar 22 perkara. Sementara kasus yang melibatkan perempuan tercatat 28 kasus didominasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan seksual. Meningkatnya angka kekerasan itu membuat Satgas PPA dan Dinsos terus memperkuat pola penanganan sekaligus pencegahan. Upaya yang dilakukan tidak hanya berhenti pada pendampingan korban, tetapi juga sosialisasi secara masif agar masyarakat lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan.
2: Kalau selama ini ya, ini trennya memang meningkat. Karena apa? Ya jujur, kepercayaan masyarakat terhadap kami yang saya bahas di sini bukan hanya kita Dinsos ya, tapi Satgas PPA juga di dalamnya. Kita kan tidak bisa sendiri juga, ya dengan Polres juga, unit PPA. Di situ sudah tercatat sekitar 57 kasus sampai sekarang.
1: Ketika laporan masuk, menurutnya, tim langsung melakukan asesmen bersama aparat penegak hukum. Pendampingan korban dilakukan sejak awal proses hingga pemulihan psikologis apabila dibutuhkan. Tidak hanya pendampingan hukum, korban juga mendapatkan fasilitas layanan psikolog hingga psikiater secara gratis. Tingginya angka kasus di awal tahun ini menjadi sinyal bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum bisa dianggap sepele. Namun, pemerintah menilai meningkatnya laporan juga menunjukkan masyarakat mulai berani bersuara dan tidak lagi memilih diam. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengapresiasi gelaran Festival Engrang ke-14 yang digelar di Kabupaten Jember. Menurutnya, Festival Engrang mampu menjaga stabilitas emosional anak di tengah derasnya arus digital. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
3: Pendengar, kegiatan launching Festival Egrang ke-14 digelar di Pasar Lumpur, Sumber Lesung, Kecamatan Ledoombo, Kabupaten Jember pada Sabtu 9 Mei 2026 oleh komunitas Tanoker. Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria yang mengapresiasi penyelenggaraan Festival Permainan Tradisional tersebut. Menurutnya, Festival Egrang tetap relevan di tengah derasnya arus digitalisasi, terutama sebagai ruang bagi anak-anak untuk menjaga kesehatan emosional dan sosial.
4: Kami melihat permainan egrang ini juga relevan buat terutama buat anak-anak kita di tengah serbuan digitalisasi yang luar biasa. Anak-anak butuh semacam jeda ya untuk bermain dan rangka mempertajam kecerdasan emosional mereka. Mereka sudah terbiasa bermain game di dunia digital, dan sekarang mereka menyeimbangkan apa yang mereka dapatkan lewat permainan Egrang ini.
3: Nezar menilai Festival Egrang tidak hanya menjadi agenda budaya tahunan, tapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekosistem sosial dan ekonomi masyarakat di Ledo Ombo maupun Jember. Ia mengatakan permainan tradisional seperti Egrang penting diperkenalkan kembali kepada anak-anak sebagai penyeimbang di tengah dominasi permainan digital. Permainan tradisional bukan sekedar hiburan, tapi juga mengandung nilai pengetahuan dan kebijaksanaan yang bisa membentuk karakter generasi muda. Melalui permainan Egrang ini, anak-anak bisa belajar menjaga keseimbangan, berkolaborasi, hingga membangun mental untuk bangkit ketika mengalami kegagalan. Nezar juga menambahkan Festival Egrang dinilai sejalan dengan program digital well-being atau kesehatan mental digital bagi anak-anak. Bahkan pihaknya juga membuka peluang memperluas dukungan terhadap kegiatan tersebut setelah berdiskusi dengan pengelola Tanoker Ledo Ombo. Ia menilai festival ini punya potensi menjadi model kegiatan yang mendukung kesehatan emosional anak di era digital. Pendengar, sebagai informasi, Festival Egrang ke-14 Tanoker akan digelar puncaknya pada 1 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan launching pada hari ini di area Pasar Lumpur, sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional. Selain menjadi ruang pelestarian budaya, kegiatan ini juga diharapkan mampu menggairahkan ekonomi masyarakat melalui lapak kuliner tradisional, produk kreatif, dan kerajinan warga setempat. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.

0: Berger, pemerintah Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing di era digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap pelaksanaan Indonesia Youth Robotic Competition Lumajang 2026 yang digelar di Gedung Suyono Lumajang pada Minggu 10 Mei 2026. Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan bahwa kegiatan robotika menjadi salah satu langkah strategis dalam menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 menuju society 5.0. Menurutnya, pendengar, penguatan pendidikan berbasis teknologi perlu dilakukan sejak dini agar generasi muda tidak hanya mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendengar, lembaga pemasyarakatan Bondowoso libatkan seluruh apotik di wilayah setempat hingga Jember untuk menggelar tes urin dan pemeriksaan seluruh warga binaan dan juga pegawai lapas setempat. Pemeriksaan dan tes urin itu sebagai upaya memutus mata rantai peredaran narkotika dalam lapas. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Lapas kelas 2B Bondowoso menggelar penggeledahan serta tes urin terhadap sejumlah warga binaan dan petugas lapas sebagai upaya pemberantasan peredaran narkoba dan handphone ilegal di dalam lapas. Hasilnya, tidak ditemukan narkoba maupun handphone ilegal di dalam lapas. Kalapas Bondowoso, Nunus Ananto mengatakan kegiatan itu merupakan tindak lanjut program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan sasaran utama pemberantasan handphone dan narkoba di lingkungan lapas. Selain penggeledahan, kegiatan ini juga diisi sosialisasi bahaya narkoba oleh dokter dari Dinas Kesehatan serta pelaksanaan tes urin terhadap petugas dan warga binaan. Nunus menjelaskan, seluruh pegawai lapas yang menjalani tes urin sebanyak 67 orang dinyatakan negatif narkoba. Sementara untuk warga binaan, pihaknya menggunakan 200 alat tes urin yang diperoleh dari apotik di Jember dan seluruh hasilnya juga negatif. Ia menegaskan hasil itu memperkuat komitmen lapas Bondowoso dalam mempertahankan status sebagai lapas yang bersih dari narkoba dan peredaran handphone ilegal. Menurutnya, lapas juga telah menyediakan fasilitas wartel khusus bagi warga binaan agar kebutuhan komunikasi tetap terlayani secara resmi.
2: Betul. Hari ini, per hari ini jumlah 420. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kemarin yang sisa tes urin ada untuk cukup untuk pegawai, kita tes untuk pegawai 67 dan kemarin sore baru dapat sekitar 200, itu pun dari apotek Jember. Dan kita maksimalkan 200 dan random tadi juga bukan kami yang tentukan warga binaannya tapi pihak.
1: Nus menambahkan pengawasan terus diperketat mulai dari layanan kunjungan, proses pemeriksaan barang bawaan hingga penggeledahan oleh regu pengamanan. Penguatan dan pengarahan rutin juga diberikan kepada seluruh petugas. Ia menegaskan pengawasan akan terus diperkuat dan setiap pertemuan akan ditindaklanjuti. Saat ini jumlah penghuni lapas Bondowoso mencapai 418 orang dengan 160 diantaranya merupakan narapidana kasus narkoba. Mayoritas warga binaan yang menjalani tes urin merupakan napi kasus narkoba. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lumajang mempercepat penanganan lampu penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah wilayah sebagai bagian dari upaya menghadirkan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan karena penerangan jalan tidak lagi dipandang sekedar fasilitas pelengkap infrastruktur, tetapi menjadi kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan keselamatan publik. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan bahwa keberadaan lampu jalan memiliki pengaruh besar terhadap keamanan dan juga kenyamanan masyarakat, terutama pada malam hari. Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Serikat Buruh Migran Indonesia melakukan pendampingan pemulangan jenazah pekerja migran asal Kabupaten Lumajang yang meninggal dunia di negeri jiran Malaysia. Diketahui pekerja migran asal Lumajang tersebut berangkat melalui jalur non-prosedural. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
3: Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Lumajang, Jawa Timur telah melakukan pemulangan terhadap jenazah pekerja migran Indonesia PMI asal Lumajang dari Bandara Juanda ke Rumah Duka. PMI tersebut adalah Zakaria Kardi, usia 54 tahun, warga Dusun Darungan RT 7 RW 3 Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Almarhum meninggal dunia di Malaysia pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 akibat komplikasi penyakit. Zakaria diketahui bekerja secara non-prosedural atau tidak tercatat di Siskop 2 MI selama 18 tahun silam. Ketua SBMI Lumajang menerima aduan dari Kepala Desa Purwosono pada hari Jumat pagi tanggal 8 Mei 2026. Pihak keluarga meminta bantuan ambulan untuk membawa jenazah dari Bandara Juanda ke Rumah Duka karena terkendala oleh biaya.
4: Dari Jumat tanggal 8 Mei 2026, SBMI Lumajang mendapatkan aduan dari Kepala Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, bahwa ada warganya yang bekerja di Malaysia meninggal dunia karena dari keluarga tidak mampu, maka pihak keluarga meminta bantuan SBMI untuk mencarikan bantuan ambulan. SBMI Lumajang berkoordinasi dengan Disnaker Lumajang untuk mencarikan bantuan. Disnaker Lumajang berkoordinasi dengan BP3MI, tapi BP3MI tidak bisa membantu ke ambulan dari Juanda ke Rumah Duka. Akhirnya Disnaker Lumajang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Lumajang dan dibantu Dinas Kesehatan Lumajang ambulan untuk menjemput dari Juanda ke Rumah Duka. SBMI Lumajang menyayangkan penolakan dari BP3MI tersebut karena merupakan hak dan dari pekerja migran untuk mendapatkan bantuan karena bermasalah. PMI tersebut bernama Zakaria Kardi, umur 54 tahun. Jenazah diterbangkan tanggal 8 dan sampai Juanda jam 17.20. Dan di sampai Rumah Duka jam 22 lebih 25 waktu Indonesia Barat. Jenazah setelah serah terima jenazah langsung dimakamkan.
3: SBMI Lumajang segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Lumajang. Disnaker kemudian melanjutkan koordinasi ke BP2MI Jawa Timur. Namun BP3MI menolak memberikan bantuan fasilitas ambulan tersebut. Setelah adanya penolakan BP3MI Jatim, Disnaker Lumajang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Dinkes Lumajang. Dan Dinkes akhirnya bersedia menyediakan ambulans secara gratis untuk mengantar jenazah ke Rumah Duka. Untuk biaya pemulangan jenazah dari Malaysia ke Bandara Juanda ditanggung secara mandiri oleh pihak keluarga dan jenazah diterbangkan pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Pukul 15.45 waktu Malaysia dan tiba di Bandara Juanda pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Dalam proses administrasi di bandara berlangsung sekitar selama 2 jam. Jenazah tiba di Rumah Duka di Desa Purwosono pada pukul 22.25 waktu Indonesia Barat. Dalam prosesi serah terima, jenazah dilakukan oleh Disnaker Lumajang kepada pihak keluarga yang telah disaksikan oleh pemerintah Desa Purwosono, Dinas Sosial Lumajang, dan Polsek Sumbersuko. Dinsos Lumajang juga telah memberikan santunan kepada ahli waris. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lumajang mempercepat pemasangan kamera pengawas atau CCTV di seluruh dusun sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan wilayah berbasis teknologi dan respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat akan rasa aman. Langkah tersebut dinilai bukan sekedar penambahan fasilitas pengawasan, tetapi bagian dari upaya membangun sistem keamanan lingkungan yang lebih preventif, terintegrasi dan mampu mendukung pengawasan wilayah hingga tingkat dusun. Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan bahwa percepatan pemasangan CCTV menjadi prioritas pemerintah daerah dalam memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat. Baik pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, atlet muda panjat tebing Banyuwangi Arsyad Zaki Atallah berhasil meraih 2 medali perunggu pada kejuaraan Provinsi Panjat Tebing Jawa Timur yang digelar di Surabaya. Medali tersebut diraih dari nomor lead dan speed world record. Prestasi itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Banyuwangi. Raihan medali dinilai sebagai bukti munculnya regenerasi atlet potensial dari Banyuwangi di level Jawa Timur. Pelatih FPTI Banyuwangi Joko Kuat Widodo mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih atlet binaannya tersebut. Menurutnya, hasil itu menunjukkan proses pembinaan atlet berjalan cukup baik. Pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan dalam buletin berita pagi, kita ikuti komentar RRI dengan topik fenomena begal tapal kuda yang disusun dan dibacakan Hidayat.
6: Selamat pagi. Gelombang kriminalitas berupa begal yang kembali meningkat di Lumajang bukan sekedar catatan angka kejahatan. Ini adalah cambuk tentang rapuhnya rasa aman bagi warga sekitar. Jalanan yang seharusnya menjadi ruang mobilitas justru menjadi arena ketakutan. Ironisnya, di tengah berbagai klaim stabilitas keamanan, masyarakat justru dipaksa hidup dalam kewaspadaan yang cukup melelahkan. Fenomena begal bukan saja soal kejahatan biasa, ia adalah kejahatan yang brutal, seringkali melibatkan kekerasan tanpa kompromi. Bahkan tidak jarang aksi mereka memaksa menghilangkan nyawa orang lain. Ketika begal semakin berani beraksi di waktu-waktu yang dulu dianggap aman, seperti sore hingga malam hari di jalur utama, maka yang dipertaruhkan bukan hanya harta benda, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara. Pertanyaannya sederhana, apakah negara membiarkan rasa aman warga dirampas begitu saja secara terang-terangan? Saudara pendengar dan pemirsa YouTube RRI Jember, peningkatan aksi begal di sejumlah kawasan wilayah tapal kuda mengindikasikan adanya celah serius dalam sistem pengamanan. Patroli yang terkesan formalitas, minimnya penerangan titik-titik rawan, hingga lemahnya deteksi dini terhadap kelompok kriminal menjadi kombinasi yang cukup mematikan. Lebih dari itu, penanganan yang cenderung reaktif datang setelah kejadian tidak akan pernah cukup untuk memutus mata rantai kejahatan brutal ini. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa faktor ekonomi kerap menjadi bahan bakar kejahatan. Namun menjadikan kemiskinan sebagai pembenaran adalah bentuk kegagalan dalam hal berpikir. Banyak masyarakat hidup dalam keterbatasan tanpa memilih jalan kriminal. Artinya, persoalan begal lebih kompleks. Di sini ada unsur lemahnya penegakan hukum, efek jera yang tidak maksimal, serta memungkinkan adanya jaringan terorganisir yang belum sepenuhnya tersentuh oleh aparatur penegak hukum. Jika aparat hanya hadir dalam mencatat laporan dan bukan sebagai pencegah kejahatan, maka kepercayaan publik akan terus semakin tergerus. Masyarakat tidak butuh sekedar imbauan untuk lebih waspada. Mereka butuh jaminan nyata bahwa negara hadir dalam melindungi, bukan sekedar menghimbau belaka. Sekarang sudah saatnya pendekatan penanganan begal di Kabupaten Lumajang serta beberapa wilayah lain dinaikkan levelnya. Bukan hanya operasi rutin, tetapi langkah luar biasa. mulai melakukan pemetaan wilayah rawan berbasis data, patroli intensif dan terukur, pemanfaatan teknologi pengawasan, hingga penindakan tegas tanpa kompromi terhadap semua pelaku. Dan tidak kalah penting, sinergi dengan masyarakat harus semakin diperkuat, bukan dalam bentuk pembiaran main hakim sendiri, tetapi melalui sistem keamanan lingkungan yang terkoordinasi. Sekian komentar, selamat pagi.

Pendengar, tetap sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Aprilia Perbasari bersama rekan operator Koko serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Senang sekali pagi hari ini saya yang bertugas untuk kembali menemani Anda yang saat ini tengah melakukan persiapan pekerjaan. Tentunya mungkin ada banyak sekali kegiatan yang saat ini tengah Anda lakukan pendengar, baik itu persiapan kerja atau persiapan-persiapan yang lain seperti itu ya. Di hari Senin yang cukup sibuk ini, kondisi cuaca agak sedikit mendung pagi hari ini pendengar, tetapi semoga tidak membuat Anda resah ya, bagi Anda yang memang punya rencana untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda, mungkin di luar rumah atau mungkin untuk bertemu relasi dan apapun yang mungkin saat ini sudah Anda rencanakan pendengar, pastikan juga Anda selalu dalam kesiapan yang cukup baik dan juga dalam kondisi tubuh yang sehat seperti itu. Baik, beberapa informasi siap untuk kami hadirkan, tapi sabar dulu, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu terlebih dahulu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Ini dari wilayah Situbondo, pendengar, di mana Polres Situbondo menetapkan 4 orang tersangka perjudian sabung ayam yang terjadi di Desa Tanjung, Pecinan, Kecamatan Mangaran beberapa hari lalu. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan mengatakan praktik perjudian sabung ayam di wilayah Kecamatan Mangaran berhasil dibongkar Satreskrim Polres Situbondo, di mana saat penggerbekan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dan diduga kuat terlibat sebagai pelaksana dan penombok judi sabung ayam. Pendengar, pengungkapan kasus itu dilakukan anggota Resmob Satreskrim Polres Situbondo pada Rabu 6 Mei 2026 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di sebuah pekarangan di wilayah Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran. Setelah menerima laporan dari masyarakat, anggota melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi, dan saat dilakukan penggerbekan, petugas menemukan aktivitas perjudian sabung ayam. Satu orang diduga berperan sebagai pelaksana sekaligus pencetak taruhan, sedangkan 3 lainnya diduga sebagai penombok. Sementara 3 orang lain berstatus saksi dan dipulangkan. Sementara itu pendengar, Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik menegaskan bahwa penindakan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas perjudian tersebut. Dan bahkan beliau mengingatkan pendengar masyarakat agar tidak terlibat dalam segala bentuk perjudian karena sudah jelas dilarang oleh hukum, baik judi jenis sabung ayam atau judi-judi lainnya. Pendengar, perlu diketahui selain penindakan, Polres Situbondo juga menghimbau masyarakat agar segera melapor apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian, kriminalitas maupun gangguan kamtipmas lainnya melalui call center Polri 110 atau layanan pengaduan digital melalui aplikasi Super Apps Polri.

0: Pendengar, sesaat lagi tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, rangkaian informasi dari berbagai wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dapat Anda ikuti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
2: Apa kabar, Macik Dicek?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Cek?
5: Aisyah Rauge Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubu sararaku, nopak karya balik.
8: Horas dongan, poha kabar muna.
9: Poha barakan rakan mendung.
10: Ma, dama.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Ngasalan toto nginarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
13: Tahukah Anda, salah satu kuliner khas Situbondo yang wajib dicoba adalah nasi sodu. Nasi sodu adalah hidangan tradisional Situbondo yang sederhana tapi kaya rasa. Sepiring nasi hangat disiram dengan kuah santan berbumbu merah khas, dilengkapi ikan tongkol atau lauk lokal lain. Yang membuat nasi sodu unik adalah perpaduan aroma rempah yang kuat namun tetap lembut, serta kuah santan yang gurih membuat setiap suapan terasa hangat dan memuaskan. Biasanya, makanan ini dinikmati di siang atau malam hari, terutama di warung-warung tradisional, dan menjadi favorit penduduk lokal maupun wisatawan. Nasi sodu bukan hanya soal rasa, tapi juga bagian dari budaya kuliner pesisir Situbondo yang diwariskan turun-temurun. Jadi, jika Anda berkunjung ke Situbondo, jangan lupa mencicipi nasi sodu, hidangan sederhana dengan rasa yang penuh cerita dari tanah pesisir Jawa Timur.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga